0: pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.
1: Bagus. Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
3: Yo! Awal pagi layan sahaja.

0: Sukan Segar Sabah FM.
1: Baik, kita terus kongsikan pada anda info sukan. Macam biasalah, kita ada kopi bola pagi sepanjang perlawanan Piala Dunia FIFA 2026.
2: Ya, betul.
1: Perlawanan yang sudah pun berlangsung subuh tadi untuk separuh akhir melibatkan Spanyol menentang Perancis.
2: Ya, yang tanpa disangka, yang mana Perancis terpaksa pulang dengan tangan kosong untuk tidak pergi ke akhir.
1: Ya, okey. Sebab ramai yang menjangkakan Perancis akan berjaya ke peringkat akhir, tetapi Spanyol memadam impian Perancis.
2: Yeah.
1: Kerana berjaya menjaringkan 2 gol dan Perancis tiada sebarang gol pun berjaya semalam.
2: Tapi gol yang kedua tadi subuh tu kan, dia macam pertahanan Perancis tu agak leka sikit. Itulah Spanyol terus menjaringkan gol, mencari peluang yang ada tu dan menjaringkan gol.
1: Okey, jadi walaupun tersingkir Perancis untuk ke peringkat akhir, tapi mereka ada peluang untuk berlawan merebut tempat ketiga.
2: Ya, tempat ketiga Perancis dengan Argentina dah tiada apa.
1: Pandai-pandai dari situ sudah. Okey. Jadi kalau dikongsikan perlawanan subuh tadi, jaringan yang dilakukan oleh pihak Spanyol sudah pastinya terus memberikan mereka peluang untuk marah ke peringkat akhir. Walaupun dikuasai Spanyol pada awal permainan, Perancis tetap mencipta ancaman ketika menyerang dan hampir membuka ruang untuk Mbappe sebelum pemain dari Spanyol Pau Cubarsí melakukan hadangan penting.
2: Ya, dan minit-minit terakhir dan masa tambahan tu kan, sepatutnya sebenarnya Perancis telah agak macam tekanan juga lah, tegang kan.
1: Ya,
2: mereka cuba untuk menjaringkan gol, tapi pertahanan Spanyol agak hebat pada pagi subuh tadi, dan saya pun hampir-hampir lewat ke Conti.
1: Oh, menengok kata dia kan.
2: Ya.
1: Tapi apapun, tahniah Spanyol. Dan untuk Perancis, satu persembahan permainan yang cukup menarik. Mereka ada satu lagi misi untuk merebut tempat ketiga selepas ini.
2: Okay. Saya rasa tempat ketiga mungkin Perancis, mungkin Argentina. Kita tengoklah macam mana.
1: Oi, kenapa Argentina sudah di situ?
2: Oh, marah pula Edwin.
1: Itu separuh akhir untuk perlawanan yang melibatkan dua negara. Ada satu lagi separuh akhir untuk menentukan siapakah akan menentang Spanyol di peringkat akhir, yaitu Argentina dan juga England. Subuh nanti ini. Jadi sebelum itu kita dengarkan dulu ini apa yang ditemubual oleh semalam dalam Varia oleh Ozil bersama dengan pernah juga terlibat dan juga sebagai jurulatih sebelum ini di Sabah FC 2 dan juga pemain bekas pemain pasukan negara kita.
2: Kita dengarkan pandangan beliau dan bagaimana adakah England ataupun Argentina menuju ke akhir nanti ini.
1: Ya.
2: Saya rasa England.
1: England ah. Kita dengarkan apa pandangan
2: itu.
1: Coach Billiton.
3: Iya, sudah tentunya bila kita bicara tentang separuh akhir kedua di antara Argentina dengan pasukan England, sudah tentunya rata-rata akan lebih memilih kepada Argentina berdasarkan track record sebagai juara bertahan. Tapi untuk kita bercakap tentang peluang ini, sebenarnya kedua-dua peluang ini mempunyai peluang yang sama, seimbang, 50-50. Mana-mana pasukan yang seperti kita katakan tadi, mana-mana pasukan yang mampu meminimaiskan mistake di dalam perlawanan, ini berpeluang lebih tinggi untuk memenangi perlawanan tersebut. Dan juga mana-mana pasukan yang mengambil peluang. Perlawanan separuh akhir ini, dia bukan perlawanan seperti di dalam kumpulan. Perlawanan separuh akhir ini melibatkan kanan yang lebih tinggi.
1: Betul.
3: Dan peluang untuk kita kompos di dalam penalty box itu mungkin lebih gugup. Biarpun mereka ini adalah kebanyakan pemain-pemain yang fully professional.
1: Betul.
3: Sebagai juara pertahanan ini, bagi saya mempunyai dua konsep penilaian. Yang pertama, ini boleh menjadikan tik tolak sebagai motivasi besar untuk mengekalkan kejuaraan.
1: Betul.
3: Karena kalau apabila kita menilai dari segi aspek lain, dia akan menjadi satu benda negatif sebab ia melibatkan satu tekanan atau satu pengharapan penyokong-penyokong Argentina ini untuk mengekalkan kejuaraan. Bagi saya, perlawanan ini akan berakhir 120 menit dan juga sepakan penalti dan berpihak kepada pasukan England. Ini saya mengambil kira daripada prestasi yang ditunjukkan oleh Pickford, goalkeeper England.
1: Betul.
3: Dia berada dalam prestasi maksimum. Inilah satu-satunya peluang dia untuk membuktikan pasukan England ini mampu, selain daripada menamatkan padi dengan Argentina dan juga membawa England ke pentas akhir setelah beberapa tahun. Untuk perlawanan akhir ini, saya memilih Spain dan juga England.
1: Spain dan juga England. Itu yeah. ramalan Coach Billy untuk peringkat akhir. Argentina
2: itulah Redwin?
1: Berdasarkan kalau coach ni memang dia ada kepekaran dan juga kemahiran lah kan untuk menilai. Sebab England ni pun antara yang terbaik juga, konsisten, sentiasa konsisten.
2: Ya, saya tengok Ken dan juga Jude Bellingham tu dia agak luar biasa permainan dorang dan jangan solid. Tapi Argentina ni saya nampak kebelakangan ni perlawanan dorang macam dorang mengambil masa tambahan untuk menjadikan gol dan dorang macam yang agak kelam kabut sikit.
1: Okay. Kucang kacir sikit. Jadi kita saksikan lah perlawanan yang akan berlangsung subuh nanti, adakah mereka betul-betul buat yang sehabis baik untuk perlawanan separuh akhir untuk menuju ke peringkat akhir. Boleh saksikan perlawanan England dan juga Argentina 2 pagi bermula Grandstand serentak di Sukan Plus untuk bahasa Malaysia dan juga saluran OK untuk bahasa Inggeris.
2: Ya, apapun kita nantikan macam mana keputusannya, yang penting inilah perlawanan bola, bola itu bulat, apapun macam-macam boleh terjadi. Walaupun anda memilih Argentina, Redwin.
1: Saya pilih Argentina tapi tidaklah mengharap untuk sampai ke menang tu kan. Ya,
2: tapi ini satu perlawanan yang menarik yang harus kita tonton sehingga ke
1: betul.
2: Akhir nanti,
1: okey. Ya, okey, boleh saksikan di saluran Sukan Plus dan juga TV OK. Selepas ini 8.30 kita ada dari sana sini.
2: Ya, nantikan sebentar saya lagi kita dengarkan dahulu lagu ini. Sebab FM
1: bagus bah.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Caranya menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Mau dengar Sabah FM di telepon pintar? Mau turun RTM klik sekarang. Senang jangan? Saya Kristina Imelda Rudi, Johan Sugandoy Kalimantan peringkat kebangsaan 2024. Sabah FM, bagus bah?
4: Perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.

0: Baik, untuk dari sana sini pagi ini 8.30 minit pagi kita bersama rakan penyampai kita di Tau FM bersama Wan J pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi Wan J.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Jangan sedih-sedih sebab itulah kan, beginilah ni.
1: Begitulah kan. Itulah orang kata apa ni? Itulah apa, adat bertanding, ada menang ada kalah.
0: Baik. Memang pun patut kalah. Sorry.
1: Good job. Oh, begitu.
2: Okey, di sana kan kita ada NY. Hi NY.
3: Hai, selamat pagi semua.
0: Selamat pagi. Di kedengaran FM kita ada Atika pagi ini. Selamat pagi Atika.
4: Selamat pagi Rafiq dan juga Edwin.
2: Okey. Baiklah, kita bermula bersama dengan Atika di Keningau untuk dari sana sini. Silakan Atika.
4: Baiklah, terima kasih untuk Rafiq dan juga Edwin dari Sabah FM. Dari Keningau FM ada dua info ingin saya kongsikan untuk dari sana sini pagi ini. Yang pertama, Majlis Anugerah Kecemerlangan dan Convocation ke-24 SMK Tambunan di Dewan Sekolah SMK Tambunan yang telah berlangsung seawal 8 pagi tadi. Dan juga untuk yang kedua, program Dialog Prestasi Berfokus SPM 2026 akan berlangsung di SMK Agama Keningau dan juga diadakan pada hari ini pada pukul 1:30 hari nanti. Baiklah, itu sahaja info dari Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan rakan kita di Sandakan FM, NY. Silakan NY.
3: Okey, terima kasih Atika dari Sandakan FM. Saya kongsikan dua bahan hari ini, iaitu uji bakat pelakon drama radio Sandakan FM yang dilaksanakan dua petang ini di Pejabat RTM Sandakan, tingkat 6 Wisma Persekutuan Batu 7 Sandakan, ya. Dan seterusnya hari ini juga untuk jadual kempen demam darah dilaksanakan di College Community Batu 7 Sandakan bermula pukul 8 pagi hingga ke pukul 1:30 hari nanti. Itu dia dua bahan dari Sandakan FM untuk pagi ini dan untuk dari seterusnya bersama dengan Wan J di Tau FM. Silakan Wan J.
1: Baik, terima kasih NY di Sandakan FM untuk perkongsian dari sana sini dari Tawau FM. Kita mulakan dengan unit perubatan transfusi Hospital Tawau yang mana kempen derma darah berlangsung seperti biasa di Hospital Tawau bermula 8 pagi hingga 4 petang. Dan juga turut diadakan hari ini dari unit perubatan transfusi Hospital Tawau adalah Majlis Apresiasi Sempena Sambutan Hari Penderma Darah Sedunia Peringkat Hospital Tawau yang telah pun bermula sebenarnya 8 pagi tadi dan diadakan di bilik utama seminar tingkat 2 Blok C Bangunan Baru Hospital Tawau. Itu perkongsian dari dua yang pertama. Seterusnya adalah berkenaan dengan lawatan kerja Yang Berhormat Pembantu Menteri 1 Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah KKTP ke Majlis Perbandaran Tawau, ya. Iaitu Yang Berhormat Datuk Fairuz Redan akan mengadakan lawatan kerja di Majlis Perbandaran Tawau dijagakan bermula 2 petang hingga 4.30 petang bertempat di Dewan Persidangan Majlis Perbandaran Tawau. Dan suka juga saya ingin maklumkan kepada pendengar-pendengar kita bahawa hari ini merupakan hari yang ketiga diadakan, ya, Search and Rescue Exercise Air Region 2 tahun 2026 ataupun ringkasnya SAREX AR226 yang diadakan di sekitar kawasan Op Pasir Selatan termasuklah dari Tawau, ya, untuk hari ini yang dianjurkan oleh Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Itu perkongsian dari sana sini dari Tawau FM. Seterusnya kembali bersama dengan rakan-rakan kita di Sabah FM, Rafiq dan juga Edwin.
2: Baik, terima kasih Awan J di Tawau. Sabah FM, kita ada satu perkongsian ataupun acara yang berlangsung hari ini, iaitu Majlis Penutupan Kejohanan Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Agama ataupun singkatannya KESUMA Peringkat Negeri Sabah untuk edisi ke-20 bagi tahun 2026 akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Dr. Haji Muhammad Arifin bin Dato' Haji Muhammad Arif, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Sabah di Dewan Al-Azhar Sekolah Menengah Agama Negeri Islamia Papar bermula 10 pagi ini.
0: Jadi satu perkongsian dapat dikongsikan dari Sabah FM. Apapun, terima kasih kepada rakan kita pagi ini di Sandakan FM. Kita bersama NY pagi ini.
2: Ya, terima kasih, ya, NY.
3: Terima kasih kembali. Ya, terima kasih.
2: Ya, Atika di Keningau pun terima kasih juga, Atika.
4: Terima kasih kembali semuanya.
2: Pesanan untuk Wan, jangan sedih Wan J. Ada lagi peluang tempat ketiga.
1: Kamu sengaja kasih saya di ujung-ujung kan? Supaya kamu boleh bagi nasihat tu kan.
2: Apapun
1: memang Spain memang ganas oh.
2: Betul. Ya, jadi tidak sangka juga kan orang bilang.
1: Itulah tu.
2: Okey, baiklah, terima kasih. Kita jumpa lagi besok dalam Dari Sana Sini. Bye-bye.
1: Sampai jumpa lagi.
3: Bye.

0: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
1: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Baik, kita mulakan terus perkembangan trafik ini di jalan dari Pekan Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran. Dilaporkan masih lagi mengalami kesesakan 15 ke 20 minit. Di Tamparuli juga dilaporkan perlahan 3 ke 5 minit kelewatan berlaku sekarang ini. Manakala di Jalan Sulaman di hadapan Intan Kampus Sabah, sedikit perlahan 7 minit masa pemanduan ini menuju ke Bulatan di Politeknik. Di kawasan Tobobon dilaporkan masih lagi perlahan 6 minit namun dilaporkan beransur lancar selepas ini. Jalan Tuaran Bypass perlahan 15 minit masa pemanduan berterusan hinggalah ke jalan lintas di hadapan City Mall selepas flyover di Kelombong 21 minit masa pemanduan sekarang ini. Seterusnya di jalan UMS dari arah UMS menuju ke flyover Menara Kinabalu juga dilaporkan perlahan 8 minit masa pemanduan. Kawasan pusat bandaraya terutamanya di Jalan Tun Fat Stevens selepas SICC Kota Kinabalu juga dilaporkan perlahan 5 ke 7 minit. Seterusnya Jalan Kolam Minintot masih lagi perlahan 11 minit masa pemanduan. Dari arah Pinampang Tambunan menuju ke Dongongon juga perlahan 10 minit kelewatan berlaku sekarang ini. Begitu juga dari arah Pen Borneo menuju ke Pekan Dongongon 5 minit masa pemanduan diperlukan. Anda yang menggunakan laluan meruntum ke KKIA dilaporkan ada perlahan 5 ke 7 minit namun beransur lancar pada waktu ini. Dan akhir sekali di Jalan Pengelat Lokawi juga dilaporkan masih lagi perlahan 10 minit masa pemanduan dari arah Kinarut menuju ke Sabindo dan seterusnya ke persimpangan di Meruntum. Okey, itu laporan trafik pada waktu ini. Sekiranya ada apa-apa info seperti kemalangan ataupun jalan ditutup, boleh WhatsApp kami 019-490-4848.
0: Info trafik di Segar Sabah FM.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Tawau 95.7 FM.

0: Segar lebih menyegarkan. Sudah pun 8.52 minit pagi. Masih lagi bersama Rafiq dan Edwin pagi ini. Selamat sarapan kepada anda ketika ini yang telah sampai ke destinasi anda kan. Alhamdulillah. Yang masih lagi tengah memandu ketika ini ataupun kerjanya memang memandu sepanjang hari kan. Kalau penat tu berat seketika. Jangan teruskan pemanduan kalau macam rasa letih kan.
1: Ini selalunya pemandu e-hailing lah kan, ataupun e-hailing, bus. Memang kena rehat juga lah.
0: Betul.
1: Dan paling penting kena banyakkan minum air kosong lah. Sebab air kosong ni juga antara faktor kenapa saturasi oksigen ataupun di dalam darah kita kan. Kita boleh cek dia punya berapa peratus oksigen dalam darah. Sekarang ini pun banyak kemudahan ataupun device yang
0: kita boleh guna. Alat tu beli saja, tidak ya, mahal macam di bawah 100 pun ada, di bawah RM5.
1: Kalau dulu masa COVID, benda nilai yang menjadi orang bilang cari di farmasi.
0: Ya, saya masih simpan lagi ini. Dia macam kepit di jari itu kan.
1: Kepit di jari, di lengan. Sekarang smartwatch ataupun jam pintar pun ada sudah.
0: Betul.
1: Tapi itulah, dia punya bacaan tu kita kena tahu juga. Peratus ni okey kah, rendah kah, sangat rendah kah?
0: Jadi kalau yang normal ni 95 hingga 100% ketersediaan oksigen tubuh optimal lah. Dia pertahankan gaya hidup sehat ni, kita kena begitu 95 hingga 100%.
1: Itu tahap yang paling normal ataupun paling bagus. Kalau 90% walaupun kamu tengok macam tinggi kan, 90 hingga 94% ni, ini sudah dikategorikan sebagai agak rendah.
0: Oh, rendah kah?
1: Jadi oksigen mulai berkurang, jadi perlu istirahat cukup dan juga pantau keadaan tubuh anda kerana ini boleh menyebabkan cepat penat, sesak, mungkin ada rasa macam sesak. Itu tanda-tandanya.
0: Saya rasa macam tidak.
1: Cek dulu.
0: Dan 90% ke bawah ni adalah yang sangat paling rendah dan agak kritikal juga, di mana tanda kekurangan oksigen, hipoksia. Jadi anda kena segera cari pertolongan medical lah kan.
1: Betul.
0: Dengan izinnya, kerana tingkat ini sangat rendah dan risiko yang kekurangan oksigen parah, dan segera hubungilah doktor kita semua kan. Kenapa penting untuk kita mengetahui tingkat normal, agak rendah dan sangat rendah peratus oksigen kita ni? Kerana itu boleh dengan izinnya detection lebih awal.
1: Betul. Mungkin ada sebab penyakit kah, dan juga kita boleh cegah komplikasi lah, takut ada apa-apa perkara yang boleh berlaku disebabkan kadar oksigen yang rendah dalam darah. Dan juga selain pada anda jaga tidur semua tu kan, minum, ada juga beberapa perkara yang boleh dilakukan untuk memastikan kadar oksigen dalam darah tu dalam kadar yang optimum. Antaranya sentiasa buat senaman aktif lah. Maksudnya sentiasa buat senaman, hidup kan, gaya hidup aktif.
0: Kalau begitu, macam di pejabat ada lift tu kan, guna tangga. Tapi janganlah terlampau yang dekat satu pergi tingkat 6 tu parah juga kan. Pergi satu, tingkat 3 tu boleh lah kan.
1: Okey. Kebersihan udara juga penting. Kalau udara tercemar, maka oksigen, serapan oksigen pun akan berkurang.
0: Betul.
1: Sebab kita banyak serap bahan yang tercemar. Dan istirahat tu pun kena cukup.
0: Ya, tidur tu sebenarnya kena cukup lah kan. Apa-apapun tidur tu kena cukup. Lepas 9 pagi kita bawakan utama 9 pagi. Apapun, hiduplah dengan gaya sehat, cari pemakanan yang sehat untuk anda, dan bersukanlah. Alright, kita dengarkan dahulu lagu ini. Sabah FM.
1: Bagus bah.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.
1: Sebentar lagi, Utama 9 Pagi.

0: Program Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET TAFIS bawah Kementerian Kemaja Desa dan Wilayah KKDW terus diperluas bagi membuka lebih banyak peluang kepada pelajar institusi TAFIS mengikuti latihan kemahiran. Usaha itu turut melibatkan kerjasama dengan institusi TAFIS swasta. Timbalan Menteri Berkenaan Dato' Rubiah Wang berkata, TVET TAFIS KKDW memberi ruang kepada pelajar membina laluan kerjaya masa depan.
1: Tahun 2025, lebih 1,200 peserta TAFIS telah mendapat latihan kemahiran. Tahun 2026, kerjasama untuk lahirkan teknousahawan TAFIS di bawah Giat Mara telah dilaksanakan. Maksudnya di bawah Giat Mara, di setiap parlimen pun kita buat engagement bersama dengan pelajar-pelajar TAFIS bagi memastikan orang kata ilmu dan kemahiran ini diterapkan secara menyeluruh kepada sesiapa saja yang berminat untuk memastikan tenaga kerja mahir dapat dilahirkan dengan lebih konsisten.
0: Dato' Rubiah Wang. Tiada cadangan menarik balik keputusan mengenai syarat baharu pengimportan kenderaan elektrik EV yang siap dipasang di luar negara. Menurut Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri, langkah itu selaras dengan Teras Dasar Automotif Nasional yang bertujuan merasionalisasikan kemasukan model EV bagi melengkapkan tawaran produk dalam pasaran, di samping memastikan pembangunan industri automotif tempatan bersaing dan mampan. Kerajaan juga tidak menghentikan usaha memperluas penggunaan EV. Sebaliknya, masih meneruskan pengecualian 100% duti import, duti excise dan cukai jualan bagi EV yang dipasang secara tempatan sehingga hujung tahun depan. 199 projek Jabatan Kerja Raya JKR telah menjalani penilaian penerapan hijau sehingga tahun lalu dan merekodkan 44% pengurangan pelepasan karbon bersamaan 1.53 juta kilogram setaraan karbon dioksida setahun. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingki berkata, selain itu sebanyak 46 projek bangunan dan 44 projek jalan turut menggunakan pakai sistem skor produk hijau bertujuan menggalakkan penggunaan produk hijau dalam pelaksanaan projek JKR. Pencapaian itu mencerminkan komitmen memperkukuh agenda pembangunan lestari yang perlu dijadikan prinsip asas dalam setiap pembangunan aset kerajaan, bukan lagi dianggap sebagai pelengkap.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol mara ke pentas akhir selepas menewaskan Perancis 2-0 pada aksi separuh akhir di Arlington, Texas. Mikel Oyarzabal meletakkan juara dunia 2010 itu di hadapan menerusi sepakan penalti pada babak pertama sebelum Pedro Porro menggandakan kelebihan pada separuh masa kedua. Perancis yang sebelum ini tampil meyakinkan sepanjang kejohanan gagal menghasilkan sebarang kebangkitan. Serangan diketuai Kylian Mbappe tidak mampu menembusi benteng ampuh La Roja. Spanyol kini menanti pemenang satu lagi aksi separuh akhir antara England dengan juara bertahan Argentina untuk merangkul trofi kejohanan. Sementara itu, ketua jurulatih Spanyol Luis de la Fuente memuji komitmen luar biasa barisan pemainnya yang disifatkan amat layak melangkah ke pentas akhir Piala Dunia. Beliau menegaskan, kejayaan tersebut adalah hasil kesetiaan terhadap falsafah permainan yang telah dibina sejak hampir 4 tahun lalu. Menurutnya, kesungguhan dan bakat para pemain telah berjaya menjadikan setiap cabaran sukar menjadi mudah di atas padang. Dalam berita, kekalahan mengejut kepada Spanyol menutup peluang pengendali Perancis Didier Deschamps untuk menjuarai Piala Dunia kali ketiga sebelum meletak jawatan secara rasmi. Deschamps yang membimbing skuad Le Bleu selama 14 tahun mengakui barisan pemain bintangnya kini amat kecewa dengan penyingkiran tersebut. Bagaimanapun, beliau enggan menyalahkan mana-mana pihak. Namun secara terbuka mempertikaikan kelayakan pengadil Ivan Barton. Beliau mempersoalkan sama ada pengadil berkenaan berada pada tahap sewajarnya untuk mengendalikan aksi separuh akhir Piala Dunia. Perancis kini hanya berbaki aksi penentuan tempat ketiga yang dijadualkan berlangsung Ahad ini. Sementara itu, penyerang Spanyol Mikel Oyarzabal menyifatkan kesepakatan dan semangat berpasukan tinggi menjadi kunci utama kejayaan melangkah ke pentas akhir Piala Dunia. Beliau menegaskan, seluruh skuad kini memberikan fokus sepenuhnya untuk mencipta sejarah baharu buat negara pada aksi akhir nanti. Pemain tengah Perancis Ryan Cherki pula mengakui pasukannya hanya perlu menyalahkan diri sendiri selepas tersingkir di peringkat separuh akhir.

0: Ya, mengharapkan anda semua baik-baik saja. Edwin dan juga Rafiq menemani anda di edisi Rabu hari ini. Dan segar, lebih menyegarkan di jam yang terakhir. Jam terakhir ini seperti biasa lah kan, Edwin? Kita ada satu ruangan untuk anda bekerja pagi ini.
1: Betul, yaitu ruangan
0: dalam
2: Gegar Segar Sabah FM.
0: Ya, Gegar Segar Sabah FM. Seperti biasa, kita mentaruhkan dua buah lagu pagi ini memandangkan
1: Spanyol
0: Espana tadi menang 2-0. Jadi kita pilihlah artis daripada Spanyol kan.
1: Penyanyi dari Spanyol. Sebab kita memuraikan kejayaan Spanyol untuk beraksi di peringkat akhir final
0: kan?
1: Piala Dunia FIFA World Cup 2026. Jadi penyanyi yang kita pilih asal dari Spanyol, iaitu Enrique Iglesias.
0: Itu pula sebutan dia kan, Enrique Iglesias.
1: Penyanyi
0: lama ni. Lama, tapi lagu-lagu dia sangat menarik. Dan antara lagunya adalah pagi ini untuk anda undi.

0: Woi, hampir sama tapi bukan dia.
1: Okey, lagu Bay Lamos itu yang pertama, yang kedua lagu Hero. Gitu kata,
0: yeah.
1: Yeah, I can be a hero.
0: Wow, gitu. Dia kena gitu, ujung-ujung dia tu.
1: Okey, jadi undi sekarang ada di Facebook kita Sabah FM Bagus Ba, Enrique Iglesias, penyanyi dari Spanyol, Hero ataupun Bailamos.
0: Ya, bapa ada seorang penyanyi juga ni. Penyanyi dulu-dululah. Ada lebih kepada lagu yang Spanyol punya lagu.
1: Okey, okey. Jadi undi sekarang lagu yang paling tinggi undiannya itu kita siar di penghujung lagu terakhir.
0: Betul.
1: Dalam segmen segar.
0: Tapi ada satu cerita ni mengenai apa cerita sebab tadi tu Enrique
1: Iglesias.
0: Ya, dia pernah dia keluar nama mamak dia kan satu event Anugrah kan. Okay. Diorang pikir mamak dia tu kan adalah dia punya kekasih.
1: Oh,
0: mamak dia tu nampak muda sangat.
1: Awet muda.
0: Awet muda.
1: Rupanya ibunya. Jadi bertua lah kan.
0: Sedikit trivia lah untuk Enrique Iglesias.
1: Okay, jadi sekarang undian sudah masuk. Macam hero yang mendahului setakat inilah.
0: Kamu suka yang hero gitu kan.
1: Tapi ada peluang lagi undi sekarang, okay?
0: Ya, kita kembali selepas ini dengan info-info menarik untuk anda dalam Segar Lebih Menyegarkan.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
0: Okey, Beb. Menurut satu kajian, 96% daripada wanita di dunia ini yang suka beli lilin. Dan 4% tu saja lelaki yang beli untuk mempunyai teman wanita ataupun isteri.
3: Iyakah mereka bagi teman wanita? Padahal rumah selalu putus elektrik.
0: Macam kalah tu.
3: Oh, baru saya tahu.
4: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Ya betul, satu jiwa sejuta sorakan Piala Dunia 2026 kami bawakan untuk anda hanya di RTM.
5: Betul. Okey, jadi jangan lupa sekali lagi kita mau ingatkan, saksikan perlawanan separuh akhir yang berikutnya Argentina menentang England di TV OK dan juga Sukan Plus.
3: Betul.
5: 2 pagi bermula Grandstand, 3 pagi sepak bola ataupun kick off.
3: Ya, TV OK untuk yang berbahasa English.
5: Ya.
3: Sukan Plus untuk Malaysia. Yang bahasa Malaysia, ulasan-ulasannya itu kan. Dan juga Grandstand-nya itu.
5: Betul. Hmm. Okey, jadi bolehlah saksikan secara serentak. Kalau semalam pun ramai orang tengok di kedai mamak. Ada sudah yang mula siaran gergasi, screen gergasi.
3: Betul.
5: Untuk perlawanan separuh akhir, sebab empat negara ni pun memang memang sudah menjadi, orang bilang, ditarget sudahlah kan.
3: Ditarget untuk pergi beraksi ke separuh akhir.
5: Betul,
3: kan akhir nanti ya.
5: Kuat orang bilang.
3: Kalau lah kan Piala Dunia tu kan ditayangkan di LCD screen di kejalan tu, banyak orang berhenti.
5: Woi, yang bahaya. Tapi tiada bunyi.
3: Tiada bunyi kan.
5: Bunyi juga barulah semangat.
3: Betul ya. Siapa sendiri kan tengok bola kan dia macam ada adrenalin tu sendiri. Bila kau macam yang tengok bola tu di drill sana sini kan. Wah,
5: begitu kan.
3: Begitu kan.
5: Kalau kamu ada pergi menyaksikan perlawanan separuh akhir tu kan, semalam ataupun nanti subuh ni, cuba kamu tahu di mana. Kalau di KK ni, kalau final kita tahu memang ada di Kompleks Suka Likas, tapi separuh akhir mana tahu ada juga tempat yang jadi tumpuan. Kalau ada apa-apa info juga WhatsApp kami 0194904848.
3: Ya, mungkin mau tengok di mana, di sini.
5: Kalau di office ni kita saja lah. Dia mesti ramai-ramai bawa
3: kan. Ya, di luar mau buka LCD screen, projector kan.
5: Begitu. Sambil-sambil kalau subuh-subuh bolehlah roti canai, teh tarik.
3: Eh, subuh teh tarik.
5: Habis sejak perlawanan terus subuh lah. Terus kerja.
3: Bayang subuh terus kan? Oi, bagus juga cadangan tu.
5: Itu sampailah ke final gitu kan.
3: Okey, kalau gitu kita cari tempat-tempat yang dekat dengan masjid, kedai mamak, okey, kedai-kedai yang berdekatan. Mula merancang sudah panjang akalnya.
5: Kawasan kita ini banyak, ada kedai mamak 24 jam. Lepas tu nanti pergilah Masjid Arti, lepas tu kerja lah besok. Tapi Rafiq besok ada peluang lah tengok.
3: Besok ya, tapi tengoklah saya menjaga tidur saya sebenarnya ini. Ada yang terakhir lagi untuk diperjuangkan.
5: Baiklah, dia pun ada final juga.
3: Ya, saya pun ada final juga. Jadi saya kena jaga tidur saya juga sebenarnya ini. Tapi apapun yang akhir nanti dengan yang final nanti kita akan, Rafiq akan, yalah, walaupun segar kan.
5: Woi, rasanya pagi kena datang awal nih.
3: Kan saya tengah berfikir sekarang nih. Saya punya kepanjangan akal sini macam mana mau datang awal pukul 3, konti pukul 6.
5: Apa kita datang pergi office lah jam 3 pagi kita di sini sudah.
3: Okey, Wen, kau janji sama saya, kau sama saya tu kon eh.
5: Dah tahu siapa lagi ya datang office tengok final.
3: Kalau kita doang macam boring pula kan.
5: Itulah. Okey, itu kemeriahan lah menjelang ke peringkat akhir nanti. Sama-sama kita saksikan. Kita pun di RTM cukup berbangga sebab 104 perlawanan kita bawakan secara langsung dan juga tertunda untuk musim ini.
3: Betul. Bola ni sebenarnya boleh menyatukan kita semua kan. Betul. Walaupun tidak suka tengok bola, tapi ada juga yang terikut tengok bola sebab dia mewakili setiap negara-negara kan. Jadi ada sesuatu yang menarik juga lah bola ni kan, dia menyatukan semua.
5: Okey, jadi cerita pasal bola, jangan lupa kalau pagi kita ada kopi bola pagi, petang kita ada
3: malam pun ada.
5: Malam pun ada bersama dengan coach, petang pun ada dalam BNLT dan malam.
3: Betul. Okey, apapun kita nantikan keputusan untuk England dan juga Argentina subuh nanti kan. Saya pun rasa berdebar juga ni. Saya harap si Wellington tu akan menjaringkan gol lah sama si Ken kan.
5: Baik.
3: Perlawanan sebelum ni Wellington, kita mau cakap bola. Perlawanan sebelum ni Wellington dia menjaringkan 2 gol tanpa ada bantuan daripada assist daripada rakan-rakannya.
5: Wow, hebat. Okey, adakah
3: pemain muda ni?
5: terus di kecermelangan akan dikekalkan untuk perlawanan subuh kita nanti.
3: Saya sangat yakin.
5: Yakin ah?
3: Tapi yakin dia yang aku.
5: Ataupun ramalan ada sudah?
3: Saya tidak suka buat ramalan, tapi saya yakin England boleh menang lah.
5: Okay.
3: Sebab saya tengok cara permainan Argentina dia agak macam tidak teratur. Dia memerlukan masa tambahan untuk menjaringkan gol. Selalunya ada perlawanan yang kebelakangan ni kan.
5: Kita nantikan apa berlaku, boleh berlaku. Apa-apa boleh berlaku.
3: Ya, apa-apa pun boleh berlaku, tapi saya tidak jadi beli jersey.
5: Okay, nanti kita akan tahu lagu mana yang menang pula. Kita segar hari ini, Enrique Iglesias.
3: Ya, kita layan terus lagu ini, Gaji. Jangan cakap bila gaji, kita layan dulu lagu ini. So, FM.
5: Bagus, Pak.

0: Jangan biar rumah Anda jadi sarang nyamuk Aedes. Buang air bertakung, tutup bekas simpanan air dan bersihkan longkang setiap minggu. Pesan khas daripada Easy buat Sabah FM, bagus bah.
1: Yo! Awal pagi layan.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat.
2: Heurix menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega, Remus Safir, Santiana Ramli, Norfas. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.
3: Ya, tiada nama lagi konsert Irama Nurani untuk anda saksikan ya. Di Tuaran nanti kan.
4: Betul, Dewan Sri Sulaiman pada betul. 8 Ogos.
3: Ya.
4: Tapi sebelum 8 Ogos, kita ada Sabah Berselawat.
3: Betul.
4: Itu pula 6 Ogos, lokasi sama Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
3: Ya, ada. Jadi ada dua ni apa nama ni?
4: Acara.
3: Acara akan berlangsung di sana. Mm-hmm. Jadi kalau anda berkesempatan boleh datang kan. Ambil cuti kan, kita berselawat bersama-sama dan esoknya hari seterusnya tu kita ada konsert Irama Nurani.
4: Betul. Kalau dapat cuti pun dapat sebab Sabah Berselawat tu malam. Lepas tu konsert Irama Nurani hari Sabtu. Jadi kalau berada di Tuaran ataupun mungkin dari Kota Belud datang boleh, tidak masalah.
3: Yang jauh sikit lah yang mau cuti kan. Yang jauh sikit mau cuti.
4: Kalau KK rasanya okey, papar KK okay. Semua datang beramai-ramai.
3: Mungkin di Sepitang tu macam belilah kan datang boleh. Tapi kalau berehat kan cuti kan, inilah masanya. Okay.
4: Kalau jalan jauh tu, jarak jauh, kena bermalam lah. Sebab mana tu terus datang lusanya untuk konsert Irama kan.
3: Jadi jom, ramai-ramai. Tahun lepas kita buat di Tawau.
4: Oh, Tawau saya tiada.
3: Sabah Berselawat.
4: Dua tahun lepas di Wisma Muiz, saya ada. Tahun ini,
3: yang tahu. Yang di yang pertama kali tu kau ada?
4: Itu di mana ya? SICC ada.
3: SICC ada.
4: Ada. Ya, itu.
3: Tahun ini kau tidak tahu di mana keberadaanmu kan?
4: Tidak tahu.
3: Kau sudah beli tiket kan?
4: Tidak tahu di mana keberadaan dan tidak tahu di mana ditempatkan dan tidak tahu apa. Ya.
3: Sebenarnya saya pun tidak tahu keberadaan saya di mana nanti konsert Sabah Berselawat. Sabah Berselawat.
4: Oke, tapi itulah sudah pasti 6 Ogos untuk Sabah Berselawat, 8 Ogos konsert Irama Nurani.
3: Ya, apapun kita jumpa sana nanti, okey. Inilah masa untuk kita bermuhasabah diri, berselawat dan kita menenangkan jiwa dan selepas itu kita mendengarkan lagu-lagu alunan nasyid yang disampaikan dalam ruangan konsert Irama Nurani.
4: Betul. Tazkirah pun ada kan?
3: Betul, ada.
4: Yang disampaikan oleh penceramah kita yang hebat luar biasa.
3: Ya.
4: Jadilah bolehlah lock dead kamu 6 Ogos ini.
3: Just nice lah kan, tengok bola World Cup kan.
4: Sudah limpas kan, bola pun limpas. Sudah limpas. Okeylah.
3: Sebenarnya kita ada pelbagai program-program yang menarik untuk menanti untuk anda sepanjang tahun 2026 ni.
4: Okey. Tunggulah sepanjang 2026 ni.
3: Ya.
4: Kita mau kongsikan lagu yang dapat undian paling tinggi.
3: Sebenarnya lagu yang telah kami kongsikan kepada anda awal tadi pukul 9 pagi kan. Inilah masanya kita bagilah siapa yang pemenang, siapa lagu yang dapat undian tertinggi itu.
4: Okey. Wow. Mengejutkan.
3: Siapa? Kau punya macam jaringan gol kau punya mengejutkan tu.
4: Tadi awal-awal tu macam hero mendahului, nampaknya Bailamos terus jauh meninggalkan hero. Ini bermakna lagu Enrique Iglesias Bailamos menang untuk Kegar Segar hari ini.
3: Itu seperti biasalah kan. Masa tambahan tu.
4: Itulah. di hujung-hujung sebelum kita tutup, baru dia mengejar undiannya.
3: Yeah. Okay, apapun, terima kasih kepada anda yang mengundi lagu Gegar Segar pagi ini. Kita jumpa lagi esok kan, Ren?
4: Iya. Yeah.
3: Kau sama Ikhlas.
4: Saya dan Ikhlas Rafiq akan bersua kembali minggu depan.
3: Hari Sabtu ni saya akan mula buat tugas sudah balik. Okay? Baik, jadi baik, minggu baik. Depan seperti biasa Rafiq akan bersama anda dan Segar lebih menyegarkan. Okay, terima kasih kepada anda bersama kami selama 6 pagi tadi singgahlah di KK ini. Apapun jangan lupa untuk saksikan
4: apa itu? Lawanan. Argentina dan England.
3: Ya.
4: Subuh nanti.
3: Kau tenang kan? Kau punya... Kau sangat tenang kan, walaupun saya provok kau dari tadi, kau tenang
4: positif,
3: tu, ya kan?
4: Positif, kita positif. Apa yang berlaku, kita tetap positif.
3: Yeah. Tapi kau ada dua kan, kau punya tim tu?
4: Tidak,
3: kau
4: Argentina. Cakap.
3: Satu
4: memang
3: je?
4: Argentina.
3: Oh, yeah.
4: Tapi lah, walaupun tenang. Saya sokong Argentina, tapi itulah kalau sampai ke peringkat akhir tu, tidak tahu lagi macam mana. Sebab England memang kuat.
3: Iya,
4: akhirnya diakui England.
3: Akhirnya itu yang saya tunggu tapi daripada tadi.
4: Tapi tetap sokong Argentina. Dia tidak berubah.
3: Itu begitulah kan.
4: Brazil, kejap-kejap apa lagi?
3: Hah? Saya itu
4: Brazil singkir, tukar lagi.
3: Saya kecewa lah sama Brazil sebenarnya. Tapi itulah kan, belum ada lagi pemain yang muncul menggantikan pemain-pemain legenda Brazil sebelum ini, tapi diharap Vini itu akan menjadi legenda lah nanti.
4: Banyak
3: Brazil
4: lagi. Betul-betul.
3: Ya, okay. Valemos tadi kan?
4: Valemos, betul.
3: Ya, apapun juara. Itu lagu yang kami mainkan sebentar saya lagi. Okey, Edwin, kita selepas ini Espresi akan bersama Wan sehingga pukul 2 petang.
4: Kita jumpa besok. Segar lebih menyegarkan.
3: Assalamualaikum, bye-bye.

0: Memang betul lah, telepon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial, dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon saja kan? Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telepon, dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B, dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Nama-nama atau pencucian bernilai RM8,888. Ini peluang anda. Sertai kempen kemarin masa Parahno 2026 dan berpeluang memenangi hadiah bernilai sehingga RM60,000 seperti dinar emas, wafer emas dan banyak lagi. Cara nak sertai? Hanya lakukan transaksi yang layak sepanjang tempoh kempen ini berlangsung sehingga 31 Disember 2026.
2: Untuk maklumat lanjut, kunjungi cawangan Sahabat Arahnu berdekatan. Jom sertai sekarang, tertaklu terma dan syarat. Sahabat Arahnu, nilai tinggi untuk emas anda.

Hi guys, Mary Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap ada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.

0: Agusma. Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, empat negara yang layak buat pertama kali ke Piala Dunia kali ini, iaitu Uzbekistan, Jordan dan dua negara terkecil iaitu Cape Verde dan Curaçao. Dua negara ini hanya mempunyai penduduk kira-kira setengah juta orang. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.

0: 10 pagi ekspresi inspirasiku, pertemuan untuk edisi hari ini 15 Julai 2026 bertemankan saya Dalin dan juga
1: saya Wan Hizwa Ahmad. Iya. Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa khabar semua?
0: Dan terima kasih untuk rakan setugas kita yang telah menemani anda untuk Rangan Segar Sabah FM daripada jam 6 pagi tadi hingga jam 10 pagi bersama dengan DJ Edwin dan juga DJ Rafiq.
1: Betul, Dalin. Dan untuk segmen yang kedua di Sabah FM iaitu ekspresi inspirasi untuk hari ini, ada lagi informasi semasa dan juga lagu-lagu hiburan yang sudah pasti akan terus menceriakan dan juga menemani hari anda.
0: Dan kita harap anda terus menemani kami, bersama dengan kami, terus ikuti siaran kami di Sabah FM untuk setiap segmen, setiap hari.
1: Betul.
0: Dari pagi sampai ke malam.
1: Sudah pasti bertemankan frekuensi ini 89.9 dan juga anda boleh dengarkan Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik.
0: Ya, betul. Dan untuk hiburan di ekspresi inspirasiku, kita ingin hiburkan anda dengan lagu daripada Hazama.
1: Ya, ini dia sebagai lagu pembuka tirai kita hari ini. Lagu yang berjudul
0: Semacam Pandora.
1: Sabah FM.
0: Bagus, Pak.

0: Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stokin? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
1: Hai, saya Maldini Sydney. Saya dengar Sabah FM. Bagus, bah.
2: Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Aduk dan Sabah FM. Bagus.
3: Hai, saya Regun Tabit. Dengarkan single terbaru saya, Lumangat Okudika, di aplikasi RTM Klik dan Sabah FM. Bagus bah.

0: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuharat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashid.
1: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masalah kita ni.
0: Dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal tak apa. Sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
0: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!
2: Sabah FM.
3: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: Baik, ekspresi inspirasiku. Betul. Terima kasih untuk anda kerana terus setia bersama dengan kami untuk pagi ini. Ya. Ruangan untuk anda mendengarkan hiburan yang berterusan. Betul. Yang juga menghiburkan dengan lagu-lagu malas segar.
1: Ya, pelbagai rentak lagu akan terus kami sajikan untuk anda. Kita ada lagu terkini, lagu sensasi, lagu lama, lagu baru, lagu malas segar macam Dalin kata tadi kan?
0: Ya. Semalam apa ni ramalan kita kan?
1: Jadi, ramalanku benar belakang kan,
0: ramalanku benar belakang. Rasanya kan Wan, yeah. Wan boleh tukar sudah mangkuk Wan. So semalam apa ni?
1: Mangkuk ramalan tidak menjadi.
0: Ramalan dalam mangkuk tidak menjadi, tidak tepat.
1: Tapi Dalin punya ramalan semalam tepat ya.
0: 2-0 okay?
1: 2-0 antara France dan juga Spain ya.
0: Ya, Spain akhirnya dapat menjaring 2 gol. Okey, mengalahkan France. Okey.
1: Betul, memendamkan harapan France untuk melangkah ke
0: separuh akhir ya. Dan akhir dan juga selain itu jadual harian separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 16 Julai lagi ni Wan.
1: Mau buat lagi esok.
0: Ramalan ke ini?
1: Kita buat.
0: Okey nanti kita kongsi ramalan seterusnya. Dan okay. Mungkin kita boleh agak-agak pasukan yang mana yang akan menentang Spanyol. Adakah Argentina yang akan marah ke pentas akhir ataupun England yang akan marah ke pentas akhir selepas 60 tahun tau.
1: Betul.
0: Wow.
1: Satu jumpa yang cukup lama kan.
0: Tapi kan Wan, saya rasa akan macam England tau.
1: Macam England, aku macam Argentina.
0: Okay. Tapi nanti kita bagi tu skor berapa ya.
1: Betul. Yang mana esok akan berlangsung perlawanan untuk separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 antara England menentang Argentina pukul 3 pagi esok ya.
0: Ya, boleh saksikan di Sukan Plus RTM Klik untuk ulasan dalam bahasa Melayu dan di TV OK untuk ulasan dalam bahasa Inggeris.
1: Ya, sudah pasti esok ada yang akan berjaga dari untuk tidak ketinggalan menyaksikan setiap aksi yang mendebarkan
0: berdebar-debar
1: dalam
0: ni
1: perlawanan esok.
0: Jadi apapun untuk kita, terus mendengar kami di Sabah FM dan juga jangan lupa terus hantarkan juga ucapan anda di Facebook Sabah FM dan juga di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Kita juga ada
1: menu playlist untuk hari ini dibawakan lagi untuk anda dengan tema lagu hari ini, iaitu lagu daripada penyanyi ataupun
0: lelaki. Penyanyi lelaki, artis lelaki. Ya, jadi Wan salah satu yang menyanyi.
1: Kalau saya menyanyi Dalin, susah ni Dalin.
0: Yalah susah sebab lepas tu saya satu orang di sini. Tiba-tiba Wan punya menyanyi.
1: Banyak syosan sini, cewa.
0: Okey, apapun untuk anda terus setia bersama kami di mana juga anda berada. Dan untuk hiburan yang seterusnya,
1: ya, kita akan berhibur bersama dengan artis ini,
0: Misha Omar.
1: Lagu yang berjudul
0: Bunga-Bunga Cinta.
1: Sabah FM.
0: Bagus bah.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, what's up? Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
1: Selamat berkunti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
4: Sabah FM.
1: Sayang, terima kasih Sabah FM.
5: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
6: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, Itali dan New Zealand. Negara yang sering menjadi sebutan, Itali, sekali lagi tersingkir dari Piala Dunia kali ini. Juara dunia 4 kali ini, gagal layak buat kali ketiga berturut-turut selepas turut terlepas edisi 2018 dan 2022. Manakala New Zealand, kuasa baharu Oceania, menjadi pasukan pertama yang layak secara otomatik dari Oceania selepas FIFA menambah slot untuk konfederasi tersebut.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, what's up? Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
3: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
4: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
3: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
2: WhatsApp je kami bila-bila masa.
5: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
2: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
6: Sabah FM.
3: Sayang, terima kasih Sabah FM.
7: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Rahmat Mega. Remu Safir. Santiana Ramli. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.

0: Ya, Sabah FM bagus bah. Okey, selamat pagi untuk kamu yang baru saja dengarkan Sabah FM pagi ini. Anda bertemankan kami di Konti Wan dan juga Dali.
1: Ya, betul. 10.32 minit pagi ketika ini. Dan selamat bersarapan untuk yang baru saja bersarapan. Betul. Kadang-kadang ada yang lebih suka sarapan dalam jam 10 begitu, kan?
0: Kan, dia kasih selesai dulu tugas di pejabat. Mana lebih penting, dia selesaikan dulu. Ya. Barulah dia pergi sarapan, kan?
1: Saya belum sarapan. Kan? Begitu.
0: Dan juga kepada anda yang tengah memandu waktu ini, selamat memandu. Semoga selamat sampai ke mana juga destinasi yang anda tuju. Pandu cermat jiwa
1: selamat.
0: Betul. Okey, ya. Dalin, hari ini kita telah pun berada di 15 Julai ya. Dan tak lama lagi kita melangkah ke bulan Ogos.
1: Ya, betul. Jadi kira anda ada 4 hari lagi, iaitu kita tunjukkan semangat kebangsaan yang kian membara ini sebenarnya. Betul. Untuk kita sama nantikan majlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 serta mulakan sambutan dengan penuh rasa bangga. Betul, bendera bangga. Sudah sediakah?
0: Sudah memang sedia.
1: Okey, bagus. Nanti kita gantung ya.
0: Betul. Nanti kita kibarkan Jalur Gemilang ya, bersama kita tunjukkan rasa cinta, kasih dan bangga kita menjadi rakyat Malaysia sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia untuk tahun 2026 ini. Ya. Yang mana pelancaran Hari Kebangsaan ini, Dalin, Bulan Kebangsaan ini dan juga Kibar Jalur Gemilang akan berlangsung pada Ahad ini.
1: Ya.
0: 19 Julai 2026 pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah di Perak.
1: Ya, jadi boleh juga saksikan menerusi siaran langsungnya menerusi RTM dan juga di Kementerian Komunikasi serta juga beberapa jabatan yang dibenarkan untuk siaran langsung. Ya.
0: Betul, itulah dia majlis peluncuran dan juga mungkin ada yang masih tak tahu, Dalin, apakah tema untuk sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun ini.
1: Jadi tema dia?
0: Tema dia, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.
1: Iya, jadi sama-sama kita ingat dia punya tema apa ini? Kalau boleh, kalau macam saya kan, Wan akan tulis supaya saya ingat. Walaupun dia pendek, kadang-kadang lupa. Begitu. Okey, baik, apapun untuk anda, jangan lupa juga untuk terus ikuti kami di RTM Klik dan juga dengan awal tadi nampak sudah ada yang kirim ucapan di WhatsApp Sabah FM.
0: Selepas ini.
1: Dan juga di Facebook pun ada. Jadi kita akan bacakan selepas ini, kan?
0: Betul.
1: Wan.
0: Dan kita nak berhibur lagi untuk pagi ini, Dalin. Kita berhibur dengan lagu ini
1: daripada Yanti, Ari dan juga Roni.
0: Ini dia.
1: Bintang Kehidupan.
0: Sabah FM.
1: Bagus bah.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, negara Arab. Rekod perharu dunia Arab buat pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. 7 negara Arab layak ke Piala Dunia FIFA 2026, iaitu Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi dan Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
1: Wih, bukan nampak je tu.
2: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal. Tidak kisah di mana.
0: Dengar cakap Ben Zulu tu.
2: Nah.
0: Ha? Esiau?
1: Okey, dengar tujuan Ben Zulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
2: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Ben Zulu.
1: Saya Esiau.
0: Dan saya tujuh kekli. Kamu yang solid. Solid, yeah. Jangan lupa pakai tali pinggang kledar.
1: Berhati-hati di jalan raya.
2: Dan jangan lupa pasang signal.

0: 48 minit pagi, selamat pagi dan juga salam pertemuan di ruangan ekspresi inspirasiku bersama dengan saya Dalin dan juga Wan untuk pagi ini.
1: Betul Dalin, dan bagi anda yang berurusan hari ini, kami doakan semoga urusan anda dipermudah dan jangan lupa untuk terus bersama kami di Sabah FM kerana ada banyak informasi terkini yang kami nak kongsikan untuk anda.
0: Okey, seterusnya kita ingin kongsikan satu info yang menarik juga memandangkan sekarang ini seringnya berlaku buli.
1: Kan.
0: Sebenarnya buli bukan gurauan. Itu adalah salah satu jenayah sebenarnya. Dan yang penting seperti yang kita selalu wawarkan, hentikan buli, lindungi semua. Jadi kalau kita tengok Akta Anti Buli 2026, Akta 876 yang berkuat kuasa mula 16 Jun 2026 ini, okay, pampasan kepada mangsa sehingga 250,000 bergantung kepada keputusan tribunal bagi anti buli dan juga fakta kes.
1: Betul, satu jumlah pampasan besar, RM250,000, dan juga kesalahan berkaitan buli di Malaysia, tindakan pembuli boleh dikenakan tindakan di bawah undang-undang bergantung kepada perbuatan yang dilakukan. Antaranya mendatangkan kecederaan di bawah Seksyen 323 Kanun Keseksaan dengan sengaja menyebabkan kecederaan, anda boleh dihukum penjara sehingga 1 tahun atau denda sehingga RM2,000 atau kedua-duanya.
0: Jadi bukan main-main tau buli ni sebenarnya kalau kita ikut ni info daripada PDRM juga ni.
1: Betul.
0: Dan mendatangkan kecederaan dengan senjata ataupun benda berbahaya, iaitu di bawah Seksyen 324 Kanun Keseksaan menggunakan senjata atau objek berbahaya untuk mencederakan mangsa, boleh dihukum penjara sehingga 10 tahun atau denda atau sebatan atau mana-mana gabungan hukuman tersebut.
1: Jadi itulah dia antara kesalahan berkaitan buli di Malaysia. Pelbagai lagi dalil sebenarnya, ada yang mendatangkan kecederaan parah, ugutan jenayah, menggunakan kekerasan jenayah, perbuatan mengaibkan kehormatan, dan juga ini seringkali ini iaitu buli siber, di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1985, Akta 588.
0: Jadi hukuman dia denda sehingga RM50,000 atau penjara sehingga 1 tahun atau kedua-duanya. Jadi ingat-ingat juga kita, laju kita menekan kan di apa ni, di media sosial dan sebagainya, kita tidak sedar apa yang kita buat itu adalah salah satu peda mendatangkan buli siber.
1: Betul. Jadilah sebahagian daripada masyarakat yang prihatin. Jangan menjadi pembuli. Jangan menjadi pemerhati yang berdiam diri. Jika anda menjadi mangsa atau mengetahui kejadian buli, simpan bukti, laporkan kepada pihak berkuasa dan dapatkan bantuan secepat mungkin.
0: Betul. Jadi untuk kita, gunakan media sosial dengan bijak. Jangan sebarkan ataupun komen negatif atau memalukan orang lain di dunia maya. Itu yang penting. Sebenarnya itu adalah kemudahan yang terbaik untuk kita mencapai maklumat yang berguna untuk kita.
1: Kan, mudah diakses.
0: Jadi gunakanlah medium itu sebagai satu medium yang memberi manfaat kepada kita dalam kita memudahkan urusan kita seharian. Contoh kalau kita tiba-tiba tidak ada apa ni nak dapatkan maklumat kan, jadi kita boleh cari melalui media sosial dan sebagainya, melalui platform yang sah dan sahih untuk kita ikuti.
1: Semuanya di hujung jari, tapi terpulang kepada kita bagaimana cara kita menggunakan media sosial sebagai pengguna yang bijak.
0: Dan terusnya kita ingin berhibur lagi dengan lagu daripada Zia dan Miki.
1: Lagu ini
0: aku dah lupa.
1: Kau dah lupa daripada Dalin.
0: Saya dah lupa. Kita akan bet sebentar lagi untuk Piala Dunia untuk Argentina dan juga England. Gol
1: berapa? Nanti kita berapa bagi tahu. Sampai FM.
0: Bagus, Pak.

Mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum, macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke, apa-apa ke, jangan lupa untuk log out. Kerana di kuartiri nanti data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Shipendora dan Sabah FM. Bagus, bah?

Mau dengar Sabah FM di telepon pintar? Mau turun RTM klik sekarang. Senang jangan? Saya Christina Imelda Rudi, Johan Sukandoi Kalimantan peringkat kebangsaan 2024. Sabah FM, bagus bah.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Ya, selalu bersama-sama kamu di Sabah FM. Bagus. Betul.
1: Dengan info dan juga hiburan yang menarik setiap jam, setiap saat. Wow, betul. Setiap saat. Untuk jam yang keduanya di Ekspresi Inspirasiku. Baik, kita akan kongsikan pelbagai lagi info dan juga ucapan yang disampaikan oleh para pendengar kita melalui WhatsApp Sabah FM dan juga di Facebook Sabah FM.
0: Ya, dan terima kasih untuk semua rakan-rakan kita yang telah mengutarakan salam-salam dedikasi, ucapan dan juga permintaan lagu hari ini ke talian WhatsApp Sabah FM. Terima kasih atas sokongan anda kepada kami.
1: Dan ini ucapan yang disampaikan oleh pendengar kita di Facebook Sabah FM, ya Wan. CMS Fred, okay, salam ceria, salam sihat dan selamat berkonti DJ dari Kuching.
0: Ya, terima kasih rakan kita di Kuching. Juga seterusnya kita di WhatsApp Sabah FM ada Norzita.

0: Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Wow dari kumpulan Wow. Jangan lupa dengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: setia. Ya, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bah.
1: Dan masih lagi bertemankan saya, Dalin, dan juga Wan untuk jam yang seterusnya. Dan Wan, kita ingin kongsikan juga info bersama dengan para pendengar kita untuk aktiviti ataupun program yang akan berlangsung dalam masa terdekat, iaitu pihak agensi kaunseling dan juga pengurusan kredit AKPK akan menganjurkan program Hari Bersama Pelanggan AKPK, iaitu untuk meningkatkan kesedaran pengurusan kewangan serta menawarkan khidmat nasihat kepada masyarakat yang akan berlangsung di UTC Sabah Kota Kinabalu pada 17 hingga 18 Julai 2026, hari Jumaat dan juga Sabtu, bermula pada jam 9 pagi hingga jam 4 petang.
0: Iya, jadi harap maklum untuk anda yang berkaitan dengan program ini yang berlangsung dalam masa terdekat ini, ya. Jangan lupa untuk hadir, okey? Dan banyak lagi informasi akan kami kongsikan kepada anda. Jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus bersama kami di Sabah FM.
1: Bagus, Ba.

0: menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konser Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis, antaranya Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega,
1: Tuhan gimana tempatku, Tuhan selalu ku rindu,
0: Amir Yukes,
2: bila ku sedari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani,
0: Remu Safir, Diana Ramli,
3: tersentak kesadaran segala perbuatan lalai aku ulas,
0: dan Norfas
4: dongkan di now pesorong jodi.
0: Jangan lepaskan peluang ini, ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.
5: Piala Dunia FIFA 2026.
6: Piala Dunia FIFA 2026, empat negara yang layak buat pertama kali ke Piala Dunia kali ini, iaitu Uzbekistan, Jordan dan dua negara terkecil iaitu Cape Verde dan Curaçao. Dua negara ini hanya mempunyai penduduk kira-kira setengah juta orang.
5: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
7: Kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Ujian pap smear adalah sejenis saringan kesihatan untuk memeriksa sel-sel di pangkal rahim serviks. Ia bertujuan untuk mengesan lebih awal kehadiran sel-sel prakanser atau sel-sel kanser di pangkal rahim. Menurut Institut Kanser Negara, kanser serviks atau kanser rahim adalah antara 10 kanser paling kerap di Malaysia dengan kedudukan yang ketujuh. Ujian pap smear wajib dilakukan oleh semua wanita yang sudah berkahwin yang berumur 20 hingga 65 tahun. Ujian boleh dilakukan pada bila-bila masa kecuali pada masa haid dan nifas. Ujian pap smear ini hanya mengambil masa 5 minit. Sekiranya normal, anda perlu menjalani ujian pap smear 3 tahun sekali. Namun, sekiranya keputusan ujian pap smear anda tidak normal, anda akan dirujukkan untuk pemeriksaan dan rawatan lanjut. Ingat, sayangi diri dan keluarga anda. Lakukan ujian pap smear.
1: Hari anda bermula di sini.

0: Sabah terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor dan Sabah FM.
1: Sabah FM.
2: Kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada Sembang Ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak.
3: Di antara gadis-gadis seluruh dunia.
2: Yang mengusik jiwa.
3: Hayalan menjelma ketika fikiran.
2: Dan banyak lagi. Pasti akan membuatkan kamu terhibur.

0: Membendung berita palsu. Tiga langkah mudah. Tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my sebelum berkongsi. Secara prinsipnya, anda bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat yang anda sebarkan. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Guys, Merry Grace nih. Kamu tahu kah walaupun Merry sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah.
2: Inilah hari baru, ini hari pertama.
3: Hey, terus santai bersama dengan kami di
4: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.
5: Okay, baik, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama kami di Sabah FM untuk Ekspresi Inspirasiku. Yang kita bersiaran daripada jam 10 pagi hingga jam 2 petang nanti.
6: Ya betul, Lalin. Dan kita nak sapa lagi rakan-rakan pendengar kita ini yang dah habis-habis hantarkan. Ucapan ceria ke talian WhatsApp Sabah FM dan juga Facebook Sabah FM.
5: Ya, dan ini ucapan daripada Syarif dari Labuan. Ingin tunjukkan ucapan selamat bertugas kepada semua warga kerja Sabah Electric City di mana juga berada. Utamakan keselamatan semasa bertugas dan selamat bertugas kepada Wan dan juga Dalin. Semoga ceria selalu. Terima kasih.
6: Terima kasih kembali.
5: Kau di hatiku Joey bilang minta lagu. Ini untuknya menu playlist kita ini kan?
6: Betul. Okey, dan menerusi Facebook Sabah FM, rakan kita Sania Ganti katanya, salam Ekspresi Sabah FM. Selamat tugas buat Wan dan juga Dalin. Semoga ceria-ceria saja dan dipermudah tugasan kamu di konti. Terima kasih. Ya. Dan lagi seterusnya, rakan kita Muhammad Yusof katanya, selamat pagi buat Dalin dan juga Wan. Semoga sihat, happy selalu dan selamat bertugas.
5: Dan ini daripada Zafira. Selamat pagi Wan dan juga Dalin. Selamat bertugas. Jangan lupa sarapan pagi. Oh, sudah kami sarapan pagi.
6: Sudah,
5: terima kasih Zafira. Hadir dari Sandakan, layan Sabah FM bagus. Sebah. Terima kasih kembali untuk anda terus mendengar kami di mana jua anda berada.
6: Baiklah Dalin, kita berhibur lagi untuk pagi ini di Sabah FM.
5: Bagus, Sebah.

0: siapa itu kepala air. Apabila berlaku hujan bukit atau hujan lebat di ulu sungai, akan terjadi fenomena kepala air. Satu bencana yang akan membawa kepada kerosakan harta benda dan kehilangan nyawa.
1: Sekiranya arus sungai tiba-tiba bertukar warna dari jernih kepada gelap atau kehitaman, aliran air tenang bertukar deras dan terdapat banyak sampah sarap atau daun kering yang hanyut, disusuli bunyi deruan air yang kuat dari jauh, segeralah keluar dan tinggalkan kawasan sungai kerana kepala air akan tiba.
0: Kepala air boleh mencapai ketinggian sehingga 10 meter dalam beberapa minit sahaja dan sangat deras.
2: Jangan melengah, tinggalkan kawasan sungai demi keselamatan.
3: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
4: Sasarkan 10,000 langkah sehari untuk kekal sihat dan cergas. 10,000 langkah sehari bersamaan dengan berenang selama 90 minit, berbasikal selama 70 minit, perjalanan sejauh 6 hingga 8 km, bermain bola sepak selama 90 minit, berjalan 10,000 langkah juga membantu membakar 300 hingga 350 kalori.

0: Kota Belud 101.5 FM.
1: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashid.
2: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu Wa Taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu Taala. Ini masalah kita ni.
1: Dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal tak apa. Sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
1: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

0: Assalamualaikum semua. Hai, saya Azri Flywings dari Singapura. Jangan lupa dengar Sabah FM. Bagus bah. Tapi
1: apakan daya? Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L, dan Sabah FM, bagus, Pak.

0: Ya, assalamualaikum. Selamat tengah hari. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus setia bersama kami di Sabah FM. Bagus Bah Dalim.
1: Dan juga selamat menikmati makan tengah hari. Kalau sedang makan tengah hari ketika ini.
0: Betul.
1: Mungkin hari ini adalah lain lagi menu seperti hari yang sebelumnya. Kan. Apapun utamakan kesehatan.
0: Iya, diri kita apa yang kita makan. Kan itulah kata-kata yang selalu terdengar. Kan Dalim?
1: Ya, betul.
0: Dan sedar-sedar Dalim, kita telah memasuki jam yang ketiga untuk ekspresi inspirasiku edisi Rabu hari ini
1: 15 Julai 2026. Betul? Bersama dengan 29 Muharram 1448 Hijrah.
0: Betul Dalim, dan sebelum kita berhibur lagi untuk tengah hari ini, kita nak kongsikan lagi informasi untuk rakan-rakan pendengar kita. Ini mengenai sambutan Hari Penderma Darah Sedunia peringkat Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah yang mana akan berlangsung pada 25 dan juga 26 Julai 2026 bertempat di Wan Bonio Hypermall bermula pukul 10 pagi hingga 5 petang.
1: Dan juga jangan lupa untuk kita wawarkan juga di mana masuknya waktu azan Zuhur pada jam 12.24 minit tengah hari nanti.
0: Ya, itulah dia waktu solat fardu Zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Layan terus
1: Sabah FM.
0: Bagus, Pak.

0: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
1: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masalah kita ni.
0: Dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal tak apa, sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
0: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

0: Ustaz Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki, 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Ma, kamu wajib follow, okay? See ya.
3: Sabah FM.
4: Sabah FM, bagus bah.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus ba. Aku rindu, aku cinta
1: kepadamu. Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.
2: Kadangkala, hanya dengan satu senyuman mampu mengubah hari anda.
3: Malah, dengan hanya pujian ringkas yang ikhlas atau sapaan salam ataupun hello,
2: membantu menggembirakan seseorang. Ha, jadi kenapa tidak berikan senyuman? Bukankah ia percuma?

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53.

0: الأصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر La ilaha illa anta. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
3: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
4: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.

0: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
1: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masalah kita ni.
0: Dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal tak apa, sahabat yang mulia. Bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
0: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

0: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konser Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Rahmat Mega.
1: Tuhan, di mana tempatku? Tuhan selalu ku rindu.
0: Amir Yukes.
2: Bila ku sadari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani.
0: Remus Safir. Diana Ramli.
3: Tersentak kesadaran segala perbuatan lalai aku ulas.
0: Dan Norfas.
4: Dongkam di now, pesorang jodi.
0: Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.

0: Gula semestinya penting kerana ianya membekalkan sumber tenaga segera yang mudah diserap ke dalam tubuh kita. Namun, penggunaan gula yang berlebihan akan meningkatkan risiko penyakit diabetes, hipertensi, masalah obesiti dan karies gigi. Kita boleh mengurangkan risiko ini dengan mengambil 7 langkah pengawalan pengambilan gula, iaitu banyakkan minum air kosong atau mineral. Cuma sesudu teh bahan manisan seperti gula, susu pekat manis, susu sejat atau krimer manis pada setiap secawan minuman. Kurangkan pengambilan makanan manis atau yang bersalut gula. Elakkan makanan manis sebelum waktu makan atau sebelum tidur. Gantikan pencuci mulut dengan buah-buahan. Elakkan produk yang menyenaraikan gula sebagai ramuan. Pilih produk berlabel rendah gula atau bebas gula. Kurangkan pengambilan gula. Gaya hidup sentiasa sehat.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.
2: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.
3: Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus, Pak.
4: Dan untuk jam yang seterusnya, kita juga ingin kongsikan bersama dengan para pendengar kita yang sedang memandu ketika ini, Wan.
3: Ya.
4: Nak pergi makan kah ataupun nak pergi mana-mana kah? Mm-hmm. Berhati-hati ketika memandu. Yang penting kita ikuti peraturan ketika berada di jalan raya.
3: Betul, itu yang penting bagi memastikan kita selamat sampai ke mana juga destinasi yang kita tuju. Dan apa yang paling penting juga, Dalin, kita kena sentiasa bertimbang rasa ketika berada di jalan raya.
4: Nanti kalau kita tengok apa ni, lampu isyarat kuning, jangan kita tekan minyak kita. Itu kita tekan brake sudah.
3: Betul, kuning adalah tanda untuk berhenti.
4: Bersedia
3: untuk berhenti. Merah untuk berhenti. Hijau untuk jalan. Okay?
4: Jalan. Jangan pula kamu berhenti time hijau. Kena horn dari belakang ya.
3: Itulah Dalin. Dan sebentar lagi tepat pukul 1 tengah hari,
4: kita akan dapat ikuti utama 1 tengah hari yang kita akan dapat ikuti daripada Nasional FM.
3: Ya, dan untuk itu jangan ubah frekuensi anda. Pastikan anda terus bersama kami di Sabah FM Bagus Bah, kerana selepas ini jam yang terakhir kita ada
4: menu playlist. Menu playlist kita hari ini seperti yang kita war-warkan tadi adalah lagu yang bertemakan nyanyian daripada penyanyi lelaki.
3: Jadi lagu siapa yang akan dimainkan untuk petang ini, tengah hari ini?
4: Diharapkan anda terus setia bersama kami di Sabah FM.
3: Bagus.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Hai, saya Maldini Sydney. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Sebentar lagi, utama satu tenghari.
1: Baguslah. Dasar gaji progresif tarik minat pekerja luar bandar. Kekal subsidi Budi 95 lindungi rakyat ketika krisis. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata ia turut memberi impak positif terhadap pengurangan jurang calon yang layak mendapatkan sijil SPM 2024 berdasarkan jantina sebanyak 52.78%.
1: Apa yang KPM akan buat di dalam rancangan pendidikan Malaysia yang telah pun kita mula pada awal tahun ini adalah selain daripada usaha-usaha yang sedang dilakukan, kita juga akan memastikan bahawa nombor satu, berkenaan dengan akses pendidikan dari bandar, di bandar dan juga luar bandar, kita sediakan akses pendidikan yang berkualiti dan mencukupi. Itu nombor satu. Nombor dua, dari segi penyaluran sumber yang sedia ada. Tidak kiralah sekolah-sekolah di bandar ataupun di luar bandar.
0: Wong Kah Wah. Mana-mana pihak yang menggunakan nama, lambang atau identiti rasmi Polis Diraja Malaysia PDRM bagi tujuan komersial tanpa kebenaran boleh dikenakan tindakan mengikut undang-undang. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata perbuatan itu dipandang serius kerana boleh mengelirukan orang ramai sehingga menimbulkan tanggapan bahawa sesuatu produk atau perkhidmatan mendapat sokongan rasmi daripada PDRM. Tindakan itu termasuk siasatan bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 tertakluk kepada fakta kes dan elemen kesalahan yang berjaya dibuktikan.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Perancis Didier Deschamps mengkritik mutu pengadilan perlawanan separuh akhir Piala Dunia 2026 yang menyaksikan Les Bleus tewas 0-2 kepada Spanyol. Pengendali berusia 57 tahun itu merujuk kepada keputusan pengadil dari El Salvador, Ivan Barton, yang menghadiahkan sepakan penalti kepada Spanyol. Beliau mempersoalkan sama ada keputusan itu tepat kerana ia jelas kekasaran yang tidak disengajakan. Deschamps turut mengakui kekalahan kepada La Roja amat sukar diterima, lebih-lebih lagi apabila Perancis berada pada prestasi terbaik dengan jaringan 16 gol dalam 6 perlawanan. Sementara itu, ketua pasukan Perancis Kylian Mbappe mengakui Spanyol beraksi dengan lebih cemerlang dan lebih layak ke peringkat akhir. Menurut bintang Real Madrid itu, barisan tengah La Roja diketuai Rodri, Dani Almo dan Fabian Ruiz berjaya memutuskan bekalan bola kepada jentera serangan Perancis sekaligus menyekat ancaman Les Bleus sepanjang perlawanan. Penyerang berusia 27 tahun itu bagaimanapun optimis Perancis mempunyai kekuatan untuk bangkit semula menjelang Euro 2028. Bagi pemain pertahanan Spanyol Pedro Porro, kejayaan mara ke pentas akhir Piala Dunia ibarat impian menjadi kenyataan. Pemain Tottenham Hotspur itu gembira dengan mentaliti yang ditunjukkan pasukan dari awal hingga akhir perlawanan. Porro yang menjadikan gol kemenangan ketika Spanyol menewaskan Perancis awal pagi tadi menyifatkan kejayaan itu hasil usaha seluruh pasukan. Spanyol kini menanti pemenang satu lagi aksi separuh akhir antara England dengan Argentina awal pagi ini. So,
2: saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran melancarkan serangan peluru berpandu dan drone ke atas Bahrain dan Kuwait dengan menyasarkan beberapa kemudahan yang dikaitkan dengan tentera Amerika Syarikat. Menurut Kor Pengawal Revolusi Islam IRGC, serangan di Bahrain menyasarkan beberapa gudang simpanan sokongan senjata, pusat komunikasi satelit serta barangan kediaman yang menempatkan tentera Amerika. Manakala di Kuwait, pangkalan tentera Amerika menjadi sasaran. Dalam pada itu, tentera laut IRGC dan Amerika dilaporkan berbalas serangan di Selat Hormuz. Agensi berita Tasnim melaporkan letupan kedengaran di Bandar Abbas serta beberapa bandar di pesisir dan pulau milik Iran. Laporan agensi berita Mehra pula mendakwa letupan di Timur Sirik mempunyai kaitan dengan insiden berbalas serangan di perairan teluk berhampiran. Sementara itu, Presiden Donald Trump mengancam untuk memperluas serangan ke atas Iran minggu depan dengan menyasarkan loji jana kuasa dan jambatan sekiranya Tehran enggan kembali ke meja rundingan. Tegas Trump, operasi ketenteraan Washington akan diteruskan sehingga Iran bersedia untuk berunding. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Dasar gaji progresif tarik minat pekerja luar bandar. Kekal subsidi Budi 95 lindungi rakyat ketika krisis. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
1: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia. Bagus.

0: setia.
1: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
2: Ya, menu playlist di Sabah FM bagus bah.
3: Aha, ini yang dinanti-nantikan oleh para pendengar kita ni Wan sebenarnya. Betul, diorang Dalin. Mendengar lagu menu pilihan mereka untuk hari ini adakah keluar atau tidak?
2: Akan. Adakah ditunaikan ataupun tidak? Lagu siapa yang bertuah hari ini dapat dimainkan ya.
3: Tapi seperti yang selalu kita pujuk para pendengar kita, jangan merajuk, jangan risau. Ada hari-hari yang seterusnya untuk kita putarkan lagu.
2: Betul. Setiap Isnin hingga Jumaat kita bawakan untuk anda menu playlist. Jadi lagu anda yang tidak dapat dimainkan hari ini, jangan kecewa, jangan marah, jangan kecil hati. Esok-esok ada lagi, okay?
3: Ya, kita pujuk dengan lagu-lagu yang pastinya menggamit jiwa dan juga kenangan anda.
2: Betul. Okay, Dalin, 1:30 minit tengah hari nanti pula.
3: Kita akan dapat ikuti berita ringkas dari Sabah FM.
2: Ya, bersama-sama dengan DJ Dalin. Dan untuk itu, pastikan anda terus kekal bersama kami di
3: Sabah FM.
2: Bagus. Bye.

0: menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis, antaranya Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega,
1: Tuhan di mana tempatku, Tuhan selalu ku rindu,
0: Amir Yukes,
2: bila ku sedari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani,
0: Ilmu Safir, Diana Ramli,
3: tersentak kesadaran segala perbuatan lalai aku ulas,
0: dan Nurfaz,
4: dongkan di now pesorang jodi.
0: Jangan lepaskan peluang ini, ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.
5: Ekspresi, hashtag inspirasiku.
6: Dunia FIFA 2026.
7: Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006.
6: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
8: Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada hanya di segmen Ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami, kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.

0: Aduh, mandi blues lagi.
1: Hey, senyumlah sikit.
0: Kenapa pula?
1: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
0: Betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
1: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
0: Aras Bayu dan Sabah FM.
1: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.
2: Kota Belu 101.5 FM.

Bagus, Ma. Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang.

0: Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM, bagus bah.
1: Dan untuk jam yang terakhir ini, kita ingin juga mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua pendengar kita, Wan.
0: Betul.
1: Yang terus setia bersama-sama dengan kita sejak jam 10 pagi tadi hingga ke saat ini. Banyak juga kita kongsikan bersama dengan para pendengar kita dengan info dan juga ucapan daripada mereka.
0: Iya, dan semoga apa yang dikongsikan adalah manfaatnya untuk kita bersama. Dan semoga anda terhibur dengan rangkaian lagu-lagu telah pun dimainkan sepanjang ekspresi inspirasi. Rasiku.
1: Ya, semoga yang mula-mula awal pagi tadi bersedih-sedih tu, oh, rasa gembira bila dengar lagu. Wow, seronoknya ada lagu yang menghiburkan hati.
0: Betul. Apapun, sampai di sini saja dulu Wan dan juga Dalin bersama-sama dengan anda. Dan selepas ini, sudah pasti untuk segmen yang ketiga di Sabah FM, iaitu Bah Ngam Laitu Janji Dangar.
1: Ya, bersama dengan penyampai ataupun rakan penyampai kita nanti bersama dengan DJ Nodi dan juga
0: Kak Lang. Akan terus menemani anda hingga ke pukul 6 petang nanti. Dan sekali lagi, terima kasih atas kesediaan anda. Dan pastikan anda terus setia bersama kami di Sabah FM.
1: Bagus, Pak.
0: Saya Wan Hizu Ahmad.
1: Dan saya Dalin.
0: Kita jumpa lagi.
1: Bye.
0: Bye.

Ustaz Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.

0: Ya, bersama FM Bagus. Terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami. Dan pastinya untuk Bahangam Laito.
1: Bahangam Laito. Dengar saya tadi jingle dia. Betul. Bersama Nodi dan Kalang. Apa? Dia mau coba dia nyanyi tu. Dia mau coba juga menyanyi
2: biar biarlah promo tu jadi yang ini.
1: Tidak, Ba. Sedap juga, Ba. Boleh juga lah. Sebenarnya aku yang AI itu. I say, man.
0: Gitulah. Kan okeylah untuk 4 jam yang seterusnya 2 petang sampai 6 petang bersama kami berdua dan betul. Macam biasa untuk jam yang pertama.
1: Ya, tapi hari ini hati saya senanglah, Nodi. Ay,
0: kenapa?
1: Hari itu kan kau yang walaupun selepas abak-abak jantung kau gembira. Hari ini sekarang pula gembira.
0: Itu
1: ayah ni. Yes, got to final.
0: Besok saya pulang lagi.
1: Iya.
0: Besok pagi kan.
1: Jadi, kalau betul-betul kau punya tim di final berjumpa tim Nodi sama tim Kak Lang.
0: Wow, Spanyol.
1: Azian tiba-tiba tukar baju kan?
0: Oh, tukar jadi yang sedangkan England sedangkan.
1: Bukan.
0: Tukar lagi balik.
1: Macam Spain sudah baju dia.
0: Spain sudah. Hari itu warna putih.
1: Okeylah, kita bahas etnik macam biasa. Ini pasal Pinang Minang lah.
0: Oh,
1: belum betul. Cukup duitku mau pinang anakmu, makcik.
0: Aduh, nah itulah kan.
1: Apalah makcik ni, Nudi, dalam bahasa ni.
0: Anti.
1: Kan babu-babu.
0: Anti itu dalam bahasa Inggeris.
1: Anti,
0: iyalah.
1: Anti itu, ya, itu bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Dalam bahasa kamu apa, Nudi, makcik?
0: Indan. Kalau ada ya bisa mungkin saya lupa kali.
1: Syukurlah Snowdy tidak tahu, jadi tidak panggil aku begitu.
0: Kalau Indan dia lebih kepada orang tua.
1: Oh,
0: Indan.
1: Mudah lagi kita. Okey, jadi kamu komen-komen kita punya bahasa etnik hari ini di Facebook dan di WhatsApp. Belum cukup duitku mau pinang anakmu, makcik.
0: Ohoi, cukup kumpulan duit kamu itu. Kita ada lagu daripada Ari dan juga Andorok, Humarap.
1: Baik, sampai FM.
0: Bagus banget.
3: Yeah. Good God.

0: dengar.
1: Okey, bang Amla tu janji dengar. 2.17 minit petang. Belum cukup duitku, mau pinang anakmu macam.
0: Okey, kita ada setiap sah macam biasa dia orang pertama, cikgu pertama kita yang hadir.
1: Okay.
0: Saya bofa.
1: Dia bilang, "Isa lagi cukup duitku, mau menuju dah anak mau tangan."
0: Oh, bilang, tangan.
1: Tangannya. Kalau tangannya mungkin kalau lelaki, kalau tangan mungkin tu.
0: Aku sangka orang sebut-sebut tangannya ni dia macam anak yang tengah-tengah.
1: Oh.
0: Gitu kah?
1: Nah. Dia macam panggilan untuk yang dewasa lah.
0: Kalau Rus Menanjung bilang mak ngah tu dia kan orang yang tengah-tengah. Tangannya. Oh, gitu. Yes, Nanawa, Bugis Bone. Hey, dia bilang, "Depan lagi ni duitku melo Wasuroi anata amore ni macam kalau aku sebut amore. Jadi menjadi Jepun ni amore.
1: Amore. Okey.
0: Depak
1: nagene. Depak nagene duit ko, belum ada lagi duit ko. Dia bilang, lagi kita ada si Norzita di sini. Dia bilang dalam bahasa Bisaya Beaufort.
0: Okay.
1: Selagi nakula unutku ingin peminang anakmu babu.
0: Oh, ya, babu. Bilang,
1: ada apa-apa ke jenis cerita pinang-pinang ni lang. Macam mau-mau je bah. Jangan kasih lama. Hai. Inilah jorang ni. Kalang ni yang selalu kasih membuat spekulasi.
0: Yalah, kami buka QR lah ya. Mana tahu. Kan kita bantu-bantu bah orang susah.
1: Bantu-bantu.
0: Demi kebahagiaannya. Amin.
1: Lagi, kita ada Sisu di sini. Dusun Kundasang.
0: Okay. Sinodi lah kalau dusun tu.
1: It no aukup. No aukup no tusinku moy pamahaboy tanak nu anti. Kan tapi pun anti juga itulah. Oh, kalau ada mungkin tapi selalu memang kami guna anti lah. Anti mobile.
0: Okey, satu lagi. Okay. Langsung kita dengar lagu si Rosie Williams. Pasal dusun lah macam biasa dia bilang, "Amu osokup tusinku."
1: No kuro.
0: Mu minang tanakmu inan.
1: Inan. Okey, kamu boleh komen-komen. Lepas ni kami kasih baca, belum lagi cukup duit ko boleh meminang anak mu anti macik. Kita ada lagu daripada Eddie dan juga Ijing, Lumangoh.
0: Baiklah, sampai FM.
1: Bagus bang.

0: Yap, sampai FM bagus bah. Aha. Lagu tadi lagu yang dinyanyikan oleh si Roni Bahan, Mami Sayang.
1: Mami Sayang.
2: Mami Sayang. Okay.
1: Inan Sayang.
0: Inan Sayang, Anti Sayang. Anti belum lagi cukup di koin ini.
1: Bah, kita ada lagi yang seterusnya pendengar kita namanya dia Aga.
0: Aga.
1: Dia hantar kita voice note, okay. Kita dengarkan bersama.
3: Assalamualaikum dan selamat petang DJ Nodi dan DJ Kak Lang.
1: Iya.
3: Okey, untuk hari ini kita punya apa nama bahasa etnik tu, saya akan translate ke bahasa Seluk ya.
1: Okey.
3: Bahasa Melayu dia, tidak lagi cukup duitku makcik untuk meminang anakmu. Okey, dalam bahasa Seluk, di pasukup sinku bawa mengasawa anakmu. Oke, terima kasih.
1: Di pasukup
0: sinku babu.
1: Babu. Apa?
0: Nan sawo kata tadi. Anakmu
1: dia bilang. Di pasukup. Terima kasih Aga.
0: Sida si Amini.
1: Amini.
0: Dia bilang dalam bahasa dusun Lewan, au po kabagal tusinku moy pomu haboy sumandak tu inan, dia bilang.
1: Dusun Lewan. Okey, si Cipanis pula. Ini cakap apa no di?
0: Dusun juga ni.
1: Ka po no sukup usinku. Mongoy. Punamong do anak mu inai.
0: Oh, okay.
1: Kenapa
0: okay.
1: Aku macam mana tu?
0: Apa?
1: Tagalog ku cakap. Panamong anak mu inai.
0: Panamong do anak mu inai.
1: Ya.
0: Okey,
1: ya.
0: Lagi. Okay, yang sudah komen di Facebook.
1: Joe.
0: Wes kejap. Okey, selagi no lengkap duitku, mau mangkunan anakmu tangannya, dia bilang. Ini dalam bahasa Bisaya, Bopo.
1: Oh, selagi no lengkap. Si Abu Amir, Sungai Segut, dia bilang. Dai poh ko masin, aku tuh memogong no anakmu no. Minan. Minan tu macik.
0: Minan. Okey, kamu lagi terus komen. Lepas ini kita kasih baca. Kita ada lagu si Jeprin Ras tu, tajuk dia Lepasan Toreh Getak.
1: Ya, sampai FM. Bagus.

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Moon.
0: Azul.
1: Bukan main lagi. Dapat bonus, Kakak.
0: Kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tu, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Bestnya, lagu Amir Yukes. Kak, tu kah artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini Bazul yang kumpulan nasyid famous ni. Kau ingat ke dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
1: Oi, nah. Kumpulan Robani betul, Kak?
0: Ada lagi Nurfas lagi, Kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid ini kan, Kak?
0: Iya, dia lah ni, Zul.
1: Lamanya indak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tu?
0: Masuk adalah percuma.
1: Oi, nah. Ndak aku mau ketinggalan ni, Kak. Datang aku ni.
0: Datanglah kau, Zul, bekampung kita sana, kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma.

0: Okay, sampai FM bagus ba lagu daripada Jenny Wan Jelusin Miaga It KK.
1: Ya, ada juga Melayu nya kan. Ada. Macam di KK.
0: Oh, betul.
1: Mau nyanyi dia kena marah.
0: Janganlah. Cuaca bagus ni sekarang.
1: Okay. Si Seza Yuki bahasa Kedayan dia bilang, "Alum cukup usin ku kan, maminang anak kita tangannya."
0: Ah, ba kumpul-kumpul lah dulu.
1: Oh, ya benar.
0: Bila sudah cukup usin kita baru kan kau datang meminang.
1: Betul. Si Satsauja pun sama juga.
0: Okey, ini Kedayan dia bilang, "Alum lagi cukup usin ku macik, kan minang anak kita."
1: Ya, pelan-pelan. Okey, si Rida. Arda kah Rida tu? Arda. Mana sudah? Sungai Abai.
0: Okey.
1: Dia bilang, "Dah po asukup sin ku, wang. Meminang anakmu yo babu."
0: Oh, ini Sungai Abai ya. "Dah po asukup sin ku, wang. Meminang anakmu yo muyo babu."
1: Muyo babu. Sen tu duit kan. Uang tu macam bukan uang lah, bukan duit lah.
0: Mau kali.
1: Mau sen kali ku, kan.
0: Untuk meminang.
1: Okay. Baik, seterusnya CNB Guy.
0: Dia bilang, "Adik pan sukup asin ku pengaruma sa wataka babu," dia bilang.
1: Apa tu Zian? Di miakala aku safran sekagia subuh. Dia bilang ada tambahnya di bawah.
0: Miakala aku.
1: Kala lah tu kan.
0: Safran kagia. Ya, kala kali ya.
1: Kala lah tu kan. Sabar lah ya.
0: Okey,
1: sebentar lagi. Kesianiza dia bilang, "Oh po, nusukup tusinku mongoy pemuhaboy tanak nuinan." Ini bahasa dusun.
0: Dalam bahasa dusun.
1: Okey, nanti kita baca lagi untuk pusingan kita yang terakhir.
0: Betul. Jadi kamu boleh terus komen-komen di Facebook Sabah FM ataupun boleh hantar di nombor WhatsApp Sabah FM.
1: Ya, 0194904848.
0: Kita ada lagu daripada si Calvin Running, Sia-sia Saja.
1: Baiklah Sabah FM.
0: Bye.

0: Ya, bersama FM Agus Bar dan sekarang pukul 2.52 minit petang.
1: Ya, terima kasih masih bersama dengan kami menerus kipas teknik kita hari ini.
0: Betul.
1: Okeylah, kita teruskan lagi lah Nodi. Siapa? Si Emma.
0: Okey.
1: Fatima Abi.
0: Ini dalam bahasa Bisaya Bopot. Okey. Dia bilang, Isa lagi cukup dah duit ko mengoi paminang dah anakmu tangannya.
1: Tangannya. Nah, sabar-sabar dulu tangannya.
0: Okey.
1: Okey, si Hamzah bahasa Mandar. Macam mana mau baca ni ya?
0: Indapai sandak doi. Doi ni duit ni kan. Indapai sandak doi u macik nau matumai anakmu. Matumai anakmu.
1: Susah sikit Nodi.
0: Kan
1: si Maya ni. Semenjak dia bekerja ni Nodi, dah sudah dia enter voice note.
0: Oh ya kan.
1: Ya, so dia bilang nanti bos dengar apa yang kau buat ni.
0: Okey.
1: Jadi WhatsApp je lah. Maya ni dia bilang, selagi nalongkop ustinku meminang anakmu.
0: Makcik juga. Selagi nalongkop ustinku membawamu berjalan-jalan ini. Lagi okay. Satu kita dari Emilia, dia bilang belum cukup nyamuk usin ataupun belum cukup nyamuk pengaruh kuani kan melamar anak kita babu.
1: Bahasa Brunei. Si Badli pula bajau sama tuaran. Baca dulu Nori.
0: Dia bilang di sini niat lagi cukup sinku. Mau mendok anak nu yang kau dia lah, ataupun babu.
1: Boleh juga yang kau, boleh yang juga kau babu lah.
0: Ataupun babu.
1: Okey, lah si Taufir Kadayan. Ai, dalam cukup tauhanku jamunga kan minang panakmu.
0: Dalam cukup tauhanku jamunga.
1: Tauhanku.
0: Kan minang panakmu dia bilang.
1: Baik, terima kasih banyak kamu. Bolehlah tengok ke Facebook ke Sabah FM untuk belajar-belajar bahasa etnik kita di hari.
0: Betul. Okey, dan di jam yang kedua nanti macam biasa kita ada tajuk santai lah untuk hari ini. Okey. Kita ada lagu daripada Johannes Tauhan, Nakatibuso.
1: Ya, Sabah FM.
0: Bagus banget.

0: Bambang Ngam Latu.
1: Bangam lah tu. Dan dah banyak jam yang kedua sudah.
2: Iya, sempat juga masa berlalu. Selesai kita punya bahasa etik tadi. Terima kasih lah pendengar-pendengar kita ni yang memang orang bilang Nodi.
1: Betul.
2: Setia betul.
1: Kan? Memberikan apa ni, perkongsian dengan belajar bahasa etik. Terima kasih banyak-banyak untuk kamu semua.
2: Seterusnya, tajuk kita yang berikutnya. Kemuncak lagi hangat ni Piala Dunia ni Nodi.
1: Ya, kenapa kan ditutup?
2: Sebab, ya lah, Spanyol kita sudah tahu. Dia pergi final sudah.

0: Sinodi itu tetap Batu Devi.
1: Tetap lah England. Ya, itu yang disokong lah untuk tahun ini.
0: Bagus lah. Baju yang kau beli itu tidak sia-sia lah.
1: Tidak sia-sia.
0: Tidak sia-sia lah. Kan. So ada kawan kita yang
1: belum
0: beli,
1: sampai lagi.
0: Ada kawan kita yang beli baju. Ngam-ngam sampai, ngam-ngam tim tu kalah.
1: Ngam-ngam tim tu juga kalah. Kenapa juga begitu itu?
0: Belum sampai buka plastik wah. Aduh.
1: Okay, jadi kamu boleh komen-komen di Facebook Sabah FM, sama-sama kita rancakan apa ini Piala Dunia 2026. Pastinya telah pun hampir sampai ke kemuncaknya. Dari kita mula menyokong merusi apa ini dalam perlawanan dalam kumpulan. Lepas itu suku akhir, separuh akhir, dan sekarang ni separuh akhir sudah akan masuk mau final
0: sudah
1: nanti.
0: Masuk final sudah, tapi akan nanti dimulakan dengan perlawanan mencari tempat ketiga dululah. Yang final tu saya percaya, wow, penuh semua ni kedai-kedai mama.
1: Betul.
0: Dan nah, supaya ada RTM Klik oh.
1: Wah, betul.
0: Secara percuma.
1: Jadi anda boleh menonton di sana. Jangan lupa untuk muat turun RTM Klik.
0: Percayalah, okay? Memang sudah muat turun tu. Dan hari ini kita berkongsi cerita. Okey, Spain sudah confirm. Kamu tekan negara mana pula yang akan jumpa dengan Spain di final nanti? Dan berapa skor kamu
1: berapa
0: rasa?
1: Berapa skor? Oh, confirm. Okey. 3-0.
0: Woi, 3-0 ya? Yakin ya?
1: Yakin. Okay. Kita mesti yakin dalam kehidupan ini.
0: Baiklah. Okey, itu kata-kata daripada penyokong England.
1: England.
0: Sekarang Spain.
1: Okay, nanti final, nantilah kita cerita di Piasco. Okey, kamu boleh komen-komen di Facebook ataupun di WhatsApp kami. Sambil kita tunggu kamu punya respon, kita dengar lagu ini. Lagu daripada Citres, Napindarah.
0: Ya, sampai FM.
1: Bagus banget.

sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai, dengarkan Bahngam Latu, Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang hanya di Sabah FM.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Yap, anda sedang mendengarkan kami Bahangam lah tu. Ya. Bersama Kalang dan juga Nodi untuk hari ini.
2: Betul. Okey. Apa ini? Kita cerita pasal siapa yang akan jumpa Span di final.
1: Betul.
2: Dan alang-alang cipili, siap edit gambar dia Nodi. Kau ada kau Nodi gambar begini?
1: Saya...
2: Tolong dulu pilih.
1: Janganlah.
2: Editkan si Nodi. Dia sama dengan kau.
1: Banyak-banyak saudara siap Rina buat tu.
2: Oh iya
1: pula.
2: Kan? Ala-ala Aaron Aziz tu terus muka.
1: Tengok, nampak.
2: Nampak.
1: Okey, dia pilih siapa? Siapa dia pilih? Dia pilih
2: kita
1: England
2: dengar,
1: kan?
2: Kita dengar. Baju England, mananya? Okey.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera kepada ketua Noah, ketua Nodi.
2: Okey.
3: Ketua DJ kita. DJ Nodi dan DJ Kalang.
2: Okey.
3: Tentang World Cup. World Cup, okey. Sekarang Spain sudah menang 2-0 semalam, saya pun tengok. Jadi subuh-subuh nanti antara Argentina dengan England.
2: Okay.
3: Jadi saya tidak kira gol berapa, yang penting England masuk final.
1: Nampak.
3: Untuk final antara England dengan Spain. Antara England dengan Spain. Saya ramalkan England lah.
2: Malas
3: beri lari. Saya lari
2: di sana pula tu. Dalam mimpi yang lahir di sana. Tapi kan ada juga di WhatsApp Nodi. Dia jangkakan 0-0 tapi penalti. Tetap juga England menang, dia bilang 3-2.
1: Tapi nyata sudah itu.
2: England memang. Tapi tadi Nodi cakap dia ada tuh penalti.
1: Ya mesti ada jaringan tuh. Menang terus. Jangan lagi nak kasih tambah 30 menit lagi. Tak banyak masa lagi bertambah kan.
2: Makin lagi 30 menit makin lagi apakah bergantung
1: kan. Kita ada si Soluk, dia bilang di sini saya mau England masuk final dan juara terus, dia bilang.
2: Sebab
1: last joran-joran tahun 1966. Kalau Argentina masuk final, kompom Argentina menang, dia bilang. Sebab ada bantuan pengadil.
2: Pemilik
1: Argentina, dia bilang. Awas.
2: Awas kamu. Apa ini sebelumnya Argentina yang menang kan, memang kan. Memang dorong berjuang tadi mau mempertahankan kejuaraan itu.
1: Betul. Tahun 2022. Jadi mereka ingin mengekalkan kejuaraan, sebab masa itu Argentina bertemu dengan France. Tapi di semifinal hari ini, tahun ini France keluar tewas dengan Spain. Jadi adakah Argentina mampu mengulangi kejayaan?
2: Kejayaan ya. Tapi kali ini bertemu dengan Spain. Mana tahu mungkin ini jugalah Messi kali terakhir dia main beraksi. Kita tak tahu lagi kan.
1: Tapi betul.
2: Kalau masih boleh main lagi
1: kan. Dan
2: tertinggalah nanti.
1: Tinggalah nanti untuk tahun 2030.
2: 4 tahun lagi. Messi pun masa tu 40 lebih sudah umur
1: 40
2: dia.
1: Lebih sudah. Okey, satu lagi si Rosie Williams.
2: Okey. Yang mana?
1: Sudah. Dia bilang Spanyol jumpa England, dia bilang. Ini untuk yang final nanti ni.
2: Ya,
1: Spanyol 1, England 0.
2: Ai, kalah kalau begitu England tadi.
1: Jangan masuk Rosie mulutnya.
2: Kita sama Rosie.
1: Betul. Okey, kamu boleh komen. Lepas ni kita kasih baca dia. Kamu nantikan nanti ya. Kita ada si Rizky pun ada sudah juga komen, si Aga pun ada komen. Dan juga
2: Facebook pun ada. Nanti kita baca
1: sama-sama. Kita ada lagu ini, lagu daripada Rasmoy Otong, Tangon di Koro.
2: Baiklah, sampai FM.
1: Bagus banget.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dengarlah tu,
2: janji dengar
1: Sabah FM,
2: bagus bang.
3: Ya, Sabah FM bagus bang. Terima kasih yang terus bersama kami dan sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan muslimat sekalian, maksudnya solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini 15 Julai 2026 adalah pada pukul 3:48 petang nanti.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Dan dirikanlah kamu akan solat dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk." Surah Al-Baqarah ayat 43. Allahu akbar.

0: الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu. Yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku. Dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh karena itu ampunilah aku ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: Okey, sampai FM bagus bas. Sudah pukul 4:12 minit petang.
1: Baik, jam yang ketiga sudah. Betul? Kami bersama-sama dengan anda. Hari kami mau kasih kamu gerigitan sikit.
0: Hey, bukan lagi gerigitan ni. Sekarang ni karena saya ni abang-abang jantung saya ni mau menunggu pukul 3 petang.
1: Tiga pagi besok. Macamlah dia bangun menonton.
0: Hey, kalau ingat dia tengok.
1: Bukan kita tengok keputusan dia kan besok
0: tidak. Dia. Hey, mustahil. Siapa cakap itu?
1: Bagus lagi aku bangun lagi.
0: Eh, kita tengok tahu England kalau main.
1: Baik, kita ada si Muhammad Rizky. Ya, dari awal lagi dia bilangnya saya pilih Spain. Dan seterusnya menjulang Piala Dunia tahun ini. Sorry England.
0: Okay.
1: Spain saya rasa bilangnya akan jumpa Argentina. Penentuan sepakan penalti dan Spain menang. Kalau bukan penentuan sepakan penalti, saya rasa Spain 2 Argentina 1.
0: Hai, jangan dulu kau sebut Argentina itu, belum lagi dia lepas.
1: Itu dia punya inilah jangkaan.
0: Okay. Lagi kita ada si siapa ni? Si Aga. Si Aga ada tadi. Mana?
1: Aga antar boys note.
0: Dan antar boys note kita dengar okay, apa kita dia bilang. Okay.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat petang kepada DJ Nodi dan
1: Kak Lang.
2: DJ Kak Lang.
1: Okay, nasib baik ingat.
2: Sekali lagi Aga. Okay, untuk World Cup ni saya sokong anulah
0: apa? England.
2: Apa nama?
0: England.
2: Sebab
0: apa nama lagi?
2: Dia yang kasih merdeka kita kan.
0: Apa nama?
2: Jadi kena support dialah.
1: Oh ya.
2: Jadi untuk pagi ini England
1: pagi
2: dengan
1: ni?
0: Ya pagi nanti soalnya.
2: Saya ramal 2-1 lah karena England akan ke final jumpa Spain.
1: Yes.
0: Okay.
2: Tapi untuk live tu saya tidak mau tengok lah pasal pukul 3 pagi begitu. Nanti mengantuk besok kerja. Okay, terima kasih DJ.
1: Okay.
2: Assalamualaikum.
1: Oh, dia nak mau berjaga.
0: Tiga keputusan je lah dia bilang.
1: Tapi sebenarnya kan kalau menonton tidak lagi siok tu dia punya.
0: Tapi saya pernah tahu tengok kan yang sakit hati sedangkan itu saya tutup.
1: Memang, tapi lepas itu menang.
0: Kadang-kadang kalah
1: terus. Sepertinya Nodi, kita tonton. Kita harus berbangga Nodi. Sebab dia orang itu adalah pemain-pemain dunia. Bayangkan daripada jutaan
0: pernah tiba cakap hari itu
1: jutaan yang rakyat di negara diorang masing-masing.
0: Masa Lindan jumpa dunia. Chong Wei kalang tutup.
1: Bila masa?
0: Tutup. Ini aku pun tengok ni. Okey, lagi
1: boleh lagi, cepat lagi.
0: Boleh lagi, satu lagi.
1: Kita ada si Cempaka Jiran Bulan. Dia bilang England.
0: England kali. Oi, harus. Siapa? Si Asman Nasna dia bilang saya rasa Spain jumpa England.
1: Dua sama
0: dan menentukan penalti lah.
1: Banyak peminat England lah ya. Hari betul. Ini saya tidak sangka betul-betul. Ini siapa ni?
0: Okay.
1: Mana nama dia?
0: Si Sensei Nabalu. Okay. Dia bilang selamat petang DJ. Bagi saya squad England sangat lengkap, dipenuhi 99.9% pemain bintang.
1: Banyak bintang kan. Dia banyak pemain bintang.
0: Jadi saya rasa mampu menggoyangkan kubu sang juara bertahan esok pagi lah dia bilang. Yang mana England akan kejutkan Argentina 3-1 dia bilang atau 1-0 lah England di masa tambahan. Dia bilang saya mau England masuk final sebab kita boleh tengok sejarah yang lalu Euro 2024 dia bilang final Spanyol dan juga England. Mana tahu kan berulang kembali
1: bola itu bulat. Apapun kita tunggulah
0: betul. Okey, terlebih kamu kawan-kawan, kita punya cerita santai untuk ini petang. Siapa yang akan menentang Spanyol di perlawanan akhir nanti di antara England ataupun Argentina.
1: Nanti kita sambung lagi tajuk ini dan 4:30 macam biasa kita ada berita utama Sabah FM.
0: Yep.
1: Dengan tajuk-tajuk berita utama petang ini, penambahbaikan pelaksanaan budi diesel di Sabah berkuat kuasa Julai ini.
0: Dan Sabah sasar jadi hub utama pendidikan STEM Malaysia Timur.
1: Disunting oleh Sharon Raymond akan disampaikan oleh Wahida Abdullah.
0: Kita dengarkan lagu daripada Black Hijab Rindu.
1: Sabah FM.
0: Bagus banget.

0: Bogor.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Ya, Abang janji dengar terus bersama kami di Sabah FM. Bagus, Abang. Okey, jangan lupa untuk kamu semua, jangan apa ni, jangan lupa untuk komen-komen kita punya topik untuk ini petang. Piala Dunia, Spanyol sudah mengesahkan tempatnya ke perlawanan akhir untuk Piala Dunia 2026. Jadi kamu tekan negara mana yang akan jumpa dengan Spanyol di perlawanan akhir nanti, di antara Argentina ataupun England. Kamu boleh komen-komen di Facebook Sabah FM dan juga boleh hantar di WhatsApp kami. Macam biasa nombor dia 0194904848. Okey. Yang tengah memandu hati-hati dalam pemanduan kamu, semoga selamat sampai ke destinasi yang ditujui. Dan kejap dia lagi 5 petang kita akan dapat ikuti utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Kita dengarkan lagu ini, Alif bersama dengan MKK Klik, Mimpi. Sabah FM, bagus banget.

banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak, Mata-mata, mereka buta, jadi biar gerakku jadi sejarah.

0: Hi guys, Mary Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.
1: Sebentar lagi, Utama 5 Petang.
2: Baguslah.
3: Usir segera rakyat Israel berstatus dui kewarganegaraan. MCMC pertingkat kestabilan rangkaian telekomunikasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Utama 5 Petang.

0: mengharungi tiga aksi pusingan kalah mati yang mengheret ke masa tambahan. Scaloni tetap berpuas hati dengan komitmen anak buahnya. Gergasi Amerika Selatan diketuai Lionel Messi itu bertekad menewaskan skuad Three Lions dengan merantai gandingan berbahaya England, Jude Bellingham dan Harry Kane bagi mencerahkan peluang mara ke pentas akhir. Sementara itu, England bersedia memberikan aksi terbaik apabila berdepan Argentina di Stadium Atalanta awal pagi nanti. Ketua jurulatihnya Thomas Tuchel menegaskan anak buahnya tidak merasakan tekanan tambahan menjelang pertembungan bersejarah itu. Sebaliknya, teruja untuk menghadapi cabaran besar menentang penyandang juara berkenaan. Pengendali kelahiran Jerman itu turut mengesahkan pemain tengah utama Declan Rice yang sebelum ini mengalami masalah kesihatan berada dalam keadaan cergas untuk diturunkan.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Selat Hormuz akan terus ditutup sehingga Amerika Syarikat menghentikan tindakan pencerobohan. Ini ditegaskan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. Cabang utama Angkatan Bersenjata Iran itu turut memberi amaran laluan ekspor minyak serantau yang lain juga boleh menjadi sasaran. Bagaimanapun, IRGC tidak menyatakan laluan mana yang mungkin terjejas. Sementara itu, tiga kapal tangki minyak diserang dalam insiden berasingan di luar pantai Oman. Menurut Pusat Keselamatan Maritim Oman, susulan insiden itu, seorang pelaut terbunuh manakala enam cedera. Tiga anak kapal turut dilaporkan hilang. Cabang Perkapalan Syarikat Minyak Nasional Abu Dhabi ADNOC Logistics and Services mengesahkan dua kapal tangki minyak mentah kendalian syarikat itu terkena peluru ketika transit di Selat Hormuz. Penularan penyakit kulit termasuk cacar air memburukkan penderitaan kanak-kanak di Gaza. Lebih 10,000 kes direkodkan di tengah-tengah krisis kemanusiaan yang berlarutan. Pengarah Jabatan Kecemasan Kompleks Perubatan Al-Shifa, Dr. Munir Al-Shakrit berkata peningkatan kes itu didorong oleh keadaan di penempatan sementara yang sesak, cuaca panas serta kekurangan zat makanan, selain sistem imun yang lemah dan kekurangan langkah pencegahan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Usir segera warga Israel berstatus dui kewarganegaraan. MCMC pertingkat kestabilan rangkaian telekomunikasi. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Nak menang merata percutian bernilai RM8,888? Ini peluang anda. Sertai kempen kemarin masa Paranu 2026 dan berpeluang memenangi hadiah bernilai sehingga RM60,000 seperti dinar emas, wafer emas dan banyak lagi. Cari nak sertai? Hanya lakukan transaksi yang layak sepanjang tempoh kempen ini berlangsung sehingga 31 Disember 2026.
3: Untuk maklumat lanjut, kunjungi cawangan sahabat Aranu berdekatan. Jom sertai sekarang. Tertaklu terma dan syarat. Sahabat Aranu, nilai tinggi untuk emas anda.
4: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
5: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
4: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: bagus ba. Ya, Bersama FM Bagus Ba. Di jam yang terakhir sudah kalang.
1: Ya, baik. Kamu yang sedang memandu, hati-hatilah di perjalanan. Tak kisahlah di mana, di Tawau, di KK, di Keningau. Mana lagi? Mana-mana lah.
0: Dari Kota Merudu, Pigiranau. Macam kawan kita di sini.
1: Sebab ada pendengar kita dari Kota Merudu, Pigiranau. Dia balik kerja, Ben, kan? Sebab kita dengar apa dia punya komen tajuk kita ni hari.
0: Okey.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
2: Tukang DJ dan seluruh pendengar Sabah FM.
1: Okey.
2: Saya dalam perjalanan balik dari SMK Salaping.
0: SMK Salaping.
2: Balik rumah di Renau. SMK Salaping, Kota Merdu. Hari-hari ulang-alik.
1: Jauh juga.
2: Tapi tadi sekolah tengok kawan-kawan yang lain. Banyak kekecewaan di situ.
0: Itulah banyak tuh. Kan?
1: Kecewa. Bola nih kan?
2: Ya. Saya rasa Spain bakal menjulang topik.
1: Amboi.
2: Argentina susah lah. macam sentiasa atas pagar siapa tuh?
1: Aduh.
0: Iya.
2: Tapi ya lah kan. Bola itu bulat. Kita masih belum tahu lagi. Tiba-tiba England yang jumpa final.
0: Nah. Itu saya setuju.
2: Tapi go Spain.
1: Wow, terima kasih.
2: Oke.
1: Siapa namanya tadi?
0: Itu Endor SK.
1: Oh ya, itu sekolah SK.
0: Lupa sudah. Sidel.
1: Makasih Del, hati-hati di perjalanan. Saya rasa dia menepi juga nih. Saya dengar bunyi signal kereta tuh kan.
0: Betul.
1: Keselamatan.
0: Lagi kita punya kawan di sini. Si Mane Emma. Dia bilang saya mau England menang, dia bilang jumpa Spain nanti.
1: Hari itu macam dia sokong Spain.
0: Bukan England kah?
1: Iya kah? Enggak. Si Mama Alpi.
0: Okey. Dia cerita nih? Pasal cuaca.
1: Okey. Di Kota Belud dia bilang. Ceria-ceria selalu ya. KB Mendung. Sekejap lagi mau hujan. Saladi. Lama Saladi nak muncul loh.
0: Okey. Saladi dia bilang England final jumpa Spain. Dia bilang kalau Argentina tidak kapsit lah sebab mengadil. Dia bilang. Tidak sokong Argentina sebab main buyok. Dia bilang.
1: Orang ini terpengaruh ini dengan media sosial deh.
0: Tapi itulah. Dia bilang semoga yang terbaik akan menang lah.
1: Iya.
0: Yang terbaik itu England juga. Lah.
1: Yang terbaik itu Spain.
0: Okay. Lagi okay, kita ada kawan di sini.
1: Si Badli Shah.
0: Mm-mm.
1: Kalau dilihat dari permainan dan sejarah England dan juga Argentina, menangnya memang tak boleh dipertikai.
0: Okay.
1: Tapi dalam bola mesti ada menang dan kalah. Tapi kalau dia pilih pasukan. Pilihannya iaitu England. 2-1 dia bilang. So final memang England dengan Spain dia bilang. Go.
0: Yeah, go England. Betul. Okey, lepas kita kasih baca lagi, kita berhibur dahulu bersama dengan lagu ini. Rihanna, What's My Name?
1: Yeah, sampai FM.
0: Bagus banget.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu? Okey, babe. Lain kali kan, itu buah anggur jangan sesekali cuba-cuba mau kasih masuk dalam itu microwave. Mau kasih panas-panas kunun.
3: Bila konon mana ada orang buah anggur itu kasih masuk dalam microwave?
2: Mana lah tau tiba-tiba mau makan anggur panas-panas kalau musim-musim hujan.
3: Jus anggur kali ah.
2: Jus anggur tidak.
3: Kenapa ini juga pelik orang tu? Kenapa konon?
2: Sebab air yang di dalam itu buah anggur, dia akan berinteraksi dengan gelombang dalam tu apa?
3: Ketuhar.
2: Gelombang ni. Jadi selepas beberapa saat, radiasi daripada itu gelombang ketuhar atau microwave ni dan itu plasma di dalam itu anggur akan apa bertindak balas, dan itulah yang akan menyebabkan buah anggur itu meletup.
3: Oh iya. Oh, tapi dia meletup di dalam saja. Ya. Oh, baru saya tahu.
4: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.

0: Okey, sampai FM Bagus Bas pukul 5.38 minit petang. Ya, okay. Cerita kita untuk ini petang. Siapakah yang akan menentang Spanyol?
1: Final. Final England nanti. England ke Argentina. Kita tunggulah nanti pukul 3 pagi kan.
0: Okey.
1: Si Ibon ni, dia bilang England yang akan pergi final. Dia akan bertemu dengan Spain nanti.
0: Yes, betul. Hai. England tetap di hati.
1: Banyak betul penyokong England kan?
0: Okey, tapi lagi dulu Israel. Dia bilang dari mula menyokong England. Jadi tidak mau pikir lain. Tetap England.
1: Bagus, setia. Nah. Ada kawan kita tu sudahlah kalah, terus tukar jersey.
0: Oh, siapa tu? Ajana.
1: Dulu dia Portugal kan?
0: Portugal.
1: Sudah kalah, tiba-tiba tukar baju.
0: Tukar baju sudah.
1: Tiga warna main putih sudah.
0: Aduh. Lagi kita Sedin Ifa. Ada bilang England akan bertemu dengan Spanyol lah di final.
1: 2-0 lagi target dia tu. Pagi nanti England sama Argentina 2-1.
0: 2-1.
1: Mananya.
0: Ini saya setuju. 2-1
1: bagilah. Penaltika ataupun jaringan.
0: Memang jaringan. Satu tu bagilah peluang untuk Argentina.
1: Ya, jangan juga terlalu kasih kosong-kosong kan. Jangan juga terlalu kasih kosong-kosong.
0: Kita ada si Indra.
1: Pun dia bilang, oh dia ni dia target Argentina akan tinggi final.
0: Jadi akan lawan Spain lah. Spain dia bilang lah. Kan.
1: Okay. Si Gomo pun dia bilang Argentina juga. Menang 2-1 nanti ni bilangnya Argentina jumpa Spain. Ini kasih kalah aku punya tim.
0: Dia bilang Argentina menang 2-1. Aura Argentina nampak juara tahun ini. Sudah tahun 4 tahun yang lalu.
1: Ini orang kuat.
0: Malap sudah.
1: Eps, tak percaya gitu. Ini orang-orang kuat. Messi ni. Okay. Si Letin pun dia target England. Akan bertemu dengan Spain final nanti. Tapi dia target England menang 2-1. Wow, terang target England ni jadi juara ni.
0: Terima kasih banyak-banyak.
1: Satu lagi, okay. Si Jenny Gito.
0: Okay.
1: Argentina dan Spanyol akan ke final.
0: Wow, itu adalah dorang punya apa ni?
1: Bye-bye.
0: Macam tadi Argentina baru pilih 4 orang. Saya macam mau 25
1: lah,
0: orang sudah.
1: Saya setujulah. Mama yang pilih England lah kan?
0: Okey. Kamu boleh komen-komen lepas ni kita kasih baca lagi. Kita ada lagu daripada Afgan, lagu yang bertajuk Sudah.
1: Baik, sahabat FM.
0: Bye-bye.

0: ngamlah tuh. Janji dagar Sabah FM bagus bah.
1: Okey, sampai FM bagus. Terima kasih yang terus bersama dengan kami. Terima kasih juga untuk kawan kita. Siapa? Si Bob di sini. Bob. Aduh, dia tengah menjahit-jahit ni sekarang. Apa kau jahit tu, Bob?
2: Si Bob ni.
1: Iya. Saya kenalkah? Abang Bob ni di sini. Dia tengah menjahit-jahit ni. Tahu apa lah dia jahit-jahit ni.
2: Kau kenalkah?
1: Belum lagi saya jumpa lah. Tapi dia bilang dia mau buat saya pergi memancing nanti.
2: Saya yang tak kenal ni kan?
1: Dia mau buat pergi memancing udang.
2: Wow, ngam tu Bob. Sebab mana tahu nanti si Bob yang pergi kan dia membawa rezeki kepada si Nodi.
1: Dapat banyak.
2: Dapat sikit-sikit. Tiap mana tahu si Bob membawa rezeki. Kami pun ampit juga. Sebab belum pernah merasa.
1: Iyalah nanti dicoba. Okey, apapun terima kasih semua kawan-kawan yang sudah komen-komen cerita kita untuk ini petang. Mengenai dengan
2: siapa yang pergi final.
1: Pergi final yang mana perlawanan pada pukul 3 pagi nanti. Hari esok, okey, antara Argentina dan juga England.
2: Kau kan penyokong England.
1: Iya, betul.
2: Jadi, tontonlah, Pak.
1: Memang menonton pula.
2: Okey, kita tengok. Tapi apapun hari, tajuk kita ni nampaknya macam berpihak banyak kepada England.
1: Betul.
2: Berbanding Argentina, kan?
1: Jadi kita doa sama-sama lah. Ya.
2: Tapi itulah, England pun banyak bintang, kan? Siapa penyerangnya tu? Harry Kane?
1: Harry Kane. Kita
2: siapa
1: ada
2: lagi?
1: Jude Bellingham.
2: Jude, pemain tengah,
1: Saka,
2: kan?
1: Ada Declan Rice.
2: Saka.
1: Lepas tu, kita ada penjaga gol akan menjaga gawang malam ini. Pickford.
2: Argentina pun okey juga lah. Ada Messi.
1: Siapa lagi?
2: Julian dia. Julian. Siapa?
1: Julian Alvarez.
2: Julian.
1: Lautiner Martinez. Kan. Macam-macam dong punya posisi.
2: Apapun itulah kita tunggu dan lihatlah. So, sebelum ni pun orang selalu cakap-cakap pasal Perancis kan. Tapi kita tengok apa kesudahannya Spain yang menang. Jadi begitu juga dengan sebaliknya.
1: Bola tu bulat kan. Jadi sama-sama kita sokonglah pasukan pilihan anda.
2: Okay, kita tunggu pukul 3 pagi nanti. Kita akan ketahui besok siapa yang menentang Spain.
1: Adakah Nodi akan marung ataupun gembira?
2: Kalau England, nampaknya kita punya tim dua-dua berjumpa.
1: Oh, betul.
2: Mau pakai baju saya punya, jersey saya nanti untuk final.
1: Awas, belum sampai kalau sudah habis final.
2: Okeylah, kami berdua mengundur diri. Terima kasih banyak kamu yang bersama dengan kami dari pukul 2 petang tadi sampai waktu ini. Kita jumpa besok.
1: Betul.
2: Assalamualaikum daripada Kak Lang dan Nodi.
1: Bye-bye. Bye.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Ya, assalamualaikum dan salam simfoni tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang terus layan Sabah FM menerusi frekuensi 89.9 ataupun 104.5. Dan terima kasih juga kepada Kak Lang dan Nodi yang telah pun bersama dengan kita hingga pukul 6 petang tadi dalam segmen Bahngam lah itu janji dengar. Dan simfoni tetap di hati untuk edisi hari ini 15 Julai 2026, hari Rabu bersamaan 29 Muharram 1448 Hijri. Saya Zuzela alias Ella Muhammad akan menemani anda hingga pukul 9 malam nanti. Apa khabar anda hari ini? Moga baik-baik saja, yang indah-indah saja, itu kita saja yang indah-indah hari ini. Moga ada yang manis-manis buat kita semua. Baik, insyaAllah, amin kan. Baik, kita dengarkan lagu ini, doa dalam lagu itu yang buat manis-manis untuk anda. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konser Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis, antaranya Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega,
1: Tuhan di mana tempatku, Tuhan selalu ku rindu,
0: Amir Yukes, Safir, Santiana Ramli, dan Norfas. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.
2: Sabah FM, sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Apa kabar sahabat, abang, kakak, pacik, macik semuanya? Orang Sabah didoakan mudah-mudahan kita sentiasa aman, sejahtera, bahagia kita zahir dan batin mudah-mudahan bahagia. Saudara-saudari pendengar yang dimuliakan Allah, siapa di dunia ini yang tidak mau disayang orang kan? Siapa kita antara kita yang tidak mau dicintai oleh orang? Semua kita ada perasaan itu. Sebab itu adalah fitrah kita manusia. Menyayang orang, mau disayang orang, mencintai orang, mau dicintai, itu biasa fitrah kita dalam kehidupan. Maka kata Maulana Ar-Rumi, maukah kamu menjadi peziarah di jalan cinta? Syaratnya, kata Rumi, pertama sekali adalah kamu membuat dirimu rendah hati seperti debu dan abu.

0: Allahu Akbar. Rumi asal berbunyi mesti dalam maksudnya. Kata Rumi, kalau kita mau dicintai, ini bahasa mudah ya sahabat pendengar yang mulia, kita mudahkan bahasanya. Kalau kita mau disayang orang, kalau kita mau dicintai oleh orang, cinta dalam arti kata kemanusiaan ya, humanity, antara kita sesama manusia, silaturahimlah kita bilang. Syarat pertamanya apa kata Rumi? Sanggup enggak kita membuatkan diri kita, hati kita ini rendah seperti debu dan abu? Maksudnya apa? Jangan ada sombong, jangan tambirang, jangan abu-abu, jangan pengabu bilang orang. Jangan kita ini angkuh, jangan ambung ya. Apalagi bahasa orang kita nih, jangan suka apa boro-boro bah. Nah, begitu. Apa saja sikap-sikap yang seumpama itu, buang, singkirkan dari hati kita. Sebab apa? Secara fitrah juga, orang lain tak akan mencintai kita kalau kita ini tinggi pembawaan kita. Rakyat marhain, orang macam kita nih, orang biasa nih, sahabat yang mulia, kita suka berkawan sama siapa? Kita suka berkawan dengan orang yang, dengan izin, bilang orang kampung kami, orang yang humble, yang rendah diri, rendah hati, ya, tak tembirang, cakap tak tinggi, tak sombong, tak mengada-ngada, tak tayang-menayang, tak suka mempamer. Orang beginilah sahabat yang mulia, suka kita berkawan. Maka benarlah kata Ar-Rumi, kalau mau dicintai orang, kalau mau selalu diziarah oleh cinta, maka syarat pertama, mari kita belajar, bukan terus-terus jadi nih sahabat. Bukan senang benih mengikis sombong, mengikis takabur dalam diri kita manusia. Bukan senang nih sahabat, kita sedar memang susah. Tapi perlahan-lahanlah, ya, mulakan dengan sedikit-sedikit. Mulakan dengan yang mudah-mudah dulu. Apa dia? Jumpa orang, jangan temparungan. Jumpa orang, ukir senyuman. Murah-murahkan itu senyum. Jangan terlalu mahal senyuman kita. Ya, paling kalau kita tidak handsome, janganlah, sudahlah, maaf sih, muka kita bidak, tidak handsome, senyuman pun tidak mau dibagi sama orang. Tambahlah kita tidak disuka oleh orang. Jadi, ukir senyuman. Ya, insya Allah, bila bibir kita sudi mengukir senyum, secara tidak langsung hati kita akan terasa rendah, dan kita akan sudi untuk, ya, bilang orang ini bersilaturahim dengan siapapun. Saudara-saudari pendengar Sabah FM yang mulia, ada satu ungkapan bah, ini ungkapan yang biasa kita dengar. Apa katanya? Kita kan mau dicintai, mana kita mau menerima kasih sayang orang. Jadi kalau mau menerima, itu syaratnya mesti di bawah. Orang yang meminta, orang yang mau itu mesti di bawah. Seperti tangan yang memberi itu di atas, tangan menerima itu di bawah. Itu perumpamaan. Sama juga kalau kita mau air, kita yang mau air, baldi kita di mana? Atas pipe kah? Bawah pipe. Mesti di bawah pipe, barulah air itu boleh masuk dalam baldi. Sama juga sahabat yang mulia, kalau kita mau menerima kasih sayang orang, menerima cinta orang sama kita, jangan tinggi pembawaan kita. Belajar-belajar kita untuk rendah diri. Saya ulang lagi, memang bukan senang, tapi kita belajar dari sekarang untuk rendah hati, seperti debu, seperti abu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirim sama kita orang yang baik-baik, orang yang soleh, soleha, untuk bersilaturahim, mengingati kita, menyayangi kita, dan mencintai kita setulus, seikhlas hati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi sahabat. Semoga kita semua saling kasih mengasihi antara satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan
2: Sabah FM.
3: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Kamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif, Muhammad Kashif dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Sabah FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar rakin. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
1: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu

0: الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: الرحمن الرحيم أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi qiraatul Quran yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Nasraf Idin bin Nar. Beliau akan membaca surah As-Sajdah bermula ayat 11.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bang.
1: Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan sekarang pukul 7.05 minit malam. Apa cerita anda malam ni? Okey, baik. Untuk kata-kata hari ini, kekal positif dan sentiasa bersyukur. Hati yang tenang akan lebih mudah melihat hikmah di sebalik setiap peristiwa. Apabila kita memilih untuk melihat kebaikan, setiap cabaran menjadi ruang untuk kita belajar, dan setiap ujian menjadi penguat jiwa, dan setiap nikmat yang kita perolehi menjadi alasan untuk kita terus menghargai kehidupan ini hari demi hari. Jadi ingat, kekal positif dan sentiasa bersyukur. Semoga kita terus kuat untuk menghadapi perjalanan hidup ini. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus bah.

Ya, di rantai di gelang rindu. Malam ni siapa yang rindu siapa? Okey. Baik, kita kabarkan berita kepada rakan ataupun keluarga kita bagaimana keadaan kita hari ini. Kan? Macam yang mula-mula tadi, yang manis-manis, yang indah-indah saja untuk kita kabarkan. Okey, baik. Kalau kita nak memaafkan, kita tak mengapa kita maafkan saja, bukan kerana mereka sentiasa benar, tetapi kerana hati kita ni lebih berharga untuk dipenuhi dengan ketenangan daripada menyimpan dendam. Jangan sesekali menyimpan dendam, kan? Memaafkan bukan bererti kita melupakan, tetapi memilih untuk melepaskan beban agar jiwa terus saja tenang dan hidup melangkah dengan lebih bahagia tanpa sebarang dendam di hati. Okey, baik, untuk keadaan cuaca pada malam ini untuk daerah Kota Kinabalu dan kawasan yang sekitar dengannya, pada malam ni hujan di beberapa tempat dengan suhu 25 hingga 33 darjah Celsius. Dan kepada anda yang ingin kongsikan keadaan cuaca di tempat anda, jangan lupa kongsikan kepada kami di Sabah FM 019-490-4848. Baik, kita terus layan Sabah FM dalam simfoni tetap di hati.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bang. Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Terima kasih kepada anda yang terus ikuti kami melalui frekuensi 89.9 dan terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Tahukah anda daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini? Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega,
2: Tuhan di mana tempatku, Tuhan selalu ku rindu,
1: Amir Yukes,
3: bila ku sedari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani,
1: Remu Safir, Diana Ramli,
4: tersentak kesadaran segala perbuatan lalai aku ulas,
1: dan Norfas,
5: dongkam di nau pesorang jodi.
1: Jangan lepaskan peluang ini, ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.
6: Tawau 95.7 FM.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
0: Setiap hari, kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua. Semuanya menjadikan kita dan masa sungguh bermakna.

0: Sabah FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49. Allahu Akbar.

الفسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Ya, terima kasih kepada anda yang terus setia layan Sabah FM bertemankan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 15 Julai 2026. Di mana keberadaan anda ketika ini? Sudah sampai di rumah? Kalau anda dalam perjalanan yang jauh, pastikan micro sleep boleh berlaku hanya dalam beberapa saat saja, namun kesannya mampu mengakibatkan kemalangan yang serius. Siapa yang menguap-nguap ketika ini kan, matanya layu-layu sudah yang sedang memandu ketika ini. Dapatkan rehat dan tidur yang mencukupi, berhenti berehat setiap 2 jam atau setiap 200 km. Elakkan memandu ketika terlalu letih ataupun mengantuk kan, menguap beberapa kali. Yang kawan sebelah tu, yang orang kata yang sedang membawa kereta tu kan, mengantuk pada ini kan. Jika mengantuk, hentikan kenderaan di kawasan yang selamat dan tidur seketika sebelum meneruskan perjalanan. Jangan paksa diri untuk terus memandu. Beberapa saat terlelap sudah cukup untuk mengubah segalanya. Okey, baik. Simfoni Tetap di Hati untuk malam ini, pada pukul 8.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti Bakat Hype terbitan Seksyen Hiburan Muzik RTM Sabah. Terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

Simfoni tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang terus memilih Sabah FM sebagai radio pilihan anda. Baik, pada pukul 9 malam nanti kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan seterusnya malam ini akan diteruskan lagi dengan lebih lagu, lebih santai dalam segmen Waria hingga pukul 12.30 malam nanti. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Gulakan wakaf anda bersama ASNB.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
2: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashid.
3: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah kita ni.
2: Dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
4: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal tak apa, sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
2: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 15 Julai 2026. Baik, untuk kata-kata hari ini, kekal positif dan sentiasa bersyukur. Ella doakan moga hari ini dan hari seterusnya kita semua kekal bersemangat dan sentiasa bersyukur. Tidak semua yang berlaku mengikut kehendak kita, betul tidak? Namun setiap ketentuan pasti membawa pengajaran dan kebaikan. Oleh itu, kekal positif dan sentiasa bersyukur. Baik, sampai di sini saja Ella bersama dengan anda dalam Simfoni Tetap di Hati. Jaga diri, jaga keluarga kita. Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
2: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
3: Wih, bukan nampak je tu.
4: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal, tidak kisah di mana.
3: Dengar cakap Benzulu tu. Siau.
5: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
4: Tidak apa, next time kamu ingat saja. Bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang, supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya, Ben Zulu.
5: Saya, Aisyah.
6: Dan saya, Tujuh Keklik.
7: Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
8: Jangan lupa pakai tali pinggang kledar.
9: Berhati-hati di jalan raya.
4: Dan jangan lupa pasang signal.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Simfoni.
2: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di

Selamat malam, salam Malaysia Madani kepada semua pendengar setia Sabah FM di mana juga anda berada. Rancangan Bakat Hype ada di mana-mana saja bah. Akan bertemankan anda setiap minggu. Dan kali ini bersama dengan kami, Angel, yang akan bersiar selama 30 minit. Okay? Menerusi Sabah FM Bagus Bah. Sebelum kita berkenalan dengan lebih dalam dengan Angel, mari kita dengar dulu lagu pertama dia yaitu Hitino Masoko yang dipopularkan oleh Dabrasya. Dipersilakan.

0: macam angel. Kau betul-betul macam kau mau menangis sudah di hujung tu.
1: Okay, tenang dulu.
0: Merah sudah muka dia. Macam kau sedang tahan nangis. Sedihkah ini lagu bagi kau?
2: Sedih.
0: Apa yang sedih?
2: Yang apa tu?
0: Apa yang kau rasa sedih dalam itu lagu? Macam di hujung tu kau mau nangis sudah. Terus kau tengok saya lagi.
2: The meaning bah.
0: Okay. Terima kasih kerana mendendangkan lagu Hitino Masoku. Seperti mana pendengar-pendengar radio kita. Bakat Hype ini kan sebenarnya membawa bakat-bakat yang baru. Yang belum orang tahu lagi. Contohnya Angel. Angel ni dikira macam sedang mau berkecimpung di dalam industri muzik Sabah. Jadi sebab itulah bakat Hype ini diadakan untuk bagi mereka peluang-peluang yang berbakat tetapi belum ada platform, maka terhasillah bakat Hype ini untuk mereka. Contohnya hari ini adalah Angel. Alright. Alright, Angel, sebelum kita pergi next song, boleh Angel perkenalkan diri?
2: Nama saya Angel Tahut Fred. Saya berumur 13 tahun. Saya bersekolah di SMK Dato' Peter Mujuntin.
0: Angel, sebelum tu kan saya mau tanya juga, dari bila Angel start mula melibatkan diri dalam nyanyian ini?
2: 6 tahun lagi.
0: Yeah. Jadi mari kita teruskan dengan lagu kedua Angel yang dipopularkan oleh Adi Banor, Terlalu Istimewa.

0: kita baru saja dihiburkan dengan lagu Terlalu Istimewa. Buat pendengar-pendengar setia Sabah FM, di sini kami ingin menyatakan objektif Bakat Hype sekali lagi, di mana kami membawa bakat-bakat baru ke rancangan kami ini dan juga memberi platform agar mereka dapat menonjolkan lagi dan mengasahkan lagi bakat mereka. Baik, Angel, selain menyanyi lah kan, rasa-rasa apa lagi bakat kau?
1: Berenang.
0: Dari bila umur kau berenang?
1: 6 tahun juga.
0: 6 tahun juga. Yeah. Semua kau start dari 6 tahun. Menyanyi 6 tahun, berenang 6 tahun. Kau suka berenang lah.
1: Ya. Yeah.
0: Pernah wakil apa-apa macam dalam sukan renang ni kan? Pernah wakil mana-mana kah?
1: Pernah wakil sekolah aja lah.
0: Pernah wakil sekolah. Sampai di mana? Peringkat apa?
1: Peringkat daerah lah.
0: Daerah. Yeah. Selain daripada berenang, apa lagi sukan yang kau suka main?
1: Volleyball gitu.
0: Berenang, volleyball. Atlet lah juga kan Angel ni. Memang dari 6 tahun sampai lah sekarang ni. Jaga makan kah?
1: Ya, yeah, adalah sikit-sikit.
0: Makan tidak boleh dipisahkan. Okay guys, makan itu penting.
1: Penting.
0: Tapi jaga sikit-sikit tuh maksudnya tuh ada juga depresi seimbang lah kan. Okay Angel, baiklah mari kita teruskan berhibur dengan lagu yang bertajuk The Power of Love yang dipopularkan oleh Celine Dion.

0: Tuhan si Angel sambil duduk sambil nyanyi lagi. Angel menyanyi ini selain daripada ada berenang punya exercise, Angel buat juga exercise yang lain untuk vokal lah, yeah. Ya kan? Contohnya apa?
1: Saya exercise dari YouTube gitulah.
0: Wow, kau menari-menari sambil menyanyi kan nih?
1: Yeah.
0: Alright, itulah lagu The Power of Love, betul-betul power pada malam ini. Kepada semua pendengar radio, bolehlah menonton video Bakat Hype melalui Facebook page Hiburan dan Muzik. Di sana kami juga akan memaparkan video-video rakaman Bakat Hype kami. Ada upload dari episode pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Alright, terima kasih diucapkan kepada semua yang masih lagi bersama-sama dalam rancangan Bakat Hype. Bersama kita di sini Angel. Jadi sebelum kita pergi berborak lagi dengan si Angel, saya juga ingin memperkenalkan pengiring muzik kita hari ini, Jali. Jali merupakan pemain gitar combo RTM Sabah. Dan terima kasih kerana mengiringi Angel hari ini. Angel sebenarnya sudah ada single kan?
1: Iya.
0: Single pertama kah? Kedua kah? Ketiga?
1: Single pertama.
0: Apa tajuk lagu?
1: Sibo Hapap No Ohi Babau.
0: Cuba nyanyi sikit tu lagu. Di chorus lah.

Anda masih lagi bersama kami dalam Bakat Hype, ada di mana-mana saja bah. Dan teruskan sokongan Anda di media sosial kami dalam Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Hiburan dan Musik RTM, dan juga Combo RTM Sabah. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Alright guys? Oke, okay, kita sebenarnya mau dekat-dekat habis sudah kita punya rancangan nih. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan Bakat Hype ada di mana-mana saja bah. Oke, okay? Saya Evelyn mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga Anda sangat terhibur dengan malam healing kita ini dengan Angel, program terbitan Section Hiburan dan Musik RTM Sabah. Oke, okay, jadi mari kita dengarkan lagu penutup Angel, Rindu Padanya, yang dipopulerkan oleh Camelia. Jadi kita sama-sama dengarkan, dan hingga kita berjumpa lagi pada rancangan yang seterusnya minggu hadapan. Bye.

kaji keperluan wujudkan stok simpanan petroleum negara. Usaha tangani isu kesihatan mental pelajar diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Keperluan dan strategi untuk mewujudkan stok simpanan petroleum negara akan dikaji. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia bagi menjamin keterjaminan tenaga serta memperkukuh daya tahan negara dalam menghadapi ketidaktentuan geopolitik dan krisis bekalan global. Selain bagi memastikan agenda peralihan tenaga negara terus dilaksanakan secara tersusun dan berimpak selaras dengan pelan hala tuju peralihan tenaga negara. Katanya, perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Majlis Tenaga Negara Bilangan 1 2026. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menyarankan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan segera menyediakan langkah mitigasi menghadapi fenomena Super El Nino yang dijangka bermula November. Jelas beliau menerusi muat naik hantaran di Facebook, keperluan itu bertujuan mengurangkan impak fenomena terhadap pengeluaran makanan negara selain memastikan komuniti petani terus dilindungi. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyerahkan sumbangan kepada 700 pelajar bagi keluarga yang berpendapatan rendah dari 47 buah sekolah terpilih di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Ia bertujuan membantu meringankan beban keluarga serta memenuhi keperluan persekolahan para pelajar. Setiap pelajar menerima sumbangan sebanyak RM500 menjadikan peruntukan berjumlah RM350,000 yang disalurkan menerusi sumbangan Yayasan ERM. Dewan Rakyat hari ini meluluskan rang undang-undang RUU Pindaan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC 1998 bertujuan memperkukuh peranan dan fungsi MCMC dalam mengawal selia industri komunikasi serta multimedia negara. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching ketika sesi penggulungan berkata pindaan itu tidak memberi kuasa tambahan kepada menteri dalam melantik pengerusi serta anggota MCMC. Sebaliknya, memperkukuh tadbir urus serta menetapkan kriteria pelantikan yang lebih jelas.
1: Di bawahlah Akta 589, Menteri melantik pengerusi dan juga anggota-anggota Suruhanjaya. Pindaan yang menyatakan pengerusi hendaklah bukan daripada ahli badan perundangan dihasratkan untuk mengelakkan konflik politik. Selain itu, terdapat juga peruntukan sedia ada dalamlah Akta 589, iaitu di bawah Seksyen 8 yang menyatakan bahawa seseorang itu tidak boleh dilantik sebagai anggota Suruhanjaya melainkan jika sebelum pelantikan orang itu membuat suatu akuan berkanun untuklah menjelaskan sama ada beliau mempunyai apa-apa kepentingan dari segi kewangan atau selainnya dalam apa-apa aku janji yang melibatkan aktiviti komunikasi dan multimedia.
0: Teo Ni Ching. Usaha menangani isu kesihatan mental dalam kalangan pelajar diperkukuh susulan insiden tikaman membabitkan pelajar di Banting, Kuala Langat, Selangor baru-baru ini. Demikian menurut Menteri Besarnya, Datuk Seri Amiruddin Syari.
2: Kementerian Pendidikan ataupun JPN akan membentangkan dalam laporan MPES terbaru dalam masa terdekat untuk mengambil langkah-langkah susulan supaya kita dapat tangani isu kesihatan mental yang turut menyebabkan masalah seperti buli ataupun tindakan-tindakan kriminal yang tidak kita ingini. So, kita akan tunggu kertas sokongan daripada Jabatan Pendidikan dan Kerajaan Negeri sedia membantu dengan jaringan yang kita ada sebelum ini khusus untuk mempertingkatkan kesedaran penduduk termasuk anak-anak muda tentang simptom dan kesan daripada kesihatan mental ini.
0: Kawasan Taman Medan dikenal pasti sebagai tapak pembinaan Hospital Petaling Jaya bagi meningkatkan akses perkhidmatan kesihatan kepada penduduk di kawasan padat. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, kerajaan negeri kini sedang mengusahakan segera proses pengambilan tanah bagi merealisasikan pembinaan hospital berkenaan.
2: Jadi kita dah kenal pasti tapak, kita akan segera melaksanakan proses pengambilan. Kosnya juga kita sedang negotiate dengan pihak terbabit. Kita ada dua tapak tadi, kita mulakan tapak yang paling accessible. Tapak itu berada dalam kawasan sekitar Taman Medan kerana ia berada dalam kawasan sekitaran penduduk yang padat dan akses yang jauh daripada institusi kesihatan seperti Hospital Shah Alam ataupun PPUM. Taklah jauh, tapi penduduk yang padat tu akan lebih akses kepada situ. Malahan ia boleh turut mendapatkan ataupun memberikan manfaat kepada penduduk di Pucung ataupun di Jalan Kelang Lama dan juga di kawasan Subang yang boleh akses terhadap pembangunan kesihatan tersebut.
0: Datuk Seri Amiruddin Syari. Harga runcit bagi petrol RON 97 kekal RM4 seliter, manakala harga petrol RON 95 tanpa subsidi meningkat 5 sen seliter kepada RM3.42 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula meningkat 10 sen kepada RM4.07 seliter bagi tempoh esok hingga 22 Julai. Kementerian Kewangan memaklumkan harga produk petroleum tanpa subsidi dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu terdahulu.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina dijadual menentang England dalam persaingan separuh akhir awal pagi esok bagi menentukan lawan Spanyol di pentas akhir. Skuad kendalian Lionel Scaloni memburu kejuaraan dunia kedua berturut-turut sekaligus menjadi pasukan pertama mempertahankan gelaran sejak Brazil melakukannya pada 1962. Kapten La Albiceleste, Lionel Messi terus menjadi sandaran apabila muncul antara penjaring terbanyak kejohanan dengan 8 gol setakat ini. Sementara itu, Ketua Jurulatih England Thomas Tuchel yakin anak buahnya bersedia menghadapi cabaran Argentina bagi memburu penampilan pertama di pentas akhir sejak muncul juara pada 1966. Ketajaman penyudah Harry Kane dan Jude Bellingham pastinya menjadi taruhan The Three Lions setelah masing-masing cemerlang meledak 6 gol setakat ini. Ketua Jurulatih Spanyol Luis de la Fuente menyifatkan kemenangan 2-0 ke atas Perancis dalam separuh akhir sebagai bukti pasukan mencapai kemuncak prestasi pada waktu yang tepat sekaligus membawa La Roja ke perlawanan akhir setelah kali terakhir melakukannya pada 2010. Beliau memuji usaha kolektif dan disiplin pasukan sambil menegaskan fokus kini beralih kepada perlawanan akhir di Stadium New Jersey. Katanya, sama ada England atau Argentina, mereka menyambutnya dengan tangan terbuka.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, angka kematian akibat kebakaran sebuah pusat hiburan di Bangkok, Thailand meningkat kepada 32 orang selepas dua lagi mangsa yang cedera parah meninggal dunia di hospital. Tragedi di premis Rong Bia Nalat Prau itu turut menyebabkan 30 mangsa masih dirawat termasuk 15 orang di unit rawatan rapi. Susulan insiden itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul mengarahkan pemeriksaan mengejut dilakukan ke atas semua premis hiburan di seluruh negara tersebut. Sebuah gudang penyimpanan gandum di wilayah barat daya Khuzestan, Iran dilaporkan terkena bedilan Amerika Syarikat. Timbalan Gubernur Khuzestan bagi Hal Ehwal Keselamatan dan Penguatkuasaan Undang-Undang Valiullah Hayati memaklumkan tiada kemalangan jiwa berlaku dalam serangan berkenaan dan penilaian kerosakan sedang dijalankan. Terdahulu, Presiden Donald Trump memberi amaran serangan akan dipergiat jika Tehran enggan berunding. Sementara itu, harga minyak dunia dijangka melonjak kira-kira $16 setong. Susulan rancangan White House mengenakan caj 20% ke atas kargo di Selat Hormuz. Firma perunding Lipau Oil Associates mendedahkan langkah unilateral Presiden Donald Trump itu turut meningkatkan risiko gangguan bekalan minyak mentah dunia. Ketegangan berlaku

Sama sekali lagi. Kaji keperluan wujudkan stok simpanan petroleum negara. Usaha tangani isu kesihatan mental pelajar diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, Itali dan New Zealand. Negara yang sering menjadi sebutan, Itali, sekali lagi tersingkir dari Piala Dunia kali ini. Juara dunia 4 kali ini, gagal layak buat kali ketiga berturut-turut selepas turut terlepas edisi 2018 dan 2022. Manakala New Zealand, kuasa baharu Oceania, menjadi pasukan pertama yang layak secara otomatik dari Oceania selepas FIFA menambah slot untuk konfederasi tersebut.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: صلى الله عليه وسلم.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
2: 95.9 FM.
3: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Hai, Assalamualaikum. Selamat malam. Salam Malaysia Madani kepada anda semua di mana saja berada ketika ini yang terus setia bersama Sabah FM. Dan terima kasih buat rakan kita DJ Ella yang telah pun bersama dengan anda semua dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Baiklah kepada anda semua, malam ini varian lebih lagu lebih santai seperti yang Afrina katakan pada hari Isnin lalu. Afrina akan bersama dengan anda semua pada hari Rabu dan juga hari Khamis. Jadi hari ini menandakan sudah bila Afrina muncul. Okey, berarti ini hari adalah hari Rabu. Okey, balik kepada anda semua, teruskan kesetiaan bersama varian lebih lagu lebih santai slot kuasa 3.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
3: Setiap hari di Sama FM, bagus pak.
4: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
5: Pisang mengandungi 75% air.
4: Baik, cikgu. Tapi kenapakah?
5: Sebab pisang ni dia kaya dengan nutrisi dan sumber yang sangat bagus untuk apa? Untuk kita lah, untuk kita. Dan sebaik-baiknya kita ni kan kena makan satu ulas pisang sehari.
4: Oh, baru saya faham.
5: Nah, baru kau tahu.
4: Oh, baru saya tahu.
6: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus pak.

Aset Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas, dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma.

Macam biasa, peringatan buat semua. Boy, tidaklah. Sebenarnya perkongsian buat semua yang mungkin baru saja mendengarkan Sabah FM untuk slot kuasa 3, varian lebih lagu, lebih santai ni. Lagu adalah pilihan daripada pendengar semua. Mana-mana yang anda dengarkan, lagu apa ni? Lagu siapa ni? Ini lagu, kalau kamu mau tahu siapa yang pilih, kamu boleh terus ikuti di Facebook Sabah FM. Okey, di sana kamu boleh tengoklah siapa yang minta lagu tu. Okey, dan juga kalau tidak ada lah Facebook, kalau tidak ada, boleh hantarkan terus permintaan anda melalui WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Seperti biasa, Fina menggalakkan kamu hantar di Facebook supaya senang kamu tag lah kawan-kawan kamu. Lagu yang kamu pilih itu ditujukan untuk mereka, jadi tahulah mereka dihargai dengan lagu-lagu tersebut. Okey, kalau di WhatsApp tu Hafrina memang tidak akan baca ucapan anda. Itu disebabkan takut kekangan masa nanti, tidak sempat pula Hafrina mainkan lagu, kan banyak tau sebenarnya permintaan lagu daripada rakan-rakan kita. Jadi kalau Hafrina baca lagi, kita tidak ada masa yang cukup untuk mainkan semua lagu-lagu permintaan rakan-rakan kita. Okey, balik kepada anda semua, seperti biasa tiba pukul 10 malam kita ada berita dari Sabah FM, dan selepas itu kembali lagi untuk varian lebih lagu, lebih santai.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: kan sekali. Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
2: Bagus, Sabah FM.

0: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Kamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuharat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
1: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu taala. Ini masalah kita ni.
0: Dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal tak apa, sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
0: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

0: الله عليه وسلم.
1: Bagus, Pak. Sabah FM.

mengelak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

Varia lebih lagu, lebih santai di jam yang kedua. Wah, ini kan kalau Hafidina mau cakapkan macam, janganlah kita cakap pasal bola. Pasal kalah sudah. Macam mana boleh kalah tu? Apa macam mau France ni? Sekarang Hafidina tengoklah, mau tukar tim ataupun tidak, nantilah tengok. Tapi masih juga kekal setia pada France lah. Okay, tapi apa-apa tahniahlah kepada semua penyokong pasukan The Spain. Menanglah kamu kan, 2-0. Macam mana boleh begitu? Hey, inilah nih. Okey, tapi itu yang sudah berlalu. Dan nanti lagi pukul 3 pagi pula, ini juga salah satu yang dinanti-nantikan, iaitu perlawanan antara England menentang Argentina pukul 3 pagi. Okey, jadi kamu nanti tengoklah. Nanti siapa lagi kamu pilih-pilihlah. Kalau Hafrina, England dengan Argentina. Mungkinlah kan Argentina, mungkin kena bagi England dalam 1, Argentina 2. 1-2 lah, England 1, Argentina 2. Kamu fikir macam mana? Kalau kamu lah. Okay, nanti pukul 3 pagi. Jadi kalau rasa-rasa mau bangun nanti pukul 3, pastikan awal rehat, tidur yang cukup supaya nanti pergi kerja tidak mengantuk. Okay, baiklah kepada anda semua, itu dia pasal Piala Dunia. Dan jangan lupa juga anda boleh saksikan di RTM Klik pastinya. Dan juga orang bilang kalau pergi tengok di luar bersama dengan rakan-rakan dulu, waktu balik nanti kalau rasa mengantuk jangan dulu memandulah, rehat dulu sebentar dalam kendaraan anda. Yang pastikan juga kendaraan yang anda tempat rehat tu pun tempat yang selamat. Okay, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama dan terus hantarkan lagi permintaan lagu untuk varian lebih lagu lebih santai slot 03.

Baiklah, sedikit perkongsian bersama mengenai kesihatan yang perlu kita ambil tahu. Mana tahu sekarang ni ada yang sedang gunting-gunting, orang bilang dada kering tu, ataupun bersihkan dada kering. Ini sangat penting. Kiranya ini adalah info yang berguna lah. Kalau Afrina pun serius, Afrina langgar dia tahu. Tapi sebenarnya nampak berkulat. Sebenarnya lada kering tu jangan guna lagi. Kerana apa? Racun aflatoksin boleh merosakkan hati tanpa kita sedari. Jadi apa itu aflatoksin? Mari kita sama-sama belajar. Toksin daripada kulat aspergillus. Ramai yang semuanya tidak sedar, membasuh ataupun merebus tidak menghilangkan toksin tersebut lah. Jadi kesan kepada kesihatan boleh merosakkan hati, iaitu ini dia boleh meningkatkan lebih risiko kerosakan hati dan juga kanser hati, dan lagi risiko lebih tinggi kepada kanak-kanak, ibu hamil dan individu dengan penyakit hati. Alamak, macam manalah ni kan? Mana kita tahu kan kalau kedai itu dia guna saja kan? Kita ni pun bukannya rajin buat nasi lemak sendiri. Kalau guna lada kering ataupun masak sambal ni kan. Lepas tu apa yang perlu kita buat? Jika cili sudah berkulat, buang seluruh bekas. Jangan buang sebahagian sahaja. Ini dia bilang, yang bahagian ni sejauh rosak. Kejangan. Itu samalah kita tu. Jadi kalau tahu kan, kalau kita simpan cili kering ni terlalu lama, tiba-tiba ada tompok putih, kehijauan atau kulat di celah-celah tu, ramai yang cakap cuci je lah, rebus lama-lama mesti selamat. Dan buang yang kena kulat tu saja, yang baki tu masih okey lagi. Jangan, sebab itu adalah salah. Sebab kulat dia tidak akan, toksin tu tidak akan mati walaupun kita rebus ke dia, kita goreng, kita tumis pun tidak. Jadi sebenarnya sejenis toksin yang macam ini boleh mencemari makanan kering seperti cili, rempau, kacang dan juga bijirin. Jadi itulah, kadang tidak semestinya boleh dilihat, dihidu atau dirasa kan benda macam tu. Jadi untuk menjaga kesihatan tu, buanglah. Okay, pastikan kalau tengok betul-betul cara untuk mencegah itu senang je sebenarnya. Pastikan cili kita tu benar-benar kering sebelum disimpan. Lepas tu gunakan bekas kedap udara dan elakkan tempat yang lembap lah. Sayang kan, mau buang satu bekas cili itu mahal tu tau. Okay, tapi lebih baik rugi sedikit lah sebenarnya daripada ambil risiko mengenai kesihatan itu. Kalau sudah rosak lah, buanglah, jangan lagi disimpan. Afrina, ingat juga untuk diri sendiri. Selalu buang bagian yang berkulat sekunun. Okay, tapi itulah untuk kesihatan kita. Buanglah, tapi cuma itulah. Kita ingatkan juga lah, mungkin ada yang peniaga yang mendengarkan. Kalau ada yang kamu terjumpa cili itu, buang. Jangan pakai, buang. Nanti lain orang yang sakit dan anda sendiri pun akan sakit juga nanti, okay? Baiklah, anda semua teruskan bersama. Seperti biasa, tempat pukul 11 malam kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur. Dan selepas itu kembali lagi kita dengarkan lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan kita di Facebook dan juga WhatsApp Sabah FM.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Bagus, Pak.

pengusiran serta-merta rakyat Israel di Malaysia. Subsidi untuk rakyat kekal terjamin. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan bola sepak Brazil merupakan satu-satunya negara yang layak dalam edisi Piala Dunia FIFA sejak tahun 1930. Ini merupakan penampilan ke-23 berturut-turut Brazil paling banyak menjuarai Piala Dunia sebanyak 5 kali, iaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada tahun 2002.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Pejam celik. Rupa-rupanya sudah sampai di jam yang terakhir. Okey, yang masih lagi menunggu lagu mereka untuk dimainkan tu, sabar. Sebab selagi lagu tu ada dalam simpanan Hafrina akan mainkan, dan selagi lagu itu tidak berulang. Okey. Nanti Hafrina akan mainkan. Kalau tidak mainkan tu bukan disebabkan sama ada tidak cukup masa ataupun lagu tu tidak dalam simpanan sejatu. Itu sejatu. Itu bercerita. Tidak cerita lain lagi, okey. Baiklah, kepada adik-adik kita semua, 1.18 juta pelajar institusi pendidikan tinggi IPT sebenarnya boleh sudah mula menebus baucer buku madani bernilai RM100 menerusi portal My Siswa Place bermula hari ini, 15 Julai 2026. Ini diumumkan sendiri oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi adik-adik kita yang layak tu untuk pelajar institusi pendidikan tinggi IPT, pergilah tebus sekarang. Mungkin dari pagi kamu mau tebus, tidak dapat ke apa kan? Tapi sekarang ni saya rasa okey tu ni. Okey, 15 bermula hari ini sudah pun dibuka dan boleh ditebus melalui portal Mahasiswa Plus. Okey, baiklah kepada anda semua, kalau ada apa-apa lagi mau cerita pasal kekalahan pasukan kita France, Afrina layan sejak di WhatsApp Sabah FM di 0199904848. Jom kita buat sesi luahan dulu di WhatsApp. Kerana kekalahan pasukan kita, tidak kusangka. Padahal kan waktu khusus, lain cerita sudah. Nanti kita cerita. Baiklah kepada anda semua, teruskan bersama Varia, lebih lagu lebih santai hanya di Sabah FM. Bagus.

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Moon. Kan main lagi. Dapat bonus ke, Kak?
0: Aih, kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tuh, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Biasanya lagu Amir Yukes. Kak, tuh Kak artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tuh artis dia. Kok tuh ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Bazul, yang kumpulan nasyid famous nih. Kau ingat ke dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
1: Oi, nah, kumpulan Robani betul, Kak?
0: Ada lagi Nurfas lagi, Kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid ini kan, Kak?
0: Iya, dia Lani Zul.
1: Lamanya indak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tuh?
0: Masuk adalah percuma.
1: Oi, nah. Ndak aku mau ketinggalan nih, Kak. Datang aku nih.
0: Datanglah kau Zul, kampung kita sana, kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma.
1: Oke, Kak.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

lebih lagu lebih santai. Okay, lucu juga lah. Pukul sudah pada rakan-rakan kita di WhatsApp kan bercerita pasal kebelan France. Pasukan France ni kalah kan. Okay, ada yang bagi tahu terus lapar dia bila France kalah. Okay, kenapa lapar? Orang hilang selera makan, dia lapar pula terus. Macam dia lah yang bermain bola kan. Okay, tapi apapun dia bilang, kalah menang pasukan pilihan anda, yang penting kita masih lagi terus menyaksikan Piala Dunia sehingga ke acara final nanti, siapakah yang akan bertap untuk membawa pulang Piala Dunia untuk tahun 2026 ini. Okay, dan pastikan anda terus setia bersama RTM untuk menyaksikan Piala Dunia di mana saja kamu berada. Paling senang boleh saksikan melalui RTM, klik semuanya di ujung jari saja di mana kamu berada. Yang penting waktu memandu berhenti dulu, jangan memandu sambil tengok bola, itu tidak boleh. Okey, itu sangat membahayakan diri anda, jadi pastikan berhenti di tempat yang selamat ataupun bilang ambillah cuti kalaupun sudah terpaksa, sudah cuti lah. Okey, baiklah kepada anda semua, kita akan jumpa lagi pada hari berapa, hari esok kalau tak silap Afrina. Okey. Jadi kepada anda, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun dipilih oleh rakan-rakan kita. Dan kita jumpa lagi. Selamat berehat semuanya. Kita akan bangun nanti pukul 2:30 untuk menyaksikan perlawanan antara England menentang Argentina. Semuanya hanya di RTM. Teruskan bersama Sabah FM. Bagus bah. Bye-bye. Selamat malam. Assalamualaikum.

0: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashid.
1: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu Wa Taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu Taala. Ini masalah kita ni.
0: Dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal tak apa, sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
0: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Ringgit Mati dengan The Cup of Life memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Banyak lagu-lagu pilihan bersama yang telah pun diputarkan oleh AJ. Dan kini tibalah masanya detik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda muncul lagi, Nasional Game Berhantu, untuk pertemuan hari Selasa 14 Julai. Pertemuan hari Khamis, bukan Selasa. Hari Khamis 16 Julai 2026, 29 Muharram, 30 Muharram 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kepada timur, Sabah dan juga Sarawak.

jaga makan semua. Kalau jaga makan, jaga kesihatan, bagus. Sehat, syukur selalu. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera, ya. Untuk Nasional Game Buruhantu pertemuan hari ini, anda bertemankan dengan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi yang ada. Di mana? Di mana tu? Frekuensi Nasional FM di mana? Di seluruh negara, juga di seantero dunia. Juga dapat didengarkan di negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. MyTV 701. Juga menerusi RTM Klik di seantero dunia. Dan juga frekuensi-frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada, anda semua adalah geng-geng saya. Geng apa tu? Geng Buruh Hantu. Jadi laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Semuanya dah bersiap sedia. Sementara menantikan perlawanan separuh akhir antara England dan juga Argentina tepat jam 3 pagi nanti. Jadi terus tonton di RTM, okey? Kami bawakan semuanya 104 perlawanan. Dah hampir ke penghujung dah. Ini separuh akhir yang kedua. Selepas semalam separuh akhir yang pertama menyaksikan Spanyol melangkah ke perlawanan akhir selepas menewaskan Perancis 2-0. Apakah nasib England dan juga Argentina? Siapa pilih England? Siapa pilih Argentina? Kalau tanya saya pilih Argentina. Anda pula bagaimana? Ada yang kata England menang 2-1. Ada yang kata Argentina menang 2-0. Jadi siapa pun pasukan pilihan anda, sama-sama anda tonton di RTM nanti tepat jam 3 pagi nanti. Okey, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda 12 malam sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan pelawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Trionda Final. Sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.

kumpulan Crystal dengan Selagi Ada Rindu. Membawa kita ke 12.26 ini tengah malam waktu ketika ini. Malam masih muda lagi. Apa yang anda sedang lakukan pada waktu ini? Buat suri rumah saya nampak tu tengah lipat kain, lipat baju. Oh, tengah gosok baju sekolah anak. Okey. Ada yang baru nak membasuh baju. Sekarang basuh baju dah senang kan, masuk je mesin. Lepas tu tidur, pagi nanti terus jemur. Zaman-zaman dulu basuh dekat sungai ataupun basuh pakai tangan kan. Ada yang tengah buat kopi. Oh, mantap. Keluarkan biskut-biskut yang ada. Sebab kejap lagi kita nak layan bola di RTM kan. Sambil layan bola pukul 3 pagi nanti, sambil anda dengarkan Nasional Kemburuhan tu, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Ada juga yang saya nampak termenung jauh tu, kenapa? Memikirkan nasib, memikirkan kegagalan yang lalu. Gagal itu biasa dalam hidup. Jadi jangan biarkan kegagalan menghalang kita semua ya. Jadikanlah kegagalan sebagai pengajaran untuk kita. Jadi sebagai batu loncatan sebenarnya untuk kita mencapai kejayaan yang lebih besar. Lagi kita nak tengok harga minyak. RON 97.95 diesel bagi tempoh 16 Julai 2026 sehingga minggu depanlah 22 Julai. Harga runcit petrol 95 tanpa subsidi dan juga diesel tanpa subsidi masing-masing naik 5 sen dan juga 10 sen seliter bagi tempoh 16 hingga 22 Julai ini susulan peningkatan risiko geopolitik di Asia Barat. Kementerian Kewangan memaklumkan harga runcit RON 95 tanpa subsidi ditetapkan kepada RM3.42 seliter berbanding RM3.37 sebelum ini, manakala diesel tanpa subsidi meningkat kepada RM4.7 seliter daripada RM3.90 seliter. Jadi harga runcit RON 97 pula kekal pada RM4 seliter. Jadi MOF juga memaklumkan kenaikan itu berdasarkan formula mekanisme harga automatik ataupun APM dan juga ianya dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu yang lalu. Jadi serangan baru Amerika Syarikat ke atas Iran serta kebimbangan terhadap keselamatan laluan perdagangan di Selat Hormuz telah pun meningkatkan semula premium risiko minyak mentah dan juga kos penghantaran. Jadi macam bagaimanapun harga petroleum bersubsidi dikekalkan pada iaitu RON 95 di bawah Budi Madani pada RM1.99 seliter. Diesel Budi Madani RM2.10 seliter. Sistem kawalan petrol bersubsidi RM2.05 seliter. Sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 seliter. Jadi rakyat Malaysia yang layak terus boleh membeli RON 95 diesel bersubsidi menggunakan MyCard menerusi Budi 95 dan juga Budi Diesel tertalu kepada kelayakan serta baki kelayakan bulanan masing-masing ya. Itu harga minyak untuk minggu ini sampai minggu depan. Mana dia geng-geng saya, geng-geng buruhan tu? Dah laporkan diri belum di Facebook rasmi? Kita nak tengok jugalah. Oh, ada Masna Loso dari Kuching Sarawak, Iskandar Putri Johor iaitu Bidadari Salju, Princess Su, Cik Zamani, Cik Awang, Ita Chot dari Ipoh, Nenek Ani, Apu Arminang, dan juga ada Razak Balangi, kita ada Cik Burger dan juga rakan-rakan Saril Jali Johor Ajib dari Kelapa Sawit Johor. Ahmad Nurul Amri UPS dari Kuala Terengganu juga meramalkan Argentina 2 England 1. Ahmad Suhaili, Haji Halijah Hamzah, Muhammad Muhaimin, Muhammad Yusof dari Terengganu, Abang Jaja Gemas, Mazli Zawati Misran ataupun Kak Mas dari Kota Rembau Negeri Sembilan. Dia kata Abang Manis lama menghilang, kini kembali lagi. Amin. Ada Abang Manis, ada, jangan risau. Intan Hamid Zulatan, Abang mana menghilang, tengok bola kat Amerika kah? Ada Abang Manis, ada, jangan risau eh. Jadi terus sokong Nasional Game Buruhan tu. Nida Wahida, kita ada siapa lagi? Nip Mas dari Kota Baru, LB Yana Rosiliana, dia hantar pantun dekat sini eh? Bunga kemboja berbagi bunga sekuntum di tebing tasik, air menjadi surut, rimbun daun bertiup angin, burung hantu yang tak sengkala lagi. Okey, Tantari dan juga Mas Mira PK Amin
Kita ada Muhammad Ramli Jaafar, Kak Pau, kita ada Hafiz Wanu Syazaw, Syah Putra Mesin Johor, Lin Roslinda, Lagi siapa lagi Yasmizi Abdullah dari Puchong. Kita jom layan segmen nombor 1, Rakyat Malaysia di Tengah Malam. Mantap. Tiara Datuk Arin Biah-Biah dari Sadong Jaya, Semarahan Sarawak. Zainab Husin. Kita ada Jalatun Nail hadir dari KK Sepanggar Bah. Yuswa MC Jiwa Tak Kosong. Suara berhantu dah mari luncur. Okey, sikit orang dengar GB sambil basuh baju dan juga buat kuih untuk jualan pagi esok. Cik Ma, salam layan dari Perlis Indra Kayangan. Okey, terima kasihlah untuk anda yang terus melaporkan diri bersama dengan saya. Jangan lupa di live TikTok seketika nanti. Terus luncur bertemankan Nasional Game Berhantu. Bertemankan Dun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan pelawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Trionda Final. Sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.

Search dengan Pelesik Kota. Oh ya, bagaimana dengan cuaca di tempat anda? Kalau di ibu negara, hujan pada waktu ini. Cuaca agak sejuk je kan? Juga ramalan kaji cuaca, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kintar, Kampar, Bagan Datuk, Hilir Perak, Batang Padang dan juga Mualim. Kelantan pula di... di mana ni? Di mana? Di Gua Musang, Terengganu, di Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Maran dan juga Dungon. Manakala di Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temerlup, Maran dan juga Bera. Selangor di Sabak Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Gombak dan juga Hulu Langat, termasuklah di Kuala Lumpur. Negeri Sembilan di Jelebu, Seremban, Kuala Pilah dan juga Jempol. Sarawak di Sarikir, Sibu, Kapit dan juga Miri, Beluru, Telang, Usan dan juga Marudi. Sabah di pedalaman di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Tambun. Pantai Barat di Sandakan, Beluran dan juga Kudat serta Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia, terus ikut peraturan jalan raya. Walaupun memandu dalam keadaan tak hujan, jalan kata orang tu lancar, tapi itu bukan satu lesen untuk anda terus memecut dengan laju ya. Fokus pada pemanduan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi. Yang cari rezeki di atas jalanan, macam biasa, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu Grab, abang-abang lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali untuk geng buruhan tu. Pam-pam-pam. Ah, gitu. Sikin Nora katanya, dengar GBA sambil basuh baju dan juga buat kuih. Mama Jasni Moon. Kita ada adik Abigail. Dia kata, assalamualaikum di hulu, menyapa DJ dan juga GBH. Abik Vince. Bersama dengan rakan setugas SM Iskandar tengah layan mata jam ni. Ucapan juga buat Cik Faizul dan juga Puan Azura yang bertugas di pos kawalan Wisma Kosan jam ini. Juana Ahmad. Kita ada Nur Azila. Lin Sazlin tengah menjahit katanya. Merempit sampai pagi. Nadiana Nordin dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Rohatun Atun juga ada. Siapa lagi? Mohd Faizal Mustafa dari JB. Humairah Musahid dari Kuala Selangor melapor diri nak bagi ucapan untuk rakan-rakan yang mengenali diri beliau. Semoga sihat walafiat selalu di samping keluarga tersayang. Itu ucapannya ya. Mana lagi? Mana lagi geng-geng saya? Apakah tengah tidur lagi? Nak tengok bola, sabar, pukul 3 pagi di saluran sukan RTM. Jangan lupa yang terus tonton Piala Dunia di separuh akhir yang kedua, pertemuan antara England menentang Argentina. Ada yang menyatakan perlawanan akhir akan menemukan England dan juga Spain. Tapi bagi saya, saya sokong Argentina. Jadi Argentina akan menentang Spanyol di perlawanan akhir. Penyokong-penyokong England tak setuju. Saya sokong England. Yelah, pasukan masing-masing kan. Anda sokong pasukan masing-masing. Memang macam tu kan. Tapi kita tengok pukul 3 pagi nanti, apakah Messi dan juga rakan-rakan berjaya melayakkan diri sekali lagi ke pentas akhir dan sekaligus mempertahankan Piala Dunia yang dimenangi edisi yang lalu, atau macam mana? Jom terus layan lagi, terus berhibur. Sambil-sambil nak menunggu bola tu, anda akan dihiburkan dengan lagu-lagu yang terbaik. 12 malam hingga 1.30 pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Trionda Final. Sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.

0: Betul dengan Entertainment. Dan lagu ini membawa kita ke 1:05 pagi untuk kita berada di jam yang kedua Nasional Game Buruh Hantu. Pertemuan Khamis 16 Julai 2026, 1 Safar 1448 Hijrah. Ada yang sambut hari lahir hari ini, 16 Julai. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Semoga ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, ditambah segala-galanya, dan hiduplah dalam rahmat Allah SWT. InsyaAllah, mudah-mudahan ya. Baik, kita tahu baru-baru ni di negeri Melaka berlakunya banjir kan. Kira-kira 327 keluarga yang terkesan dalam kejadian banjir baru-baru ini. Dan kerajaan negeri Melaka telah pun mengumumkan bantuan khas Melaka sayang rakyat, iaitu bil air percuma kepada mereka yang terjejas banjir, melibatkan pengecualian bayaran bil air bagi penggunaan bulan Julai. Jadi Ketua Menteri Dato' Sri Abdul Rauf Yusof menyatakan bantuan itu melibatkan implikasi kewangan kepada kerajaan negeri sebanyak RM50,000 yang akan memberikan manfaat kepada kira-kira 327 keluarga yang terkesan dalam kejadian banjir baru-baru ini. Jadi semoga bantuan ini dapat meringankan beban yang ditanggung oleh mereka dalam tempoh pasca bencana. Jadi perincian berkaitan tempoh pemberian, syarat kelayakan dan juga kaedah pelaksanaan akan diumumkan oleh agensi berkaitan dalam kadar segera ya. Itu bagi mereka yang terjejas banjir baru-baru ini. Yang tak terjejas banjir, jangan lupa bayar bil. Kalau kena potong, jangan salahkan sesiapa, salahkan diri anda. Kalau gitu jimat-jimatlah pakai air kan. Ini sambil bercukur, air tu terbuka je. Saya cakap berdasarkan pengalaman, saya pun macam tu juga. Waktu ni terutamanya orang lelaki ya, bila bercukur tu kan, air tu dia buka je. Jadi jimat-jimatlah gunakan air room. Sebab kalau tak ada air, sangat-sangat susah hidup kita. Tak ada elektrik, kita boleh hidup lagi. Kalau tak ada air macam mana? Nak makan, nak minum, semuanya segala-galanya memerlukan air. Sebab itu air sangat penting dalam hidup kita. Kalau tengok tubuh badan kita pun 70% mengandungi air. Kalau tengok muka bumi ini pun 70% diliputi air. Jadi air sangat-sangat penting. Okay, geng-geng buruh hantu di live TikTok. Ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Virginia Vanessa antaranya. AI13 Kopi O, ada JE, Satu Rasa Satu Cinta, Mesara, ada Jet Akid, Lila 20, Bunga Februari, Awang Masri dari Sarawak, Encik Azmi, Eliza Putri, Junaida Ilyas, Rashida, Rashidi Abbas, Iskandar 09, Ita Chon Ahmad, Nurul Amri, Yuswan Yusof, ada Azhar juga, Hafizah dari Tapah. Siapa lagi? Ahid Hartana, Ahmad Jamil, Paman. Mantap. Abang Paluri kalau melaporkan diri mesti bagi horn ni lah. Abang S.E. Jok Zakatin, Lady Heda, Yayang Sandra, Mrs. President, Ita Iris Driver, Lori TBC, Muhammad Nazmi, Normi. Kita ada Fikri 92 juga, Siti, kita ada Siti, kita ada siapa lagi? Maria, ada Ida Comel, Muhammad Nor, Rizal Mihat, ada Jason King, Abang Lori juga, Mawar Beduri, Azura Bakri, Wang Spawi, Wan Farzan, lagi siapa lagi? Lagi siapa lagi? Dina Ina, Etika Ainol, Mokwan, Nuras, ada Azizah Baha, Yo Kalang dari Kuala Terengganu. Oh, mantap. Azizah Mahmat, saya nampak siapa yang tepi-tepi like nya tu. Ichang, Bang Bam Mi, Dek Yoi, Abang Side Loader, Port Klang, salam dari Ucup NAC Pro 2 Tinta, Luncur Terus GBA semua. Yang tengah bekerja, selamat bekerja lah eh. Yang dekat Produa tu jangan lupa eh. Jangan mata tu mengantuk kan, sampai skru pun terlupa pasang Geng-geng Produa Rawang, saya percaya satu Produa itu sedang mendengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Sambil-sambil menyanyi, sambil-sambil buat kerja, sambil-sambil hiburkan hati anda. Tapi yang paling penting, fokus pada pekerjaan anda, juga amanah yang telah pun diberikan kepada kita eh. Izma Azhar, kita ada Abun, salam host, selamat pagi. Lagi siapa lagi yang terus bersama-sama dengan saya? Kasut dah buruk, kita ada Shikin, Zam King, Cakui Tiaw hadir, mantap. Cakui Tiaw satu kerang, udang lebih, udang lebih. Faisal Tok Din,
1: Zaini Omar Azima 59 dari Perlis. Isman Abdul Malik,
0: waalaikumsalam, memberikan salam yang berada dalam live kita. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih share-sharekan live dahulu. Dak Lina juga turut bersama-sama. Okey, jom. Tadi kita dah layan lagu-lagu rock, lagu-lagu angguk kepala.
1: Macam biasa waktu begini sampai 1.30 minit pagi, saya buka warung joget untuk anda semua.
0: Saya nak mulakan dengan lagu joget inilah ya.
1: Lagu daripada ciptaan Siso dan juga Suhaimi Muhammad Zain ataupun Pak Ngah. Lontaran suara Lesti bersama dengan lagunya Zapin Melayu.
0: Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM, beruncur sampai pukul 6 pagi.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Suara.

paduan suara Alka Yanik, Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan. Menerusi lagunya Mujishe Shadi Karugi. Lagu ciptaan Himesh Rishamia, diri oleh Sudhakar Sharma. Membawa kita ke 1.28 minit pagi. Ada yang kata abang-abang lori katanya goyang kepala lori ni bang. Dengarkan lagu Hindustan. Nak kena tukar baju ke macam mana? Tukar baju. Dengar lagu Hindustan, 5 pasang baju wajib kena tukar. Paling tak ada pun. Lokasi pun berubah-ubah kan. Ada yang tergolek-golek dari katil. Sedar-sedar sampai ke bawah dah. Ha, tak apa. Lepas ni kita menangis tepi bujur katil pula ya. Baik, dalam musim banjir ya. Kalau musim banjir kita takut apa? Kita takut makanan kan. Petani-petani takut tanaman rosak. Juga penternak. Tapi jangan kita lupa jugalah bahawa musim panas seperti fenomena El Nino juga boleh mengancam rantaian makanan negara kita kan. Jadi Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan juga disaran segera menyediakan langkah mitigasi menghadapi fenomena super El Nino yang diramal bermulanya November ini. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memaklumkan keperluan itu sebenarnya bertujuan mengurangkan impak fenomena terhadap pengeluaran makanan negara selain memastikan komuniti petani terus dilindungi. Jadi perkara berkenaan antara yang dibincangkan ketika beliau sendiri memperkongsikan mesyuarat Majlis Keterjaminan Makanan Negara Bilangan 1 tahun 2026 dan selain itu juga mesyuarat turut membincangkan isu kerjasama sektor perikanan dengan Thailand. Jadi KPKM diarah untuk memutamatkan perkara berkenaan dengan segera melalui saluran yang sewajarnya tanpa berkompromi terhadap piawaian keselamatan dan juga kualiti makanan dalam negara kita. Ramai yang sedang menunggu ataupun menantikan perlawanan sepak bola antara England dan juga Argentina untuk separuh akhir yang kedua. Spanyol telah pun melayakkan perlawanan akhir selepas menewaskan Perancis semalam 2-0. Hari ini prediction anda macam mana? Berapa? Saya meramalkan Argentina akan menang 2-0. Saya meramalkan, anda juga bagaimana? Kita nak kena tanya geng-geng buruh hantu ni. Okey, Hartini Nayan melaporkan diri bersama dengan saya. Ahmad Suhaili juga turut hadir. Kita ada Ina 1705 Jajah 83 Wan Baling dari Pro 2 Bumper Pin Rawang. Junaida Kamarin Geng Rimba Burhanuddin. Ina Cinta Tu Setia. Ada Sufara dari mana ni? Kita ada Remy 78 Nur Comel, DJ Rahmat Nurul Huda dari Gulai Puteri, Lilin Alan Burger Geni Corner Pulau Pinang, Nurul Hawat Hanafi. Kita ada siapa? Malina Yatim, Rosna Awin, Lavender Girl, Jim K 5, Aslina Hanafiah, Intan Abdul Kadir, Wan Iwan, Ariana Yana, Asanida katanya menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir untuk anda. Kita ada Zaki, kita ada Raja Mazna, Ichang juga. Ini apa lori ni? Official pemandu ambulans. Mr. Z84 kopi-kopi kupu-kupu malam. Ajib 8189 Juhaimi. Yasmin ya Yusna. Kita ada siapa lagi? Zila MDJ, Abang Lee, Suasana Express dalam perjalanan ke Putrajaya. Mantap Abang Lee. Hati-hati ya Abang Lee. Ada Luin, ada Asmadi, Linda Rizkullah, ada Anga, ada Akuza, Natra Sidi, ada Oja juga hadir. SA91 Ramalan England 1 Argentina 1 sama-sama penalti. Okey, siapa lagi? Siapa lagi yang meramalkan? Kita nak tengok juga lah siapa geng Argentina. Nolin Taiko, selamat pagi dari Kuching. Syafiq Azrin Akampa di Pelepa. Salam dari Borneo bang. Ya, mereka salam. Kita ada Joe juga, Syazila. Lady Hida kata Argentina, kita England. Linda katanya England. Sumi, salam hadir. Madinah Yatim memilih England. Amno Rizal memilih England. Rohaya Kudin katanya England 2 Argentina 1.
Mira memilih England. Ramai pemain ni, penyokong-penyokong England ni. Jumaat ini Kromok England, Ariana England. Okey, Puteri Dadisha juga memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kita nak bertukar mood kita pastinya kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Lagu-lagu kenangan anda, mengimbau memori indah, mengimbau memori pahit. Tapi yang pahit tu kalau kita imbau, jangan sampai kita luka lama berdarah kembali. Sebab kita imbau kenangan pahit itu adalah untuk kita belajar sesuatu daripada kenangan itu. Semestinya dalam hidup meninggalkan kenangan. Semalam juga telah pun meninggalkan kenangan kepada kita. Jadi apa yang boleh kita belajar daripada kenangan semalam, juga kenangan yang kemarin, kenangan yang terdahulu, kita belajar sesuatu untuk mendewasakan diri kita, menjadikan pemikiran kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Juga kehidupan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan, insyaAllah ya. Jadi siapa yang ada rasa kekecewaan, tolong jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan terlalu kecewa sehingga kita melupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Jadi yang paling penting kita tabah, kita sabar. Memang betul, sabar itu pahit. Keikhlasan dan juga ketabahan itu sangatlah pahit. Namun yang pahit itu adalah penawarnya. Mr. Biskut katanya salam England 3-1. Okey. Mok Wan, terima kasih Bang Manis, sangat membantu. Okey, jom dengan hashtagnya Seharum Mawar kita mulakan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil menerusi paduan suara Inka Christie dan juga Amy Surge menerusi lagu ini, Cinta Kita.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan pelawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Trionda Final. Sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.

Jika mata adalah cahaya, maka hati adalah permata. Jika senyumanmu itu adalah ibadah, maka mengenalmu adalah anugerah terindah. Kau mutiara segalanya dari strategi. Membawa kita ke 1.59 minit pagi. Ramai yang dah menangis tapi pun juga sabar. Banyak lagi lagu-lagu yang semakin pagi semakin syahdu sebenarnya, yang telah pun disusun atur untuk anda untuk pertemuan kita hari ini. Geng-geng berhati, semua okey lagi? Semua luncur sampai pagi? Ada yang nak tidur ke? Alah, nak tidur ke? Dah nak tidur ke? Alamak, kata nak teman saya sampai pagi. Ya betul nak tidur ni. Okey, masih okey lagi. Ramai yang kata okey. Alhamdulillah, Virginia Vanessa kata okey, Yayang kata okey, Kiwani juga kata okey. Cuaca di tempat anda okey ke? Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia yang terbaru yang dikeluarkan pada jam 1.45 minit pagi tadi kan. Ikut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Kemaman, di Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temerloh, Maran, Kuantan, Berer dan juga Pekan. Sarawak di Kuching, Seri Aman, Bentong, Sariki, termasuklah di Sibu, Kapit, Song dan juga Bukit Mabung, Bintulu dan juga Miri, Subis, Sabah di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort dan juga Tambunan, Pantai Barat, Papah serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 4 pagi nanti. Okey. Sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik yang telah pun disusun atur, sambil kita nak menunggu perlawanan. Ada yang bertanya, hari ni mana lawan bang? Dah bagi tahu dah tadi. Tak apa, saya bagi tahu lagi. Tugas saya memang kena bagi tahulah. Setiap pertanyaan tu saya bagi tahu. Saya bagi tahu yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja. Separuh akhir yang kedua. Selepas separuh akhir yang pertama semalam, Spanyol berjaya menewaskan Perancis, hari ini menemukan England bertemu dengan Argentina, juara bertahan. Apakah Argentina mampu mempertahankan kejuaraan yang dimenangi edisi yang lalu, ataupun terkandas disekat oleh England yang telah pun lama tidak melayakkan diri ke perlawanan akhir kan? Lama England tak pernah tak layak ke perlawanan akhir. Inilah masanya England membuktikan sesuatu untuk melangkah ke perlawanan akhir. Lama juga England tidak mendakap Piala Dunia. Okey, Yop Zali, selamat pagi Yop Zali. Anaman, kita ada Kerang Kicap. Oh, Kerang Kicap eh. Kio Kusenagi, Manja 0914 di Perlis. Di dari Perlis. Asmadi, Madi, Khairul Azli, Nizam, Ridova, Nur Pining, Shannon Abdul Rashid, Fiza Riza, Suzana Ahmad, Haris, Rosila Ramli, Mal 84, Alang Havoc. Kita ada siapa lagi? Maksu, Kiwani, Bian 94, Anak Felda, Mizi 85 dari Buchong. Kita ada Boys dari Perdua Rawang, Suana Anga, Azasno dari Kampar, Lin GK, Emilia, Azlina Mansur, Zabaria Awang. Ramai juga yang melaporkan diri. Nora, Saya Cinta Hati, Isa Isa, Saharia, Suhaimi, Grab. Kita juga ada Ayu. Wan Iwan, terbaik pun manis, mantap. Anda yang menjadikan National Game Berhantu yang terbaik. Kerana National Game Berhantu mempunyai peminat-peminatnya yang semakin hari semakin ramai. Jadi terima kasih untuk anda yang menyokong National Game Berhantu. Tapi kena sokong terus kerana banyak segmen-segmen yang menarik kami bawakan sepanjang 24 jam. National Pagi, National Aspirasi, National Relax, Geng Kakak Petang, National Malam dan juga National Game Berhantu. Ya, 24 jam kami bersiaran 7 hari seminggu, 365 hari setahun untuk anda semua. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Ros Arifin, diri oleh Dato' Absar Hassan. Lontaran suara Aisyah, kemaafan dendam yang terindah. Kalau buat salah tu kita maafkan je lah. Kalau dia minta maaf lah kan. Besarkan hati kita. Terus layan National Game Berhantu sampai pukul 6 pagi.

Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Kalau betul kita mencintai seseorang, kalau betul kita pastinya akan sentiasa, kata orang tu, mendoakannya walaupun kita tidak berada di sisinya, kan? Itu definisi dalam erti bercinta lah. Kalau kita dia jauh pun, kita sering mendoakan segala kebaikannya. 2:29 minit pagi, kurang setengah jam ya. Oh, setengah jam lagi sepak mula antara England dan juga Argentina. Ramai yang dah tertunggu-tunggu depan TV tu. Sabar. Ramai penyokong England masuk dalam live saya. Katanya England menang 2-1. Saya memilih Argentina menang 2-0. Saya memilih. Tapi ramai jugalah geng-geng berhantu yang memilih pasukan England. Sebab England kita tahu dah lama dah. Dah lama tak, kata orang tu, tak masuk ke perlawanan akhir. Baik, dalam kita menghantar anak kita sekolah kan, kita hantar anak kita sekolah untuk apa? Untuk pandai. Dia kata, saya hantar anak saya nak ke sekolah untuk anak saya belajar jadi pandai. Tapi jangan lupa untuk kita terapkan kepada mereka tentang adab dan sopan. Ya betul, anak kita pandai. Tapi pergi sekolah, kacau orang, buli orang, pukul orang, itu memang tak bagus. Betul, ramai anak-anak kita yang bijak pandai yang jadi pembuli sekarang. Ramai juga anak kita yang bijak-bijak pandai yang jadi penghuni sekolah Henry Gani. Kerana mereka tidak diajar dengan adab, tidak menghormati, tidak menjadi insan yang baik, tidak menghormati guru. Jadi kecemerlangan seseorang pelajar itu tidak saja diukur dari segi akademiknya, malah ianya juga turut diukur dari adabnya. Adab menjadi insan yang baik, adab yang sentiasa menghormati guru, menghormati kawan-kawan, serta menyayangi ibu bapa. Itu barulah boleh kita kategorikan anak kita sebagai insan yang berguna kepada bangsa, agama dan juga tanah air ya. Miss Sika, selamat pagi. Bunga Rose, Burger Abang Janggut pun hadir. Ini semua geng-geng bola ni. Tunggu bola ni. Chef Bani, Manjasina, Cam Ranggup, ada Naza, Ida Sarawak, Gubu-gubu Beracun, Putri Farisha, siapa lagi? Nurkia Isha, Henry Hand, Abang Lori Sarawak, Zamawi Saliman, Abang Abi Hashim, Yong Iza, Jun Harid, Mr. ZH, Muhammad Zakri, Izan Zana, siapa lagi? MEBP, Mona Rahim, Adnan Cik Wil, Usa Yusof, ET90, Wani RG, Azlan Abdul Wahid. Dia kata lewat hari ini melaporkan diri, banyak kerja. Yalah, dia tengah kerja, selamat bekerja ya. Aura Nasi Kandar, Mi Kari, mantap. Waktu-waktu macam ini pun kena mi kari pun sedap juga kan. 4SB, pam-pam-pam. Hashtagnya teruntuk cinta hati kita, terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi lagu ini pula. Kita nak bertanya kepada anda, siapa di hatimu? Tanyalah pasangan anda, siapa di hatimu? Wahai kekasihku, siapa di hatimu? Tanya dia, tanya dia. Lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh Siso Rahmat. Terus luncur sampai pagi.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Trionda Final. Sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.
2: Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Lagu Jitan Samsu dan Sidik dirilis oleh Rosli Ali. Zabarjat dengan Karam. Kita ketiga 1 minit pagi untuk berada di jam yang keempat Nasional Game Buruh Hantu. Baik, sepak mula antara pertemuan England dan juga Argentina telah pun dimulakan. Terus tonton di saluran sukan RTM. Ada yang bertanya, bang, bola live dekat mana? Saluran sukan TV RTM. Buka sekarang, buka sekarang. Kasih on. Mana dia penyokong-penyokong England? Mana dia penyokong-penyokong Argentina? Prediction saya ataupun jangkaan saya, Argentina menewaskan England 2-0. Anda pula bagaimana? Ya, di hujung minggu ini jangan lupa untuk kita sama-sama memeriahkan lagi Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka yang akan berlangsung di mana? Dataran Merdeka, 17 hingga 19 Julai 2026. Ramai artis-artis yang kami bawakan di sana. RTM bekerjasama dengan Unify TV akan membawakan artis antaranya Nabila Razali, Syihah Zikir, Joe Flizzo, Zinakal, kita ada Rais, No Time For Silence, ada Riju, ramai lagi lah. Juga penyampai-penyampai Nasional FM juga akan berada di Dataran Merdeka 17 hingga 19 Julai 2026. Sama-sama kita memeriahkan ya. Mereka yang berada di Lembah Kelang, mereka yang berada di Kuala Lumpur, mereka yang nak datang ke Kuala Lumpur, sama-sama meriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka berlangsung dekat mana? Dataran Merdeka, 17 hingga 19 Julai. Macam-macam aktiviti ada kat sana. Berbagai aktiviti yang menarik menanti anda, juga hadiah-hadiah yang menarik yang telah pun disediakan untuk anda ya. Baik, memasuki minit ketiga, masih lagi 0-0. Kita harapkan satu pertemuan yang menarik antara kedua-dua pasukan England dan juga Argentina. Dia kalah menang itu adat permainan. Tetapi yang paling penting, kita perlu disajikan dengan satu permainan yang sangat-sangat berkualiti. Kerana ini pentas yang tertinggi, iaitu Piala Dunia. Telah pun memasuki peringkat separuh akhir kan. Pastinya kedua-dua pasukan akan berjuang habis-habisan untuk melayakkan diri ke perlawanan akhir. Apatah lagi Argentina yang sedang mempertahankan, cuba untuk mempertahankan kejuaraan yang telah pun dimenangi pada edisi yang lalu. Okey, bunga kemasan, selamat pagi. Ada Mael, ada Abdul Muiz melaporkan diri, ada Zana, Lini, Poklik. Kita ada Zaitun, Puteri Nora Kaliza, kita ada Kak Ian, Merpati Butih, Hayati Ahmad. Terima kasih banyak-banyak ya. Caca, Caja 78 katanya selamat pagi. Sambil-sambil mata tengok bola tu, telinga mendengarkan Nasional Game Buruh Hantu dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir dan juga Nurbisa. Lontaran suara Ratu Rock Tanah Air. Menerusi lagunya Kabus dan Sinar. Teruslah yang terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM sentiasa di hati
2: untuk info semasa dan kandungan menarik.

lagu ciptaan ZN Kevin, Bumi Putar Rockers, menerusi lagunya Air Mata Jernih. 3.28 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi. Baik, Air Mata Jernih. Kenapa ianya gugur? Kerana kadang-kadang cinta juga menyebabkan air mata gugur tau. Cinta ni boleh datangkan air mata kegembiraan, air mata kesedihan. Tapi ramai yang beranggapan bila kita jatuh cinta tu sebabkan kita terlalu rapat, kita dah lama kenal. Salah tu, salah. Bagi saya lah cinta itu adalah kesesuaian jiwa kita kan. Kalau tak pernah ada kesesuaian jiwa tu, cinta tak akan pernah tercipta sebenarnya. Dalam hitungan tahun, walaupun berabad, kita kenal seseorang. Sebab ada kesesuaian jiwa itulah, maka akan terciptalah, terwujudlah cinta itu. Okey, geng-geng berhantu sedang menyaksikan perlawanan bola sepak pada waktu ini, separuh akhir antara England dan juga Argentina. Masih lagi 0-0 memasuki minit ke-29. Penguasaan dilihat kepada Argentina setakat ini 59%. Namun kedua-dua pasukan masih lagi belum ada percubaan ni. Dan memasuki minit ke-30 belum ada percubaan. Kosong percubaan ke arah pintu gol kedua-dua pasukan. Setakat ini 5 foul yang dilakukan oleh England, 6 oleh Argentina. Masing-masing mendapat satu sebabkan sudut. Pasukan mana yang layak ke perlawanan akhir menentang Spanyol? Kata busy, tak ada gol game ni, tunggu saya pakai penalti. Oh, jangan gitu, jangan gitu. Saya menjagakan Argentina 2, England 0. Diamond 85, waalaikumsalam, memberikan salam. Kita ada juga Cikgu Fiza, Andi 83, Moiti, ada Urban, Junaid, Jamila Ahmad, Awi dari Singapura, ada Hida, ada G, ada siapa lagi, Nur Kasih, Aini 67, Mat Saja, Kak Ya, Zila, Acap Selak, ada Wangi, Zulaika Azurin, Purnama Merindu, Ima Jenaludin, ada Wagina, Cikgu, Cik Ayu Chomel, ada Manja juga. Terima kasihlah yang hadir. Mantap semua geng-geng beratu ini semua, sambil-sambil mata tengok bola, tangan buat kuih, telinga mendengarkan GBH, 3 dalam 1. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu Menangis Tapi Bujur Katil kan, tapi kita hentikan seketika Menangis Tapi Bujur Katil sebab kita nak layan pula lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Dan saya percaya lagu-lagu ini juga dapat mengimbaukan kenangan anda, kenangan zaman waktu-waktu dulu kan, waktu-waktu zaman-zaman cinta monyet, zaman-zaman sekolah, zaman-zaman remaja, zaman-zaman anak dara, zaman-zaman bujang kan. Sekarang ramai yang dah bercucu. Tak apa, kita dengarkan dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Kenangan Lalu, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui, persembahan Siti Virus dengan Bila Rindu Ku Sebut Namamu. Ini lagu tahun 1988. Okey, jom terus layan Nasional Game Buruh Hantu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Navi Warren menerusi lagunya Terperangkap Dalam Sinaran. Menutup tirai untuk koleksi 80-an. Menutup tirai untuk hashtagnya Kenangan Lalu. Waktu sekarang tepat jam 4:01 pagi. Kita berada di jam yang kelima National Game Buruh Hantu. Kaki-kaki bola tengah minum air. Peminat-peminat bola tengah minum air waktu ini. Sebab apa? Tengah berehat untuk separuh masa pertama. Masih lagi 0-0. England 0, Argentina 0. Dua percubaan dari England, juga dua percubaan dari Argentina. Satu menepati sasaran untuk England. Manakala Argentina lagi masih belum lagi menemui sasarannya. Walaupun ada dua percubaan, 56% penguasaan dikuasai oleh Argentina pada ketika ini. Masing-masing telah pun menerima satu kad kuning. England satu kad kuning, Argentina satu kad kuning. Bagaimana perjalanan untuk separuh masa kedua pula? Bagaimana anda? Peminat England menyatakan England akan menggandakan asakan. Begitu juga dengan peminat Argentina. Ada yang menyatakan keputusan akan seri bang, akan ditentukan oleh sepakan penalti. Jangan main-main. Kalau penalti, England Argentina akan menang tau kalau penalti. Sebab kalau kita tengok England ni, kalau masuk sepakan penalti je, selalunya akan gagal. Kalau ikut sejarah yang lepas-lepas. Baik, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pahang di Lipis, Raub, Jalan Tut, Temerloh, Maran dan juga Kuantan serta Pekan. Sarawak di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Seri Sibu, Mukah, Kapit dan juga Bintulu termasuklah di Sabah, di pedalaman di Kuala Penyu dan juga Kudat serta Pitas, Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Bunga April selamat pagi yang menyapa saya di live TikTok pada waktu ini. Abang Latif, kita ada Asna, Bu Hasan, Bunga Larangan, Nur Mira, ada Ju 8754, Rin Nohara, siapa lagi? Farid Abdullah, Kak Na, Jalina Muharam, Cik Noma, Rogers 07, Agnes Emma, Nur Hafiza Mama, Izafi Danish, Nur Aina dari Terengganu, Mastura, salam hadir. Mantap hadir. Jom terus berhibur lagi. Ramai yang tak sabar nak menangis tepi bujuk katil kan. Kita sambung kembali tepi bujuk katil. Zul the Red Warrior katanya hadir fans England. England kalah Zul, percayalah. Hari ini England balik. Yang tinggal Argentina akan menentang Spanyol di perlawanan akhir. Ida hadir, fan GBH. Nasib baik fan GBH. Fan GBH, GBH tetap ada. GBH tetap akan masuk perlawanan akhir. Jangan risau, geng buruh hantu tetap akan masuk perlawanan akhir. Muhammad Nur Rahman, pam-pam-pam, hadir menghala ke utara hari ini. Mantap Abang Lori, mantap pilot-pilot darat se-Malaysia. Dah sampai mana semua pilot-pilot darat? Kalau dah sampai destinasi, alhamdulillah. Yang belum sampai, fokus terus pada pemanduan, geng. Sweet September. Zaila Rose katanya GBS tetap juara. Mantap, itu yang kita mahukan. Hashtagnya Seharum Mawar. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasa, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu Utam Singh, lagu ciptaan Utam Singh, lagu dan diri Anand Bashki, Lata Mangeshkar dan juga Udin Narayan dengan lagunya Dil To Pagal Hair. Terus dengarkan National Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan pelawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Trionda Final. Sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.

Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget. Engkau

tahulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tuh sudah ada orang queue, bah janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tuh kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisil tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan, dan Sabah FM, bagus.

Memang betul lah, telepon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial, dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon saja kan? Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan. Bila masa mau main telepon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita, jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah. Yeah, dear.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dimuliakan dan dikasihi, bertemu kita kembali dalam ruangan Sekilas Renungan hanya di Sabah FM. Bagus, alhamdulillah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, terima kasih tetap setia mendengarkan Sekilas Renungan kita di Sabah FM. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi di dalam ruangan ini, yang baik kita ambil sebagai ya panduan kita bersama. Dan kalau ada salah silap, saya mohon ampun dan maaf pada semua pendengar-pendengar setia Sabah FM. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam hidup kita ini, siapa bah yang nak mau bahagia kan? Betul kan? Semua orang mau bahagia. Orang yang derita parah pun mau juga bahagia. Orang yang sudah bahagia, mau lagi bahagia. Betul kan? Orang yang kaya, mau bahagia. Walaupun dia sudah kaya, tapi belum tentu kekayaan itu membahagiakan dia. Betul? Orang miskin begitu juga. Mau juga bahagia, walaupun tidak memiliki apa-apa. Lalu orang tanya, Ustaz, apa itu kebahagiaan? Apakah mesti ada sesuatu untuk kita merasa bahagia? Contohnya apa? Oh, pangkat besar, berharta banyak, ya, duit sana sini. Oh, apakah itu ukuran bahagia? Tidak juga. Ternyata di barat itu yang terjun satu jembatan yang sangat tinggi itu bukan orang miskin, tapi kebanyakannya orang kaya. Ya, oleh iyadzubillah. Kalau dibilang orang miskin tidak bahagia, tidak juga. Ternyata senyumnya orang miskin, masya Allah, itu penuh dengan kebahagiaan. Walau makannya itu tidak seberapa, lauknya sederhana, tapi ya Allah, dinikmati setiap suapan demi suapan, kunyahan demi kunyahan, itu rasanya betul-betul membahagiakan. Pasal apa? Ada penyakitnya, bos. Ya, ndak begaut dia. Ya, pasal jarang makan barang sedap-sedap. Pasal yang sedap-sedap nih, bah, biasanya yang mengundang penyakit kan. Na'udzubillah min zalik. Saya goro-goro. Jangan marah ya. Sahabat yang dimuliakan Allah. Lalu apa kuncinya bahagia? Ya, pepatah Arab juga nih. Sa'altus sa'adah mata taskuninal qalb. Ya, aku bertanya kepada kebahagiaan. Ini penyair Arab nih, ya. Sa'altus sa'adah, Aku bertanya kepada kebahagiaan, mata taskuninal qalb, bila ya, bilakah engkau akan tinggal di hati? Nih ditanya ni dalam syair ni. Ya, dia tanya apa? Eh bahagia, bila bah kau ni boleh ada, bila engkau ni akan tinggal dalam hati? Lalu bahagia pun faqalat, dijawablah oleh si bahagia, idza tawaffarat fihi thalathatu asya, ya Allah. Bilang bahagia apa? Kebahagiaan aku ini akan tinggal dalam hati manusia ketika ada tiga hal di dalamnya. Bukan cari hal ya, ada tiga hal yang tinggal dalam hati manusia, baru kebahagiaan itu akan datang, baru kebahagiaan akan duduk stay di dalam hati kita. Mari kita semak perlahan-lahan. Apa yang pertama? Apa kata bahagia? Adamul huzni ala ma fata, tidak bersedih atas apa yang telah berlalu. Ya, barang yang lepas usah dikenang, kelak meranalah badan. Apa yang sudah limpas, limpaslah. Biarlah itu yang limpas, jangan dikenang-kenang lagi. Kalau ada perselisihan yang lalu, lupakanlah, bebaiklah kita. Kalau ada dendam-dendam yang lalu, lupakan dia. Selama dendam masih bersarang dalam hati, selama benci masih membukit di dalam hati, selama dengki masih mengakar di dalam hati, maka selama itu bahagia tidak akan datang, sahabat yang mulia. Makanya jangan bersedih atas apa yang telah berlalu. Relakan, bilang orang putih ini apa dengan izin, move on, masya Allah. Ya, mudah-mudahan pronouns kuinda juga bahambur. Ya, sahabat yang dimuliakan Allah, itu kunci yang pertama untuk bahagia. Jangan sedih atas apa yang telah berlalu. Jangan dikenang. Terlepas rezeki, anggaplah itu bukan rezeki kita. Terlepas sesuatu kenikmatan yang kita kejar, anggaplah nikmat itu kalau kita dapat memudaratkan kita. Anggaplah bila kita inginkan sesuatu, Allah jauhkan ia daripada kita, syukurlah. Bukan karena Allah tidak memberi kita, tapi karena Allah mau menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu, atau mungkin saja sangka baik kita, kalau kita dapat benda itu lebih besar mudaratnya kepada kita berbanding manfaatnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, insya Allah kita akan sambung perbahasan kita tentang bagaimana untuk bahagia. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita akan sambung pada siri akan datang. Terima kasih sahabat, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: سبها اف ام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
1: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Sabah FM.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

waktu ni, jangan dibuang detik tu. Senilai uang waktu ni, masa berjuang nanti weh. Cuma makan dengan kenyang, kena mahir. Susun atur, gerakan bersama. Bawa satu nama, tegakkan bendera. Panji dikibar itu tanda.

banting tulang, kerja keras, karena bukan mudah untuk ada di atas. Pelan-pelan bila melangkah, takut nanti tersilap arah. Lidah jaga bila bicara, takut buat badan binasa. Pelan-pelan menempuh arah.

Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

0: FM bersama Geek Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Selamat pagi, salam Malaysia Madani, segar Sabah FM lebih menyegarkan kembali untuk edisi hari ini, hari Khamis 16 Julai 2026.
2: Ya, Edwin dan juga Iqlai akan kasih kawan kamu selama 4 jam. Seperti biasalah 6 hingga pukul 10 pagi ini banyak pengisian yang menarik termasuk...
1: Aha.
2: Wah, tim Edwin menang hari ini.
1: Terima kasih dan tahniah Argentina.
2: Tahniah Argentina walaupun, dan juga penyokong-penyokongnya.
1: Betul, walaupun banyak mengecam sebenarnya sampai buat petisi Argentina dikeluarkan dari Piala Dunia lah, apanya
2: anak FIFA lah,
1: begitulah kan. Tapi akhirnya terbukti Argentina layak ke final. Tahniah England. Tidak apa, ada peluang lagi untuk menentang Prancis untuk tempat ketiga.
2: Okey, untuk cerita bola, sebenarnya kami ada slot untuk kopi bola pagi selepas pukul 8 nanti. Jadi kalau kamu mau tahu apa perkembangan bola, kamu kena layan segar sampai pukul 10 pagi.
1: Betul. Dan selain daripada itu juga, jam yang pertama ini banyak info yang terkini. Contohnya kita ada info suka. Yep. Bukan info suka, ini info cuaca.
2: Info cuaca.
1: Dan juga info trafik.
2: Ya, betul. Okey, jadi terus saja layan Sabah FM.
1: Ini dia lagu Hel Huzaini, penjuara untuk Argentina.
2: Wow, sampai FM.
1: Bagus, Ba. On your mark.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
3: Wih, bukan nampak je tu.
4: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal, tidak kisah di mana.
3: Dengar cakap Benzulu tu.
4: Nah.
3: Ha? Siau?
5: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
4: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzulu.
5: Saya Siau.
6: Dan saya tujuan kekli.
7: Kamu yang soleh. Solid,
3: jangan lupa pakai tali pegang kledar.
5: Berhati-hati di jalan raya.
4: Dan jangan lupa pasang si

0: Info cuaca hari ini.
1: Kita kongsikan keadaan cuaca sepanjang hari ini di negeri Sabah pagi, petang dan malam.
2: Ya, okey. Sebelah pagi, kita kongsikan untuk anda yang berada di wilayah Persekutuan Labuan, ribut petir di kebanyakan tempat. Manakala di pedalaman dan pantai barat, ribut petir di beberapa tempat, di Sandakan dan juga Kudat. Hujan di beberapa tempat, Tawau tiada hujan.
1: Okey, itu keadaan pagi ini. Petangnya pula, pedalaman pantai barat, Sandakan dan Kudat, ribut petir di beberapa tempat, manakala di Tawau hujan di beberapa tempat. Wilayah Persekutuan Labuan petang ini, wow, cuacanya okey, tiada hujan.
2: Ya, okey. Sebelah malam pula disandakan ribut petir di beberapa tempat. Mm-hmm. Pedalaman Pantai Barat dan Kudat, hujan di beberapa tempat, manakala Tawau dan juga wilayah Persekutuan Labuan tiada hujan. Labuan sajalah tiada hujan,
1: wow,
2: ni kan.
1: Okay. Petang ke malam pun cuacanya okey sana.
2: Dia pagi saja dia ada ribut petir di kebanyakan tempat.
1: Okey. Ini ramalan semasa yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Jadi ada perubahan dari masa ke masa.
2: Betul.
1: Jadi mau tengok perubahan terkini, kamu layari di laman sesawang mt.gov.my.
2: Ya, atau dapatkan aplikasi My Cuaca.
1: Okey, lepas ni kita mau kongsi pula macam mana keadaan trafik pagi-pagi ni. Adakah ramai yang bangun lambat ataupun ramai yang sudah bergerak lepas habis perlawanan tadi terus jalan pergi tempat kerja?
2: Betul. Atau ada yang ambil cuti?
1: Ada yang cuti dah cukup tidur.
2: Dah cukup tidur sebab terpaksa tunggu sampai habis.
1: Lepas ni lah kita kongsikan keadaan trafik terus dengan Sabah FM.
2: Bagus, Pak.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama Anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan Anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk Anda pasti jadi rebutan, jenama Anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Kita kongsikan keadaan trafik pada waktu ini bermula dari Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran dilaporkan sesak, dan sekarang ini masa pemanduan yang diperlukan di kawasan ini lebih kurang 15 minit. Manakala jalan berikutnya, Jalan Sulaman di hadapan Intan Kampus Sabah juga dilaporkan perlahan, 13 minit masa pemanduan diperlukan. Anda yang melalui jalan selepas Pekan Telipok juga dilaporkan perlahan pada waktu ini, 5 minit kelewatan. Di Tobobon juga dilaporkan perlahan disebabkan oleh pertambahan kenderaan, 7 ke 10 minit masa pemanduan diperlukan sekarang ini. Manakala di Jalan Tuaran Bypass dari arah SMK Bandaraya menuju ke SMK Agama Tun Ahmad Shah juga dilaporkan mulai sesak. Sekarang ini saja 15 ke 20 minit masa pemanduan di kawasan ini. Laluan berikutnya dari arah UMS menuju ke flyover Menara Kinabalu juga dilaporkan mulai perlahan, terus bersambung ke bulatan Masjid Bandaraya, 6 ke 8 minit. Laluan berikutnya, kawasan sekolah yang menjadi tumpuan ibu bapa untuk hantar anak sekarang ini pun mengalami kesesakan dari arah Jalan Tuaran, Jalan Damai dan juga Jalan Teluk Likas, lebih kurang 5 ke 8 minit. Laluan berikutnya, ini berlaku kesesakan di Jalan Kionsom, 7 ke 10 minit. Seterusnya dari arah Pinampang Tambunan menuju ke Pekan Dongongon juga dilaporkan perlahan, 6 minit masa pemanduan. Begitu juga dari arah Pen Borneo ke Bulatan Dongongon dilaporkan mulai perlahan, 5 minit kelewatan berlaku sekarang ini. Jalan berikutnya meruntuh menuju ke KKIA juga dilaporkan sesak, 10 ke 12 minit. Dan akhir sekali di Jalan Pengelat Lokawi menuju ke persimpangan Kemeruntum, setakat ini dilaporkan masih lagi lancar. Namun anda ataupun disarankan untuk bergerak lebih awal untuk mengelakkan kesesakan luar biasa berlaku pada jam yang berikutnya. Okay? Kalau ada apa-apa info trafik di tempat kamu, terus ke WhatsApp kami 0194904848.
0: Info trafik di Segar Sabah FM.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pa.
1: Eh, ni dah kahwin ke belum?
2: Belum, Cik. Kenapa, eh?
1: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
2: Muda lagi, Cik.
1: Budak zaman sekarang ni.
2: Kenapa, Cik dah kahwin berapa kali?

0: perlu Hanida. Kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh saja. Tak ada yang nak ke?
1: Tahu.
0: Habislah episod ni.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Salam Rakyat dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Radin Robin dalam Berita Sabah FM. Raja Negeri sedang mengadakan sesi libat urus dengan Kementerian Kewangan Malaysia MOF dan Agensi Persekutuan bagi mempertimbangkan mekanisme penambahbaikan pelaksanaan subsidi diesel secara bersasar di Sabah yang berkuat kuasa bulan ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata mesyuarat susulan antara Agensi Kerajaan Negeri dengan MOF dan Agensi Persekutuan berkaitan berhubung perkara itu akan diadakan pada Jumaat ini dipengerusikan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri.

0: FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Pagi ini bersama Edwin dan juga Ikhlas sampai 10 pagi. Terima kasih kamu yang baru dengar dan dalam perjalanan tu hati-hati. Maklumlah kalau pagi-pagi ini memang sesak lah kan.
2: Ya, okey, jadi bertabah saja sambil-sambil dengar Segar Sabah FM ni, banyak info yang akan kami kongsikan. Dan seperti biasa jugalah kita akan kongsikan kata-kata untuk hari ini kan.
1: Ya, silakan Ikhlas.
2: Jadi kita memilih banyak orang yang ingin dihargai tetapi lupa caranya menghargai. Orang mau dihargai sejak tapi orang tidak menghargai orang lain.
1: Macam mana gitu kalau minta karena harga tapi
2: tidak menghargai orang lain kan?
1: Itu juga lah, macam minta karena sayang tapi sendiri tidak sayang orang
2: lain. Tidak menyayangi orang lain pula.
1: Aduh.
2: Dan juga tidak menghargai diri sendiri.
1: Itu
2: pun satu juga.
1: Betul.
2: Kan? Kalau macam sentiasa menghargai orang lain tetapi tidak menghargai diri sendiri juga, tidak juga ngam.
1: Macam mana anda mau tahu erti menghargai itu kalau anda sendiri tidak pernah menghargai, tidak pernah sayang diri sendiri?
2: Betul. Begitu. Coba lihat di sekeliling kan, siapa yang selalu menghargai kamu kan? Itu sebenarnya orang-orang yang memberi masa kepada anda. Jadi hargailah mereka juga kan. Kadang-kadang kita lupa bahkan. Jadi sentiasa sedar diri lah.
1: Tidak kisah di pejabat, dalam kalangan keluarga, kawan-kawan anda, ataupun siapa-siapa saja yang anda kenali, sudah semestinya ada sesuatu yang perlu kita ucapkan sebagai tanda penghargaan. Sebab jasa ataupun sumbangan mereka dalam hidup kita.
2: Betul. Kalau betul-betul tidak dapat bagi apa-apa, ucapkan terima kasih pun boleh. Sudah bah.
1: Kan. Okey, lepas ini kita mau kongsikan pula apa cerita yang menarik dari luar negara. Okey, lepas ini lah kita kongsikan. Terus layan ini ya, Slick dan juga Najwa Latif untuk dia.
2: Sampai FM.
1: Bagus bah.

aku. Hujung minggu ada masa tapi tiada idea mau pergi mana? Ha, kali ini Edwin dan Nodi bawa kamu jalan-jalan pergi tempat yang menarik yang ada di Sabah. Ada tempat bercuti, beriadah, beraktiviti dan banyak lagi lokasi menarik dalam Limpas Dulu. Kamu standby dengar Sabah FM dan ketahui lokasi yang dorang lawat. Limpas Dulu bersama Edwin dan Nodi.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Terima kasih kamu yang terus dengar bersama kami di RTM Klik dan juga My Freeview 707. Serta sekarang ni, Claire, kita sudah live di laman TikTok.
1: Ya, masuk kamu. Jangan lupa follow kami di TikTok Sabah FM. Dan juga sambil-sambil itu kamu dengar cerita kami. Ini, betul, Edwin, mengenai gajah.
0: Gajah? Apa cerita gajah ni?
1: Sebelum tu, Edwin pernah nampak ke gajah depan-depan sangat?
0: Pernah.
1: Kan?
0: Di zoo dan juga... Ayolah, di zoo sialah.
1: Yalah kan. Okey, ini cerita dia. Gajah ini melintas di lobi. Jarang-jarang lah berlaku kan.
0: Lobi ya, lobi hotel lah.
1: Betul, lobi satu hotel yang berada di Lusaka, Zambia. Iaitu di Southern Africa lah dia punya tempat. Ini sebenarnya mencuri perhatian apabila rakaman sekumpulan gajah liar melintas dengan tenang saja di dalam kawasan lobi resort penginapan tersebut. Okay. Dan dia tularlah di media sosial.
0: Okay. Sebab dia menjadi daya tarikan utama.
1: Yeah.
0: Dia memang sengaja untuk gajah tu melintas di kawasan tersebut.
1: Yeah.
0: Sebab itu tarikan hotel tersebut dan pengalaman, betul, yang tidak dapat dilupakan bagi tetamu hotel. Dan lobi tersebut sebenarnya dibina atas laluan migrasi semula jadi yang telah lama digunakan untuk gajah liar. Memang laluan gajah.
1: Ya, betul.
0: Jadi dari pihak hotel, daripada menutup ataupun mengubah laluan berkenaan, jadi mereka memilih untuk kekalkan struktur asal reka bentuk mereka.
1: Ya, jadi bolehlah satu pengalaman yang agak unik lah kan. Terutamanya kalau yang tidak pernah nampak gajah depan-depan tu kan.
0: Betul.
1: Kau duduk je sana, tiba-tiba gajah melintas. Sebab dia memang laluan gajah, tapi diorang buat satu bangunan untuk gajah tu kekal melintas di lobi tersebut.
0: Tapi itulah, dengan pengawasan serta peraturan keselamatan yang ketat. Maksudnya kalau ada gajah melintas, memang tidak boleh orang bergerak mana-mana sebab takut nanti terpijak lah, terlanggar kan. Jadi memang ada peraturan yang, dan keselamatan yang ketat. Dan pada masa sama, para tetamu dapat menyaksikan sendiri gajah melintas di depan mata.
1: Betul. Wow. Bestnya kalau budak-budak ni mesti orang excited kan.
0: Betul. Elephant.
1: Jumbo. She down.
0: Itulah kan, kalau kanak-kanak kan memang menarik lah kan. Tapi itulah satu pengalaman yang luar biasa. Di mana hotelnya tadi itu di Lusaka,
1: Zambia,
0: Afrika Selatan.
1: Dia di Southern Africa lah.
0: Betul. Kan. Wow, sana kan Afrika kan memang safari.
1: Ya, safari kan. Hebat. Obviousnya kalau tiba-tiba ada giraffe, zebra.
0: Memang zoo, hotel zoo lah benih kan.
1: Best, memang best lah. Ada juga hotel lain macam tu kan, cuma dia jarang-jarang lah yang macam kena buat satu bangunan memang, betul, khas untuk gajah limpas lah kan.
0: Okay, jadi itu cerita di Lusaka. Selepas ini banyak lagi perkembangan berita dalam dan juga luar negara kita bawakan dalam Utama 7 Pagi.
1: Iya, terus saja layan Sabah FM.
0: Bagus bah.

Malaysia kekal pendirian tidak iktiraf Israel. Sedia langkah mitigasi segera hadapi Super El Nino. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

Malaysia kekal pendirian tidak iktiraf Israel. Sedia langkah mitigasi segera hadapi Super El Nino. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Yang berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Meksiko, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mau dengar Sabah FM di telepon pintar? Mau turun RTM klik sekarang. Senang jangan? Saya Christina Imelda Rudi Johan Sugandoy Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024 Sabah FM. Bagus bah!

0: Info Traffic di Segar Sabah FM. Baik, kita kongsikan info trafik di jam sekarang ini 7.21 minit pagi. Kita mulakan untuk anda yang menggunakan laluan menuju ke Hospital Tuaran. Ketika ini akan mengambil masa pemanduan anda lebih kurang 5 hingga ke 6 minit. Ini untuk Jalan Berungis Kota Belud menuju ke Hospital Tuarannya. Dan seterusnya di Jalan Tuaran Tamparuli juga sedikit perlahan tetapi masih lancar, mengambil masa 4 hingga ke 5 minit. Berikut juga jalan di Jalan Sulaman. Jalan Sulaman menuju ke Intan Kampus Sabah akan mengambil masa 1 jam hingga ke 1 jam 10 minit untuk menuju ke Intan Kampus Sabah. Dan berikutnya di Jalan Politeknik menuju ke Pusingan Bulatan, 5 minit masa pemanduan yang diperlukan. Berikutnya juga di jalan seterusnya, ini untuk anda yang menggunakan laluan di Tobobon. Di Tobobon ketika ini akan mengambil masa pemanduan anda lebih kurang 10 hingga ke 15 minit. Seterusnya, kita kongsikan, ini untuk anda yang menggunakan laluan berikutnya selepas Tobobon, iaitu Jalan Tuaran Bypass menuju ke Pusat Bandaraya Kota Kinabalu akan mengambil masa lebih kurang 23 hingga ke 30 minit. Seterusnya, di jalan berikutnya, ini untuk anda yang menggunakan laluan Jalan Tuaran yang menuju ke Jalan Rampayan akan mengambil masa 6 hingga ke 10 minit masa pemanduan. Jalan berikutnya juga di Jalan UMS. Jalan UMS ketika ini juga agak perlahan, mengambil masa lebih kurang 10 hingga ke 15 minit sehinggalah di Jalan Tun Fuad Stephens, iaitu menuju ke Masjid Bandaraya. Jalan Tun Fuad Stephens menuju ke Pusat Bandaraya akan mengambil masa 3 hingga ke 4 minit. Jalan Tuaran ini untuk anda yang menggunakan laluan Jalan Tuaran iaitu DSM All Saints menuju ke Pusat Bandaraya. Ia sekarang ini mengambil masa 3 hingga ke 4 minit masa pemanduan. Berikutnya kita kongsikan pula di Jalan Kionsom juga agak perlahan, 5 hingga ke 7 minit masa pemanduan diperlukan. Seterusnya di Jalan Lintas. Jalan Lintas ketika ini juga agak perlahan, 5 hingga ke 7 minit masa pemanduan anda diperlukan. Seterusnya Jalan Kolam. Jalan Kolam juga 5 hingga ke 7 minit menuju ke Pusat Bandaraya. Seterusnya di jalan berikutnya, Jalan Pintas Penampang, 8 hingga ke 10 minit menuju ke Pusat Bandaraya. Berikutnya di Jalan Penampang Tambunan, 6 hingga ke 10 minit masa pemanduan. Okey, seterusnya di Meruntum Legun, kita terus beralih ke Meruntum Legun sehinggalah di Putatan. Ketika ini mengambil masa 8 hingga ke 10 minit masa pemanduan. Dan tumpuan seterusnya di Pen Borneo Highway Papar menuju ke Pusat Bandaraya, mengambil masa 6 hingga ke 10 minit masa pemanduan. Di Jalan Pengalat, 3 hingga ke 5 minit masa pemanduan. Setakat itu info trafik yang dapat kita kongsikan 7.25 minit pagi. Jika anda ada sebarang info trafik yang ingin dikongsikan kepada pengguna jalan raya, kongsikan kepada kami di 0194904848. Hati-hati dengan pemanduan anda dan selamat sampai ke destinasi.
1: Info trafik di Segar Sabah FM.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Terima kasih kamu yang terus dengar bersama Edwin dan juga Ikhle. Hadir sekarang di laman TikTok kami @mysabahfm.
1: Ya, betul. Dan jangan lupa follow sekali lagi. Dan kasih banyak-banyak like supaya kita masuk FYP.
0: Betul. Ramai yang tanya mana muka Ikhle, nanti kejap kita paparkan.
1: Paparkan. Sebelum kami paparkan, kami mau kongsikan yang menarik di akhbar untuk hari ini ya.
0: Ya.
1: Kita mulakan dengan Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor mengiringi Yang Dipertua Negeri Tun Musa Aman dalam majlis menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wadaula dan Yang Dipertua Negara Brunei Darussalam di Istana Nurul Iman pada Rabu lepas. Dan turut hadir adalah isteri Ketua Menteri Datin Sri Julia Salag dan Setiausaha Negeri Datu Zainuddin Aman dan isteri Datin Siti Yuslaini Muhammad Samsuri yang terdahulu pada sebelah pagi. Ketua Menteri dan juga isteri adalah antara tetamu khas yang menghadiri majlis istiadat barisan dan kehormatan bagi memperingati Hari Keputeraan yang ke-80 ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan dan Yang Dipertua Negara Brunei Darussalam.
0: Okey, itu yang berlangsung di Bandar Seri Bengawan Brunei. Seterusnya kita mau kongsikan ini pula berkenaan dengan kelibat buaya. Ini berlaku di Papar ataupun di Kampung Air Pituru Sabindo. Dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada susulan kejadian buaya yang berulang kali kelihatan di kawasan kampung tersebut. Ada juga penduduk di sana menyatakan kemunculan buaya di kawasan itu sering berlaku dan menasihatkan nelayan serta wanita dan kanak-kanak supaya mengelak sebarang aktiviti berhampiran sungai. Difahamkan terdapat 2 ataupun 3 ekor buaya dengan anggaran panjang antara 10 hingga 15 kaki dan salah seekor daripadanya dianggarkan kira-kira 15 kaki dan buaya ini sering kelihatan di sungai, jadi penduduk dinasihatkan untuk menjauhi tebing sungai pada waktu inilah. Jadi untuk mengelakkan berlaku perkara yang tidak diingini ini perlu ambil tahu lah kan.
1: Betul.
0: Di Kampung Air Pituru Sabindo, Papar.
1: Okey, jadi itu untuk di Papar. Seterusnya kita kongsikan pula ini mengenai lebih 18,000 hektar kawasan Padang Ragut yang diwartakan terdapat seluruh Sabah. Di seluruh Sabah, namun hanya kira-kira 4,800 hektar ketika ini dimanfaatkan secara berkesan. Dan Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datu Jamawi Jafar berkata, keadaan itu menunjukkan masih terdapat potensi besar yang belum diterokai dalam sektor penternakan negeri. Dan terdapat potensi besar yang masih belum dimanfaatkan dan menunggu untuk dibangunkan, katanya. Beliau juga berkata, kejayaan projek Padang Ragut di Keningau dan Beaufort membuktikan industri ternakan mampu menjadi sektor menguntungkan sekiranya diurus secara profesional.
0: Okey, jadi untung di ranau ni kan.
1: Ya,
0: kalau
1: betul.
0: Diusahakan ataupun dilakukan dengan profesional ataupun teratur. Dan akhir sekali kita mau kongsikan ini berkenaan dengan ini berkenaan dengan rampasan kelapa sawit. Okey. Rampasan bernilai 8.7 juta ringgit dalam serbuan berkaitan dengan kelapa sawit ini berlaku di Ladatu dan dilakukan oleh pasukan polis marin serta Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB merampas isi rong kelapa sawit serta aset bernilai lebih 600 ribu ringgit dalam satu serbuan yang dilakukan di premis di Jalan POIC Ladatu. Komando Pasukan Polis Marin Wilayah 4 Sabah ACP Ahmad Amri menyatakan beberapa pekerja dipercayai melarikan diri dari premis berkenaan sebaik menyedari kehadiran pegawai penguat kuasa. Dan pasukan operasi berjaya merampas sejumlah besar isi rong kelapa sawit yang disyaki disimpan tanpa lesen yang sah. Jadi operasi bersepadu ini adalah sebahagian daripada usaha berterusan bagi membenteras kegiatan penyimpanan dan pengendalian isi rong kelapa sawit secara haram. Pasukan turut menyita aset yang dipercayai digunakan dalam kegiatan tersebut kes itu akan disiasat mengikut Akta Lembaga Minyak Sawit Malaysia 1998 Akta 582.
1: Wow, okey, rampasan 8.7 juta ringgit dalam sebuah berkaitan begitu besar.
0: Betul.
1: Sekali. Okey, itu empat yang menarik dalam akhbar kita kongsikan untuk hari ini. Dan selepas ini banyak lagi yang menarik.
0: Ya, terus layan. Ini dia di Massive Cinema.
1: Wow, Sabah FM.
0: Bagus, Pak.

0: batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
3: Adalah Radio Sabah FM.
4: Baguslah.

0: Segar Sebab FM lebih menyegarkan. Terima kasih kamu yang terus bersama Edwin dan juga Ikhlas sampai 10 pagi ni. Harapnya kamu dalam keadaan baik, sihat, orang bilangan. Yang dalam perjalanan tu mau sampai-sampai sudah. Okey, tahan-tahan dulu. Sikit lagi tu mau sampai office sudah tu. Walaupun jam orang bilangan.
1: Betul. Okey, dan juga harapnya juga lagu-lagu yang kita mainkan menghiburkan orang pagi lah.
0: Betul.
1: Kan?
0: Betul. Yeah.
1: Dan Edwin, untuk 19 Julai ni pada hari Ahad ini.
0: Apa tu?
1: Pukul 10 pagi. Bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah, Tanjung Rambutan, Perak. Akan berlangsungnya majlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan jalur kibar Jalur Gemilang 2026.
0: Jadi hujung minggu ni lah kan.
1: Betul.
0: Jadi kita akan masuk ke bulan ataupun sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia. Sudah semestinya kalau kita sebut berkenaan sambutan ni ataupun kempen kibar Jalur Gemilang, ini yang kita mesti tahu. Tahun-tahun kita bagi tahu dan tahun-tahun kita beri peringatan apa perkara yang perlu anda ketahui berkenaan dengan Jalur Gemilang.
1: Jadi antaranya, kita kena mengibarkan Jalur Gemilang yang kini melibatkan 9 kluster. Kempen kibarkan Jalur Gemilang ini melibatkan 9 kluster, iaitu industri, pendidikan, keselamatan, kesihatan dan banyak lagi lah. Dan 2 kluster baharu yang ditambah, rumah ibadat, permis sukan.
0: Ini 2 lokasi ataupun 2 kluster baru yang boleh anda kibarkan Jalur Gemilang. Jadi setelah dilancarkan ataupun sebelum dilancarkan, boleh sudah mula kibar Jalur Gemilang
1: di rumah ibadat, premis sukan, itu tambahan dia kan?
0: Tambahan untuk kluster tahun ni. Tapi semasa kibar Jalur Gemilang tu, janganlah orang bilang terbalik. Betul. Ada yang tidak lengkap bintangnya, bucu bintangnya, jalurnya kurang. Itu memang tahun-tahun sudah kita beri peringatan kan?
1: Ya, betul kan? Dan juga Jalur Gemilang tersebut janganlah kusut, kotor, sebab kita kena hormat negara kita kan?
0: Betul. Kalau tahun lepas punya Jalur Gemilang sudah pudar, tukar yang baru. Ada sudah jual sekarang nih. Mana-mana kedai pun memang jual dan harga pun ada yang murah gitu kan?
1: Ya, betul. Dan kalau koyak-koyak tu kan, turunkan dan gantikan yang baru.
0: Okay, jadi sama-sama kita tu semarakan sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan juga Hari Malaysia, pelancaran peluncurannya pada Ahad ini oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia.
1: Iya, okay. Selepas ini kita akan kongsikan juga, kita akan dapat ikuti berita utama Sabah FM yang mana untuk hari ini disunting oleh Doni Ijom. Dan antara tajuk-tajuk beritanya adalah Kerajaan Negeri usaha tambah baik pelaksanaan subsidi diesel di Sabah dan tambah kuota bodi diesel selaras keperluan tempatan.
0: Semuanya kita bawakan dalam berita utama 8 pagi nanti. Terus dengar Sabah FM.
1: Bagus, Bak.

0: Konsert Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki, 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus pak.
2: Sabah FM,

0: صلى الله عليه وسلم.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tujukan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.
6: Sebentar lagi, berita Sabah FM.